0: Sebelum anda balik kampung, pastikan rumah dalam keadaan selamat. Matikan suis utama, cabut palang peralatan yang tidak digunakan dan jangan lupa kunci pintu. Biar penat bersiap, jangan pening di kampung. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM Permata Selatan.
1: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
2: Hai, saya Rahana Yunus. Saya suka sangat dengar Johor FM sebab ada Suzy.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

Johor FM Permata Selatan, halo, assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, menghampiri 8.09 minit pagi. Anda masih lagi bertemakan saya Suzy di sini. Jam yang ketiga ada apa? Seperti yang Suzy wawarkan sebelum ini, untuk jam ini kita akan bersama dalam rancangan Diary Tok Penghulu. Dan selepas itu kita ada pantun tak sudah. Tapi sebelum tu kita berhibur dengan sebuah lagu raya dedangan daripada Azmi Arif, Pulang ke Desa. Terus dengar Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Hidup lebih indah apabila kita belajar memberi, bukan hanya menerima. Kebaikan yang dikongsi dengan ikhlas akan membina hubungan yang positif, membawa kepuasan dalaman dan mencipta dunia yang lebih harmoni untuk diri sendiri dan orang sekeliling. Memberi juga menambahkan rasa empati, penghargaan dan kedamaian dalam hati.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk nongaba, hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Baik, dah berpukul 8.30 minit pagi. Seperti biasa, kita akan bersama dalam rancangan Pantun Tak Sudah. Ada yang dah bersiap sedia ke? Ada yang tunggu katanya dari pukul 8 pagi tadi. Mana Suzy ni? Mana pembayangnya? Sabar. Hari ni Suzy mula untuk live TikTok Jor FM Official agak lambat sedikit. Maklumlah hari ni rasanya macam serba tak kena. Rasa dah cantik dah. Tapi nak lagi cantik eh. Okay. Selamat berpuasa sekali lagi kepada mereka yang berpuasa pada hari ni ya. Semoga dipermudah segala urusan. Dan untuk pantun kita pada hari ini, dia ada kena-mengena jugalah dengan Raya Haji, Raya Korban kan. Ada sebutlah perkataan Mekah. Tapi untuk anda, untuk maksudnya nanti anda nak berikan kepada kami, kepada Suzy, sama ada mungkin ianya boleh ke arah Hari Raya Korban ataupun tak Hari Raya Korban pun tak apa. Okey je. Okey, cuma pembayang tu saja Suzy berikan ke arah Hari Raya Korban, okey? Bunyi pantun kita, bunyi pembayang kita, singgah berehat di bumi Mekah, membeli kurma di waktu pagi. Sikitlah, ada kena-kena. Okey, singgah berehat di bumi Mekah, membeli kurma di waktu pagi. Okey, anda boleh hubungi Suzy melalui tiga talian mesra Jura FM 0722-43100, 2244-100 dan juga 2245-100. Sekali lagi bunyi pantun kita, singgah berehat di bumi Mekah, membeli kurma di waktu pagi. Ada baiknya pantun anda berikan kepada Suzy sekali, macam maksudnya jangan tanya Suzy ketika kita sedang berinteraksi secara off air atau secara on air, secara on air. Ianya sebenarnya dah membuang masa sedikit dan orang kata yang lain tertunggu, kesian pemanggil kita yang lain. Okey, dengar. Okey, jadi anda boleh sama ada hafal ataupun tulis ke atas kertas, singgah berehat di bumi Mekah, membeli kurma di waktu pagi. Tapi sebelum tu, jom kita berhibur seketika. Syihah Zikir dengan Minta Ampun, Johor FM.

0: minta maaf tu cepat-cepatkanlah, selesaikanlah. Anak-anak ianya melibatkan orang yang paling rapat dengan kita. Maafkan je lah. Tak payahlah dipanjang-panjangkan cerita, betul tak? Kecuali kalau ianya mungkin kesalahan yang agak besar. Okey, tak naklah campur yang tu. Okey, baik. Kita nak bersama dengan beberapa orang pemanggil. Dah bersiap sedia ke nak bersama dengan Suzy? Sekali lagi punya pantunnya. Singgah berehat di bumi Mekah membeli kurma di waktu pagi. Jom kita bersama dengan pemanggil kita yang pertama. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dengan pantunnya.
1: Singgah berehat di bumi Mekah membeli korma di waktu pagi. Baca bismillah bila melangkah. Semoga selamat ke mana pergi.
0: Apa-apa mesti dengan bismillah, betul kan?
1: Ya, betul.
0: Okey, baik. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil kita seterusnya. Ui, halo, selamat pagi.
2: Hello, Assalamualaikum Suzy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suzy, kenapa 245 orang yang jawab juga Suzy?
0: Ha? Macam mana?
2: 2245 tu kan?
0: Haa?
2: Orang lain jawab.
0: Dia yang salah tekan.
2: Tak betul, 245 kita lain.
0: Betul. Nanti tekan balik. Okey, baik. Silakan dengan pantunnya.
2: Dua tu dia, eh?
0: Boleh? Okey, boleh.
2: Okey. Singgah sebentar di bumi Mekah. Membeli korma di waktu pagi. Dari kecil seringin jangan nak ke Mekah. Apakan daya duit belum cukup lagi.
0: Satu lagi.
2: Okey. Singgah sebentar di bumi Mekah. Membeli korma di waktu pagi. Lagu raya kini berkemandang sudah. Lepas ni nak dengar lagu raya, kena tunggu 10 bulan lagi.
0: Ya, kan tidak nyanyi sendiri.
2: Tak apa, sekarang telefon dah ada ni, dah ada lagu raya.
0: Kan? Ya.
2: Okay, Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pemanggil, halo, selamat pagi. Halo ya, selamat pagi.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat Hari Raya Aidil Adha.
0: Ya, selamat Hari Raya Aidil Adha. Siapa ni?
3: Anak Adnab di Kejar Gajah, Hajar Zainab dari Alu Gajah.
0: Baik, silakan dengan pantunnya.
3: Berehat di bumi Mekah, membeli kurma di waktu pagi. Murahkan hati selalu bersedekah, mendapat ganjaran di kemudian hari nanti.
0: Baik, terima kasih Hajar Zainab.
3: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rakan Suzy, Nizam singgah berehat di bumi Mekah membeli kurma di waktu pagi. Salam dihulur, memohon sembah ikhlas tulus di hati nurani. Okey, kita tinjau seketika rakan di Rumah Biru, Mak Ronah Bosin singgah berehat di bumi Mekah membeli kurma di waktu pagi. Ada harta, beri sedekah supaya anda bertambah rezeki. Satu lagi pantunnya, singgah berehat di bumi Mekah membeli kurma di waktu pagi. Banyak kambing masuk rumah yang betina cantik sekali. Jangan diambil orang punya, eh. Okey, baik. Kita bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Halo, selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini Kak Ruby dari Kampung Seri Gajah, Kak.
0: Baik, silakan Kak Ruby.
4: Singgah berehat di bumi Mekah membeli kurma di waktu pagi. Hari ini hari Arafah. Banyaklah berdoa semoga dosa-dosa kita diampuni.
0: Sebelum tu, boleh perlahankan sedikit radio. Dia macam bergema dan saya tak dengar pun bunyi pantunnya.
4: Okey, sekali lagi.
0: Okey.
4: Singgah berehat di bumi Mekah, membeli kurma di waktu pagi. Hari ini hari Arafah. Banyaklah berdoa semoga dosa-dosa kita diampuni.
0: Okey, baik. Terima kasih.
4: Selamat Raya.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Halo, selamat pagi.
5: Assalamualaikum. Selamat pagi, Suzy Lawa.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ayan buat jumlah dari Tenggaya.
0: Baik, silakan dengan pantunnya.
5: Tinggal berehat di bumi Mekah, membeli kurma di waktu pagi. Jika ianya rezekimu berkah, sentiasa bersedekah setiap hari. Yang kedua, tinggal berehat di bumi Mekah, membeli kurma di waktu pagi. Raya haji banyakkan beribadah. Semoga memberi kebaikan di surga nanti.
0: Baik, terima kasih Wan Jima. Waalaikumsalam. Baik, kita berhenti rehat seketika. Kita berhibur. Ini The Expose dan

0: 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM Singgah Berehat di Bumi Mekah membeli kurma di waktu pagi. Jom kita bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Halo, selamat pagi.
1: Hello, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Subi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Ya, Wana ni nak juga berpantun.
0: Baik, Wana silakan Wana.
1: Ah, ni bantu Wana ya, kacau-kacau Suzy. Ah, apa ni? Ah, singgah berehat di Bumi Mekah. Beli kurma di waktu pagi. Wana suka Suzy ketawa berdekah-dekah. Yang dalam iklan bersama DJ Sofi. Apa tu nak kalau Suzy ada lagi ni? Ah, apa ni? Ah, Suzy, raya ni datanglah rumah. Bawa anak-anak, bawa suami.
0: Abah, itu saja. Terima kasih.
1: Sama-sama, Suzy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kalau ada rakan-rakan mungkin di Rumah Biru ataupun di live TikTok, kalau nak sambung pantun Suzy boleh je. Nanti saya akan bacakan pantun-pantun anda. Sekali lagi, bunyi pantun kita, singgah berehat di Bumi Mekah membeli kurma di waktu pagi. Halo, sat pagi. Halo, ya, sat pagi. Halo, ya, sat pagi. Halo, selamat pagi. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kak Nap ni daripada Pekan Anak.
0: Baik, silakan Kak Nap.
2: Singgah berehat di Bumi Mekah membeli kurma di waktu pagi. Esok Aidil Adha. Moga-moga hajinya mabrur, dosanya diampuni, hidupnya bertambah barakah, saling bermaaf-maafi.
0: Amin, amin, amin.
2: Terima amin, kasih. Ya Rabbal Alamin.
0: Baik.
2: Assalamualaikum Suzy. Selamat Hari Raya Aidil Adha.
0: Selamat Hari Raya juga. Okey, Kamsiah Mahat, singgah berehat di Bumi Mekah membeli kurma di waktu pagi. Biar hidup penuh berkah itu. Okey, kalau misalnya menerusi live TikTok, okey, TikTok saja Jor FM Official, anda tak perlu type dia punya pembayaran, terus kepada maksud. Okey, nyatakan Suzy, ni pantunnya Suzy. Okey, nanti saya akan bacakan. Sebab bila anda type dia punya pembayang, dia akan jadi macam separuh saja. Kan dah terputus dekat situ. Okey, lain-lain boleh hubungi Suzy. Menerusi tiga talian mesra Jura FM 0722431002244100 dan juga 2245100. Singgah berehat di Bumi Mekah membeli kurma di waktu pagi. Tapi sebelum tu, jom kita berehat seketika. Mimi Fly dengan Serumpun Jura FM.

0: Baik, 8.49 minit pagi. Ada yang nak sambung pantun Suzy? Ya, boleh sama ada menerusi WhatsApp kita 012-930-1019 ataupun menerusi kedua-dua platform media sosial kita, Rumah Biru dan juga live TikTok Jor FM Official. Siapa Nizam pula? Bob, ada pantun diberikan dekat sini. Singgah sebentar di Bumi Mekah membeli kurma di waktu pagi. Hari ni kerja office lah. Dua minggu outstation, tak dengar popet-popet Suzy. Suzy ni sudah. Dia sambung ke ni? Suzy sunyi hari-hari. Tunggu apa lagi? Esok dah raya haji, ada makaroni. Oh boy. Okey, jom kita bersama dengan pemanggil kita yang sebenarnya halus. Selamat pagi.
1: Hello, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ha? Kak Aziza.
0: Baik, silakan.
1: Duduk berehat di bumi Mekah, membeli kurma di waktu pagi. Sekarang jemaah haji beraya di Mekah. Esok kita pula beraya haji.
0: Baik, satu saja.
1: Satu saja.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kak Pasanglah.
0: Baik, silakan dengan pantunnya.
2: Duduk berehat di bumi Mekah, membeli kurma di waktu pagi. Biarlah ikhlas kita bersedekah, bukan untuk minta dipuji.
0: Ah, dan juga jangan minta di apa ni? Jangan menunjuklah
2: Ya,
0: baik. Terima kasih.
2: Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oh ya, halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Suzy seorang je ke?
0: Sekarang kan berdua ni?
3: Iya ke? Tak nampak seorang lagi.
0: Yang bercakap ni? Berdua lah. Okey, macam mana?
3: Ya, saya.
0: Baik, silakan dengan pantunnya.
3: Okeylah. Sehingga berehat di bumi Mekah, membeli kurma di waktu pagi. Jangan lupa amalan bersedekah. Buatlah selagi hidup sebelum mati.
0: Betul tu. Terima kasih Cik Mahan.
3: Ya, sama. Hari ni
0: tak, waalaikumsalam, tak ada pantun mengena kat saya
3: Tak ada. Nanti orang benci ni.
0: Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ke pantun-pantunnya? Kalau misalnya di ruang ini saya tak sempat nak bacakan pantun anda, jangan risau Untuk jam yang seterusnya nanti saya akan bacakan pantun anda. Halo, selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam kuat bunyi radionya kat belakang tu. Siapa ni?
4: Ada Mas Kekulai.
0: Baik, silakan dengar pantunnya.
4: Duduk berehat di bumi Mekah, beri kurma di waktu pagi. Semoga sihat, beramal ibadah, agar terima amalan haji.
0: Baik, terima kasih. Satu saja pantunnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menerusi WhatsApp kita. Siapa ni? Tidak nyatakan namanya, tapi kalau dekat WhatsApp namanya Paya Jakas singgah berehat di bumi Mekah, membeli kurma di waktu pagi. Amalan korban satu ibadah dilaksanakan pada hari raya haji. Okey, ada lagi tak yang menghantarkan pantunnya? Jom kita tinjau seketika rakan kita di Rumah Biru. Kalau ada pantun yang mungkin belum sempat lagi Suzy bacakan, kalau tak ada kesempatan untuk jam ini, nanti untuk jam seterusnya, jangan risau Okey, Asmah Sahidan sekadar menyapa rakan-rakan pendengar kita. Apapun jutaan terima kasih. Waalaikumsalam selamat pagi, selamat hari raya haji untuk semua umat Islam. Nur Idah Wati, singgah berehat di bumi Mekah, membeli kurma di waktu pagi. Menunggu jodoh tak? Sudah-sudah agaknya nak datang di raya haji. Ini kena buka jodoh lebaran macam ni. Baik, ada lagi tak pantunnya? Kalau tidak, kita berhibur seketika bersama dengan kumpulan Senario di hari yang mulia. Terus dengar Jor FM.

0: Baik, kita ada berbaki lebih kurang 3 minit saja lagi menghampiri ke jam 9 pagi. Jom kita bersama dengan pemantun kita yang seterusnya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Suzi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat Hari Raya.
0: Ya, selamat Hari Raya, Mak Ani. Okey, baik Mak Ani. Mak Ani boleh perlahan sikit tak? Radio dekat belakang Mak Ani, saya dengar suara saya balik.
1: Ha?
0: Perlahan radio dekat belakang, saya dengar suara saya balik. Hello, Mak Ani.
1: Hello, Suzi.
0: Ya, Mak Ani perlahankan radio dekat belakang tu, Mak Ani.
1: Hello.
0: Hello, Mak Ani. Okay. Baik, mungkin Mak Ani boleh hubungi Suzi sekali lagi. Okay, pesanan penuh kasih sayang. Kalau anda ingin hubungi Suzi dekat sini, perlahankan radio ataupun tutup terus sementara. Jadi, anda memang tak akan dengar suara ketika nak bersiaran, berlangsung. Anda lebih fokus kepada suara radio dekat belakang nanti. Halo, selamat pagi.
2: Hello.
0: Hello, ya.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Ya, saya Uda Gorgeous dari Tenggaruh 3.
0: Oh, nak tengok orangnya gorgeous macam mana.
2: Oh,
0: pensan
2: kalau tengok belakang lah.
0: Meletup ke babum, eh. Baik.
2: Ya, yeah, itu trademark saya tau, ke babum tu.
0: Oh, ya ke? Baik.
2: Yes.
0: Kita nak tengok dia punya pantun dia ke babum ke tidak. Silakan pantunnya.
2: Oh, ni pantun eh?
0: Ya, yeah, apa tu?
2: Lah, saya tak tahulah ni pantun. Saya pun ni, ha.
0: Ah.
2: Jadi, sekejap saya sediakan pantun dulu, eh.
0: Baik, baik. Terima kasih. Ha-ha. Nanti hubungi balik, eh. Baik, halo. Selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Betul berkatuh. Baik.
3: Cuba.
0: Baik, baik. Silakan, Mak Ani.
3: Halo.
0: Baik, baik. Teruskan pantunnya.
3: Halo, Suzi.
0: Ya, Mak Ani. Teruskan pantunnya.
3: Jawab pula, Suzi.
0: Baik, Mak Ani. Teruskan pantunnya.
3: Terputus.
0: Okey, tak terputus pun, Mak Ani.
3: Halo?
0: Halo, halo.
3: Halo, Suzi.
0: Ya, Mak Ani, dengar.
3: Okay, apa tadi dia punya telur dia tu?
0: Singgah berehat di bumi Mekah, membeli kurma di waktu pagi, sambung.
3: Singgah berehat di kota Mekah, pergi membeli kurma di waktu pagi. Kalau kita ada banyak punya harta, kita bersedekah supaya kita bertambah rezeki lagi.
0: Baik, terima kasih.
3: Sama-sama, Suzi.
0: Ya, saya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, selamat Hari Raya. Baik, itu dia pemanggil kita yang terakhir yang sempat, Suzi. Ambil panggilan daripada anda. Alamak, kita nak dengar pantun yang gorgeous tadi. Udah gorgeous tadi kan? Bunyi pantun kita tak apalah. Nanti hantar pantun Nursi Wasabi kita, eh. Singgah berehat di bumi Mekah, membeli kurma di waktu pagi. Sekali lagi, singgah berehat di bumi Mekah, membeli kurma di waktu pagi. Sama ada pantun anda yang anda sambung untuk dapatkan pembayarannya, akan dibacakan untuk jam yang seterusnya. Terus dengar Johor FM Permata, Selatan Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Sambal goreng Jawa bukan sekadar juadah hari raya, tetapi ia hidangan penawar kerinduan terhadap ahli keluarga. Dengarkan drama Hari Raya Haji bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya. Dilakonkan pelakon-pelakon hebat, Alsi Mastura sebagai Maria, Rima Rashidi sebagai Mak Tut, Blues Zam sebagai Tuan Kadir, Cik No sebagai Surya, Taufik sebagai Pak Semat dan Hamidah sebagai Jenny pada 27 Mei 2026 di Johor FM Permata Selatan.
3: Hai, saya Chamel. Saya suka dengar Johor FM sebab ada Suzy.
4: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

Jorapan Permata, Selatan Halu, Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, kita dah pun nak masuk untuk jam yang keempat, 9.13 minit pagi. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini. Hari Selasa hari ini tahu, 26 Mei 2026 bersamaan dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, nak kongsikan bersama dengan anda. Okey, kita dah sedia maklum berkenaan dan awal pagi tadi pun Suzy ada kongsikan melalui berita Jura FM yang orang kata dikongsikan oleh berita awal semasa RTM Johor berkenaan dengan pemergian jemaah haji dari Johor dimaklumkan oleh Tabu Haji sendiri meninggal dunia pada hari Ahad 24 Mei 2026 jemaah berasal dari Parit Jawa Johor berusia 52 tahun dan hadir seorang diri ke Tanah Suci. Allahyarhamah merupakan jemaah daripada kumpulan KT08 dan menginap di Hotel Rehab Al-Janadriyah. Beliau disahkan meninggal dunia di Hospital Shifa pada jam 5 pagi akibat pendarahan otak. Jenazah telah dibawa ke Masjidil Haram untuk disembahyangkan selepas solat Zuhur semalam dan kemudian dibawa ke tanah perkuburan Syara'i Makkah untuk dikebumikan. Salam takziah daripada kami dan semoga roh arwah ditempatkan bersama dengan mereka yang beriman, insyaAllah. Amin, amin, amin, amin. Baik, itu perkongsian setakat ni yang nak Suzy kongsikan bersama dengan anda. Oh ya, Suzy belum kongsi lagi berkenaan dengan keadaan cuaca. Keadaan cuaca untuk negeri Johor yang disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di sebelah pagi hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan, cuaca minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Okey, kita nak berhibur sekali lagi, sebuah lagi lagu raya. Lagu ni akan jadi lagu tema Suzy untuk tahun depan. The Gadis dengan Cuti Raya, Johor FM Permata Selatan. Lagu tema, lagu wajib, lagu wajib.

0: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman semak mail sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Perlis.
1: Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

1.9, 1.3 dan juga 92.1 MHz FM. Pernah anda dengar tak tarik mengkarung? Tarik mengkarung kebiasaannya kalau kita sebut simpul biawak, betul eh? Simpul biawak. Atau mungkin ada anda ada bahasa-bahasa lain yang digunakan di mana kejang dekat betis dan juga peha anda serta tapak kaki anda. Okey, kejangan otot secara tiba-tiba biasanya pada betis, peha atau tapak kaki. Ini kalau bahasa di Public Health Malaysia, tarik mengkarung. Puncanya adalah kerana kurang air, berdiri lama, kehamilan, kurang magnesium ataupun potasium, faktor usia dan juga duduk terlalu lama. Duduk terlalu lama rasa Suzy bila hari raya haji mungkin tak kot. Tapi tak tahulah kalau anda boleh duduk terlalu lama sebab makan itu makan ini. Yelah kan dah puasa hari ini jadi makan macam-macam. Okay, jadi dia akan jadi sebenarnya bersila. Bersila terlalu lama, motong daging kan. Okay, bila jadi buat ini, antaranya tarik jari kaki ke arah badan. Urut perlahan-lahan, tuam dengan tuala suam. Tarik nafas, jangan panik. Minum air secukupnya, regang sebelum tidur. Makanan anda perlulah makanan yang kaya magnesium. Okay. Jadi jangan panik, yang penting pelan-pelan tarik kaki, jadi kaki anda ke arah badan, urut perlahan-lahan. Kalau misalnya tak mampu juga, okay, mungkin tak sampai, jadi anda bolehlah suruh pasangan anda ataupun rakan anda ataupun orang yang terdekat untuk membantu anda. Okay, jadi kebiasaannya kalau tarik mengkarung ni dia tak lama, sekejap aja. Cuma jangan panik. Okay, baik, kita nak teruskan hiburan ini dia bersama dengan Enis Zakri dengan Ha Ha Ha Ha Ha Ha Hari Raya.

0: hari raya.
1: Hujan ni. Aduh, kereta depan ni perlahanlah pula. Ikut laluan kananlah. Eh, janganlah duduk laluan kanan. Bahayalah waktu hujan ni, Lily. Kenapa pula? Sebab kalau kita mandu lorong kanan ni, kita tak tahu kenderaan dari arah berlawanan ni, contohlah kan. Dia bawa kenderaan juga. Lepas tu terlanggar lompat air. Lompat air kena kat kenderaan kita sampai tak boleh nampak laluan. Macam mana?
2: Ha, yelah. Tukar laluan tengah lah.
1: Ha, kan bagus macam tu. Eh, tapi kan tengok kenderaan lain ni semua nyalakan lampu kecemasan ni. Tekan sekali, tekan.
2: Eh, mana boleh? Oh, tadi nasihatkan orang pandai. Lampu kecemasan tu kita boleh gunakan bila kereta kita berhenti tepi jalan je.
1: Ha, itulah, tapi tengok kenderaan depan tepi ni semua ni amboi. Semua lampu dia tu dia nyalakan. Ha, lepas tu kan Lily, tengok ni. Dalam keadaan hujan macam ni pun ada kereta nak cucuk-cucuk depan belakang. Ni nampak ni kenderaan belakang kita ni. Aduh, kenapalah dia cucuk kita kan?
2: Inilah yang stresnya ni. Dah lah tengah hujan, tak kebahaya tu.
1: Ha, itulah pasal. Eh, jom Lily, kita berhenti nak tak? Sebab tengok hujan ni macam lebat sangat lah. Boleh ke memandu tu?
2: Ha, betul lah tu. Ada baiknya kita berhenti. Lagipun dah 2 jam kita dalam kereta ni. Jom.
3: Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.
4: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Baik, nak kongsikan bersama dengan anda. Ini berkenaan dengan menu. Menu. Suka cerita pasal makan sebenarnya. Menu kalau misalnya untuk sesuai digunakan jika anda mempunyai atau dapat daging korban. Selain daripada biasanya, mesti anda akan buat sup ataupun mungkin akan buat sup tulang merah, gearbox kan. Ini 10 menu yang boleh Suzy kongsikan bersama dengan anda berasaskan daging untuk dicuba. Suzy nak baca ni pun sebenarnya banyak kali telah Nelio tau. Okey, antaranya nasi daging, lagi daging salai lemak cili api, sedap tu. Nasi daging pun sedap. Daging kamhyong, daging dendeng, asam pedas daging tetel, daging pekasam goreng, sedapnya ya Allah, kerabu daging, sambal daging, juga kalio daging, satu lagi yang terakhir daging bakar sos ala Thai. Yang ni pun sedap eh, daging bakar sos ala Thai. Jika banyak lah mungkin anda dimurahkan rezeki, banyak dapat daging korban untuk tahun ini. Ini antara menu-menu yang boleh Suzy cadangkan dan kesemuanya memang sedap. Kalau tanya Suzy nak yang mana, Suzy suka macam daging bakar sos ala Thai, daging salai, semualah kan. Dan namanya daging, lagi pula ianya diberikan, disedekahkan oleh orang. Ada yang hantar mungkin menerusi yang kita datang ke masjid, ataupun ada yang tinggalkan dekat pagar rumah kita. Sama-sama kita doakan eh, selepas kita dapat daging korban tersebut, doakan semoga dibukakan pintu rezeki buat yang memberi sedekah kepada anda tu seluas-luasnya, insyaAllah. Amin, amin, amin. Okey, nak tahu menu tu anda kena carilah sendiri sebab panjang nanti nak kongsikan bersama dengan anda satu-satu. Tapi insyaAllah kalau ada menu yang mungkin agak menarik ataupun lain daripada lain, saya akan kongsikan bersama. Okey, jom kita berhibur seketika. Eliana dengan Raya balik. Orang lain semua balik. Jangan tanya dengan Suzy balik ke tak. Tak balik. Besok kerja. Besok konti.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: day, butang baju mani da.
1: Itu.
2: Siang malam masih krek.
3: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.

Baru-baru ni saya tengok di TikTok video yang dikongsikan oleh orang awam berkenaan dengan satu kejadian yang berlaku. Seorang yang dikatakan membeli juadah, tak salah Suzy, dekat area Perak, tak salah Suzy, membeli makanan. Orang tu penat cari rezeki kan. Dia yelah, kita, benda tu nampak sangat jelas yang dia tunjuk itu, tunjuk ini, orang tu bungkus. Dan tak semena-mena, tak tiba-tiba dia merampas satu bekas duit penjaja tersebut. Bayangkan kita tak tahu macam mana susah payahnya penjaja tersebut dalam menyiapkan makanan, dalam menyiapkan juadah untuk dijual, untuk mencari rezeki. Mungkin juga ada benda-benda, perkara-perkara yang harus ditanggung, tiba-tiba dirampas sebegitu saja. Saya usah tengok perkara macam tu, nampak sangat jelas depan mata. Kita harapnya ianya tidak berlaku dan kita harapkan kedua-dua peragut tersebut akan terus diberkas dan kita harapkan juga perkara ini tidak berlaku lagi di mana-mana, khususnya di dalam negara kita Malaysia. Meneruskan hiburan, Crystal dengan Bondaku Yang Jauh di Mata, Johor FM.

saja lagi mampir lagi jam 10 pagi. 10 pagi nanti kita akan beri laluan untuk sama-sama kita dengarkan Dunia 10 Pagi. Yang terakhir untuk lagu raya, lagu semasa, Jodoh Lebaran daripada Aisyah Rekno. Jom kita sama-sama nyanyi. Dan selepas ini kita akan layan MTH, muzik tanpa henti.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Kelasi, ambal atau berambal-ambalan. Mesikah kata, kosakata kesusasteraan Melayu tradisional. Maksudnya berarak-arakkan. Ayat contoh, berjalanlah madi Raja Handalan serta dengan Ibrahim Nin Tauladan. Ratna Ashikah dahulu berjalan diiringi dayang berambal-ambalan. Syair madi. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Satu petang yang damai, kau kulihat menanti seorang teman. Teman yang takkan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ekspedisi. Nak tahu kenapa saya suka dengar Johor FM? Sebab ada Suzy. Amboi.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Hidup lebih indah apabila kita belajar memberi, bukan hanya menerima. Kebaikan yang dikongsi dengan ikhlas akan membina hubungan yang positif, membawa kepuasan dalaman dan mencipta dunia yang lebih harmoni untuk diri sendiri dan orang sekeliling. Memberi juga menambahkan rasa empati, penghargaan dan kedamaian dalam hati.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti, MTH.

0: Kamu tahu ni Fahan?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa menerima semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Hai, saya Anwar Zain. Nak tahu kenapa saya suka dengar Jor FM? Sebab ada Suzy.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

Jom FM Permata Selatan. Halu, assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi. Kita dah pun melangkah tu jam yang terakhir, 11.09 minit pagi. Diharap anda terhibur dengan koleksi lagu hiburan biasi ruang udara Jom FM Permata Selatan. Sudah menjawab persoalan daripada rakan-rakan pendengar kita. Nak puaskan hati semua orang memang tak dapat lah kan. Kalau dalam 10 orang mungkin seorang aja yang suka Suzy. Contohlah kan. Memandangkan lagu raya untuk ya lagu raya yang sesuai untuk Aidiladha memang tak banyak. Kalau boleh sebenarnya Suzy dah niat untuk hari ini dan besok nak all out 100% lagu raya Aidiladha. Nak orang kata menghangatkan, nak mewarnai, nak lebih memeriahkan lagi sambutan hari raya anda. Tahu sekarang ni memang tengah sibuk buat persiapan untuk hari raya korban esoknya kan. Jadi mandangkan untuk segmen Aura Permata daripada pukul 10 sampai pukul 12 adalah lagu-lagu lama 70-an, 80-an dan juga 90-an. Kalau Suzy tarik lagu-lagu lama tu ke atas, nanti yang bawahnya nanti macam tak sesuai pula lagu baru nak mainkan pada segmen 70-an, 80-an dan juga 90-an. Tak banyak kan. Tapi untuk yang kali ni, untuk daripada pukul 10 sampai pukul 12 ni all out lagu-lagu raya lama yang bersesuaian khusus untuk anda. Jangan risau jangan nangis dekat tepi bucu katil. Tapi besok insyaAllah kita akan campur pula yang lagu lama tu ke atas, sebab kita akan siarkan takbir pula besok. Kita curi takbir dekat situ. Nampak tak? Bukan senang tau. Benda-benda ni semua nak kena study, nak kena bekerja keras. Okey, baik, kita nak dengarkan lagu raya Rahimah Rahim, Selamat Hari Raya. Dan nantikan tepat jam 11.30 pagi nanti kita ada segmen tajaan 15 minit bersama dengan DCM Herbs Legacy. Terus dengar Jom FM.

0: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dongaba. Hashtag Hero Bergegau.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Pukul 11.30 pagi. Kita bersama dengan Ain dah pun bersiap sedia di talian untuk bersama dengan anda semua. Assalamualaikum, selamat pagi Ain.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar?
0: Sihat, Alhamdulillah. Ain sihat Ain?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Baik Ain, untuk hari ni kotlah ada promosi istimewa. Besok nak raya kan?
1: Betul.
0: Daripada DCM Herbs Legacy. Silakan Ain.
1: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pendengar Johor FM yang setia bersama saya pada pagi yang penuh keberkatan ini. Ha, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT kerana kita masih diberi kesempatan untuk bertemu pada pagi ini. Ha, pagi yang cukup istimewa kerana esok insya-Allah umat Islam akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Ha, hari yang mengingatkan kita tentang pengorbanan, keikhlasan dan kasih sayang sesama insan. Mesti ramai yang sedang sibuk membuat persiapan terakhir kan. Ha, seronok bila tiba musim perayaan macam ni. Rumah yang biasanya sunyi mula dipenuhi gelak tawa. Ha, dapur yang selalu tenang mula sibuk dengan bunyi periuk dan kuali. Ha, memang meriah. Tetapi dalam keseronokan membuat persiapan raya, jangan lupa bertanya kepada diri sendiri. Macam mana keadaan badan kita hari ini? Masih cergas dan bertenaga atau sebenarnya badan dah mula rasa letih selepas beberapa hari sibuk membuat persiapan? Ha, kadang-kadang kita ni terlalu fokus memastikan semuanya sempurna untuk keluarga sehingga terlupa menjaga diri sendiri, betul tak? Sebab itulah ramai pelanggan kami memilih untuk menjadikan produk kami sebagai amalan harian mereka. Jadi tuan-tuan puan-puan, pagi ini saya nak bawa satu cerita tentang minuman kesihatan yang bukan calang-calang, iaitu pati sarang burung walet Pulfai 4 dalam 1. Ha, bila dengar Pulfai, terbayang mutiara kan? Ha, mutiara ni benda berharga, mahal nilainya, indah dipandang. Ha, sama juga dengan Pulfai ni. Bukan sekadar minuman biasa, tapi minuman berhasiat hasil gabungan 4 bahan utama seperti delima, rozel, madu dan sarang burung walet. Kalau kita sebut satu-satu bahan tu pun dah rasa wow. Ha, ini kan pula digabungkan dalam satu botol kaca yang cantik, isi padunya pun 325 ml. Ha, memang nampak eksklusif, rasa pun sedap, masam manis seimbang. Yang menariknya, ramai pelanggan yang mengenali Pulfai melalui siaran radio Johor FM ini. Okey, tuan-tuan puan-puan, Pulfai ni ada kebaikan dan ada manfaatnya. Kebaikan dia dibuat daripada bahan semula jadi yang berkualiti lah. Kilangnya pun bertaraf GMP. Nah, Pulfai juga ada kelulusan daripada pihak berwajib. Jadi minum tanpa was-was dan setiap kali kita teguk tu sebenarnya ada banyak manfaat yang tubuh kita sedang terima. Bukan sekadar untuk orang sakit saja. Pulfai ni boleh diamalkan oleh semua. Kanak-kanak start umur 3 tahun, remaja, dewasa, orang tua, lelaki, perempuan yang tengah sihat pun boleh teruskan minum. Sebab apa? Sebab ia bertindak bukan hanya untuk merawat bila sakit, ha, tapi untuk mengekalkan kesihatan tubuh kita supaya tak mudah jatuh sakit. Jadi cuba bayangkan bila kita konsisten amalkan Pulfai, perlahan-lahan sistem pencernaan kita ni jadi lebih teratur. Ha, kalau selalu rasa ke apa orang kata perut kembung kan, susah nak buang air besar, insyaAllah ia akan jadi lebih mudah dan selesa. Jadi bila perut dah terjaga, badan tu rasa ringan, tak serabut, kepala pun lebih tenang aja. Okey, bagi yang selalu sakit lutut, sendi rasa lenguh-lenguh bila bangun pagi tu, jangan risau tuan-tuan puan-puan. Pulfai ni dia bantu kurangkan rasa sengal dan lenguh-lenguh itu sebab kandungan dalamnya membantu melancarkan peredaran darah kita dan bagi tenaga tambahan. Ha, dari nak bangun pun susah, lama-lama boleh bangun dah dengan lebih mudah, insyaAllah. Okey, buat mereka yang ada masalah tekanan darah naik turun, kolesterol tinggi, gula dalam darah tak stabil, Pulfai ni insyaAllah jadi ikhtiar yang untuk bantu kawal semua itu. Dia tak ganti ubat hospital ya tuan-tuan puan-puan, tapi dia bertindak dari dalam. Okey, bangun pagi tu boleh lebih seimbang. Okey, jadi macam selalu saya sebut, ubat ni tetap ubat, tapi ikhtiar kita ni penting untuk bagi badan peluang pulih secara lembut. Jadi manfaat lain yang ramai dah rasa iaitu kulit pula. Kulit kita ni lebih berseri-seri. Ini memang bonus lah tuan-tuan puan-puan. Bukan wanita sahaja. Lelaki pun bila minum Pulfai ni kulit nampak lebih segar, tak kusam. Sebab apa? Sebab kandungan dalam Pulfai bantu buang toksin, tambah nutrien, jadi kesan dia tu memang jelas terasa. Okay? Yang paling saya suka nak kongsi dengan tuan-tuan puan-puan semua, Pulfai ni juga bantu kuatkan sistem imun kita. Okey, sekarang ni mungkin macam-macam penyakit, virus sana sini, anak-anak pun senang jatuh sakit. Dengan amalan Pulfai, insyaAllah tubuh lebih kuat melawan penyakit. Jadi bukan sahaja untuk kita, malah anak-anak pun boleh amalkan. Cuma ikut sukatan yang betul. Jadi bila kita kupas manfaat satu-satu ni, kita nampak bahawa Pulfai ni bukan produk biasa. Ha, ia adalah minuman kesihatan yang berbaloi dijadikan amalan harian. Jadi tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian, sempena Aidiladha yang bakal kita sambut esok ni, kami ada berita gembira untuk anda. Disebabkan ramai yang masih bertanya dan tak sempat rebut promosi minggu lepas, pihak kami bersetuju untuk melanjutkan promosi tersebut khas sempena Aidiladha. Apa promosinya? 3 botol Perfine hanya RM100. 3 botol RM100 saja. Percuma penghantaran terus ke rumah anda. Ha, ini peluang yang sangat sesuai untuk anda yang terlepas promosi sebelum ini atau yang sedang mencari stok untuk diri sendiri dan keluarga. Bukan selalu kita buka promosi dengan harga sebegini, ditambah pula dengan penghantaran percuma. Jadi jangan tunggu lama-lama. Sempena Aidiladha ini, ambillah peluang untuk mendapatkan Perfine pada harga yang lebih berbaloi sementara promosi masih dibuka. Promosi pun tamat jam 6 petang ini. Terus capai telefon sekarang, WhatsApp atau call nombor ni 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Siapa cepat, dia dapat kesihatan dulu. Baiklah DJ Suzy, kita berehat sebentar.

0: Anda masih lagi bersama saya Suzy di sini bersama dengan Ain untuk segmen tajaan 15 minit bersama dengan DCM Herbs Legacy. Silakan Ain.
1: Terima kasih DJ Suzy. Kita yang setia bersama pagi ini dan untuk saudara perempuan yang baru sahaja buka radio, alhamdulillah anda masuk pada waktu yang tepat. Sebab sekarang ini kita tengah borak tentang minuman kesihatan yang jadi sebutan ramai, iaitu pati sarang burung walet golfai 4 dalam 1. Okay, ramai dah cuba, ramai dah rasa kesan baiknya dan hari ini ada rezeki besar untuk pendengar-pendengar Johor FM. Anda boleh dapatkan Pelfai dengan tawaran paling berbaloi 3 botol hanya RM100. Dan yang paling menarik, penghantaran kami tanggung sepenuhnya, percuma terus sampai depan pintu rumah. Jangan tunggu lama-lama sebabnya lepas ni belum tentu ada lagi tawaran macam ni. Okay? Promosi pun ada masa tau, bukan selamanya sampai jam 6 petang ini sahaja. Jadi siapa yang cepat, ialah yang dapat nikmat kesihatan lebih dulu. Jangan fikir berkali-kali, terus ambil telefon sekarang dan hubungi kami di 014-988-2436. 014-988-2436. Baik, sebenarnya, bila kita sebut pasal Pelfai ni, ramai ingat ia cuma minuman biasa yang manis-manis macam jual dekat luar sana. Tapi sebenarnya, Pelfai ni hasil formulasi khas dibuat dengan teliti gabungan bahan-bahan terbaik yang memang terbukti membantu kesihatan secara menyeluruh setiap kali tuan-tuan dan puan-puan teguk. Maksudnya apa? Maksudnya kita tak fokus satu saja, kita tak buat Pelfai ni sekadar nak cantikkan kulit semata-mata atau sekadar untuk detox. Kita buat untuk bantu badan kita ni berfungsi elok dari atas sampai bawah, dari kepala sampai ke hujung kaki. Tak kira lelaki ke perempuan, muda ke tua, anak-anak remaja atau mak ayah yang dah berumur, semua boleh amalkan Pelfai. Sebab itu saya yakin dan berani cakap ini minuman kesihatan untuk semua. Okey, baiklah. Pelfai ni macam mana cara nak minum? Okey, hari-hari ke kena minum? Ya, hari-hari kena minum. Cuma ambil 2 serbuk besar waktu pagi sebelum sarapan lah. Dan 2 serbuk besar waktu malam sebelum tidur. Okey, untuk anak-anak, 1 serbuk kecil pagi dan malam juga. Okey, kalau jenis yang perut sensitif kan, boleh ambil lepas makan sikit dulu. Tak ada masalah. Yang penting konsisten sebab bila badan kita ni dah terbiasa, baru nampak kesan dia. Dan jangan risau kalau anda tengah makan ubat hospital pun, boleh je minum Pelfai. Cuma jarakkan 1 ke 2 jam dari waktu makan ubat lah. Sebab Pelfai ni dia bukan ubat, tapi minuman kesihatan berasaskan bahan semula. Jadi maksudnya, dia bukan untuk gantikan rawatan doktor, tapi lebih kepada membantu badan kita kekal sihat, bertenaga dan segar bila diamalkan secara konsisten. Okey, saya ada satu pelanggan ni, masalah dia perut selalu kembung, angin banyak, sembelit sampai susah nak membuang. Okey? Bila dia cuba Pelfai, katanya baru 1 minggu lebih saja dah rasa perut lebih lega. Sistem pencernaan lancar, tidur malam pun lebih nyenyak. Dia siap bergurau dengan saya lagi. Dulu asyik termenung dalam tandas. Sekarang sekejap saja selesai. Itu tanda usus dia dah makin sihat. Okay? Kita bukan nak kejar muda balik tuan-tuan perempuan. Tapi cukuplah bila umur makin lanjut ni, kita masih bertenaga, sihat dan bebas bergerak ke mana saja tanpa harap bantuan orang. Betul tak? Kami tak janjikan bulan dan bintang, tapi kami tawarkan usaha yang ramai dah rasa sendiri, badan makin ringan, kesihatan makin baik, senyuman pun kembali terukir. Itu yang buat kami tak

0: pernah penat nak kongsi. Okey, baiklah. Saudara perempuan, sebab saya mengundurkan diri, saya nak ingatkan sekali lagi tentang promosi istimewa sempena Aidiladha yang sedang berlangsung sekarang. 3 botol perfume hanya RM100 saja. Ha, 3 botol RM100. Percuma penghantaran ke rumah anda. Jadi promosi ini kami sambung khas untuk mereka yang terlepas peluang minggu lepas dan untuk pendengar setia yang masih mencari masa terbaik untuk mencuba perfume. Ha, saya tak nak paksa sesiapa membeli, cuma saya tak mahu tuan-tuan perempuan terlepas peluang mendapatkan harga yang lebih berbaloi sementara promosi masih dibuka. Ha, kalau rasa nak cuba, cubalah sendiri. Kalau rasa sesuai, teruskan amalan. Yang penting kita ni berusaha menjaga diri dan keluarga sebaik mungkin. Okay? Jadi jangan tenggelam lama, salin nombor kami 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Buat tempahan hari ini dan ambil peluang sementara harga promosi serta penghantaran percuma masih ditawarkan. Promosi pun tak lama, sampai jam 6 petang hari ini sahaja. Okey? Baiklah, sampai di sini sahaja proposal saya untuk pagi ini. Terima kasih kerana setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini dan selamat menyambut Aidiladha. Semoga segala urusan tuan-tuan perempuan dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa berada dalam rahmatnya. InsyaAllah.
1: Amin, amin, amin.
0: Bertemu lagi di udara pada masa yang lain. Jangan lupa, perfai kunci kesihatan seisi keluarga. Yeah. Sekali rasa pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Ain untuk segmen tajaan 15 minit bersama dengan DCM Herbs Legacy. Hiburan diteruskan. Ini lagu kegemaran Nurul. Lagu wajib. Wajib waktu raya Haidilfitri lah. Untuk raya korban saya tak pasti dia buka ke tidak. Mungkin sebab dia tak tahu dalam tu tak ada tulis ataupun liriknya tak ada Haidilfitri ataupun Ramadan. Saya semalam dia tak buka.

0: Saya rasa Kak Siti Hajar boleh tersenyum sampai telinga apabila mendengarkan lagu daripada Natasha. Selamat Hari Raya Bonda. Baru saja menghiasi ruang udara Johor FM Permata Selatan. Bawakan kita pada pukul 11.54 pagi. Sebenarnya kalau ikutkan, Suzy tak naklah baca pantun lagi. Tapi jemaah amal ni dia menekan-nekan. Dia suruh baca juga pantun ni. Kita bacalah kan. Okay, dah nak habis dah. Nak bagi kata penutup je, suruh juga baca. Dia kata bacalah, mandakan dia anak yatim piatu je lah. Sebab dia cakap dia anak yatim piatu kan, kita bacakan juga. Okey, singa berehat di bumi Mekah membeli kurma di waktu pagi. Bangun pagi dengan Johor FM, ketawa berdekah-dekah. Rupanya DJ Suzy berkonti ceria hari ini. Ini pantun bodek namanya. Bob juga ada kirimkan pantun, tapi yang tu saya tak sanggup baca. Tapi apapun, terima kasih untuk Bob yang mengirimkan pantun. Esok je lah Bob, saya baca. Okey, baik, cukup sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Dan selepas ini, rakan setugas AKA apa? lawan gaduh saya lah. Lawan gaduh, lawan bertekak. Kalau tak ada dia, bukanlah saya kata sunyi. Dah dengar suara dia, rasa macam bingit lah pula.
1: Dia macam tu lah, kalau tak ada rindu. Ada nyampak.
0: Lepas tu tercongok depan ni eh. Okay, insyaAllah akan temani anda menerusi segmen Variasi Permata.
1: Ya, betul.
0: Sehingga ke jam 6 petang nanti. Dan besok pun dengan ceritanya Nurul nak buat rendang untuk saya. Yeay, terima kasih Nurul. InsyaAllah. Sebab dia kata
1: rezeki rasa belum tentu.
0: Sebab dia kata sempat Zee besok, sebab dia masuk pukul 12 tengah hari. Dia sempat masak untuk saya. Saya memang tak sempat, saya awal pagi. Okay, baik. Suzy nak tinggalkan anda dengan lagu.
1: Tapi orang yang selalu masak lauk raya kan malam raya.
0: Nak tinggalkan anda dengan lagu. Anggaplah yang belakang tu bunyi macam momok kan. Daripada Khairul Johari Johar, sepasang gurung biru daripada saya. Suzy Lawati Mama Sumit. Ingat yang baik-baik, cakap yang baik-baik dan doa yang baik-baik. Sama-sama kita sucikan hati kita. Assalamualaikum. Bye-bye. Annyeong.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari, 12.30 hari hingga 6 petang.

Itulah persembahan daripada Dato' Cik Siti Nurhaliza dengan lagu bertajuk Nazam Lebaran untuk anda. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Sudah pukul 12.14 minit tengah hari untuk segmen yang kedua. Bermula 12 tengah hari tadi dan insyaAllah sehingga ke jam 6 petang nanti. Ada bertemankan saya pula Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lista sehingga jam 6 petang nanti. Selama 6 jam pula seterusnya saya akan temani anda. Selepas Suzy temani anda tadi bermula 6 pagi hingga 12 tengah hari. Sekejap je kan, 6 jam dah berlalu untuk Suzy. Dan sekarang saya pula akan mulakan tugasan untuk hari ini. Hari Selasa 26 Mei 2026 bersama dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan tak diam, besok kita akan menyambut Hari Raya Aidil Adha insyaAllah. Jadi kepada anda yang sekarang tengah sibuk ni, tadi saya pun telefon mak dengan abah saya ke mana, dekat Segamat tengah beli daging. Wow, best eh. Seronok dapat balik kampung, seronok duk dapat cuti. Tak apa, yang bekerja pun tak apa. Terus dengar Jual FM Permata Selatan. Kami akan sediakan lagu-lagu istimewa untuk anda, lagu-lagu raya, biar mood raya tu sampai eh. Jadi tak adalah macam sedih, murung kan, tak ada, tak ada. Dengar je Jual FM. Masa dengar penyampai-penyampai yang akan menghiburkan anda selama 18 jam sehari untuk kami terus temani anda dengan koleksi lagu-lagu raya. Ada juga info-infonya untuk semua kan. Juga akan memberi peluang kepada anda kalau nak sampaikan ucapan sama Hari Raya pun boleh, tak ada masalah. Dan hari ini saya baik hati gitu. Saya akan terima panggilan juga daripada anda untuk sambutan sebenarnya dengan Hari Raya Aidil Adha. Mungkin ada ucapan untuk rakan-rakan, saudara mara yang terdekat, yang tersayang, yang dulu tak sayang tiba-tiba sayang pun boleh. Ucapan untuk mereka yang dah lama kita tak dengar kabarnya, betul tak eh. Mungkin ada juga keluarga-keluarga kita ataupun kenalan-kenalan kita yang mengerjakan haji bagi tahun ini. Alhamdulillah dipanggil eh. Ya Allah, seronoknya bila dapat panggilan haji tu kan. Dia macam tak boleh nak digambarkan. Sebab saya pernah tanya mak saya pergi umrah kan. Saya cakap tak boleh nak cakap. Dia punya seronok tu. Lepas tu sampai pula kat sana, dapat lihat Kaabah depan mata kan. Ya Allah, ramai-ramai semua umat Islam kan kat situ kan. Ya Allah, memang seronok lah. Seronok, seronok sangat. Tak boleh nak cakap dengan kata-kata. Mungkin anda juga pengalamannya begitu kan. Bila dipanggil pertama kali untuk mengerjakan haji. Ya Allah, macam rakan-rakan kami pun ada juga, kata tak tahu nak cakap dulu. Memang best sangat. Ya Allah, kalau diberi peluang nak pergi lagi sebenarnya. Alhamdulillah, tahniahlah eh pada yang dah sampai. Okey, kita ada banyak lagi lagu raya saya akan putarkan untuk anda sambil-sambil buat persiapan ni raya esok. Sebab ramai kabarnya dah balik kampung, maklum dah cuti sekolah. Ambil peluang yang ada ni untuk bersama dengan keluarga, dengan anak-anak. Cuti sekolah kan, waktu kerja, waktu sekolah kita dapat bersama dengan anak-anak kan. Sebab semua sibuk dengan tugasan masing-masing, aktiviti masing-masing, betul tak? Anak-anak dengan tugasan sekolahnya, kita dengan kerjanya. Jadi cuti sekolah ni kita ambil peluang cuti sama-sama dengan anak. Balik kampung tak pun pergi bercuti, tak balik kampung pun mungkin kita bawa ajak mak dengan abah, kita cuti pergi tempat lain, kita jalan-jalan, kata orang Jawa tu dolan-dolan gitu kan. Seronok sambil-sambil cuti sekolah, jalan-jalan tempat orang, tengok tempat orang. Rezeki-rezeki ya. Ini tak ada rezeki jugalah, kebahagiaan dunia bersama dengan keluarga. Alhamdulillah ada peluang baik ni, kita bawa jalan-jalan semua, tak kisahlah walaupun dekat. Tapi kita tukar angin kita gitu. Bila itu nak teruskan lagi bersama dengan Abdul Halim Masnan dan juga Fikri Arifuddin dengan lagu tajuk Panggilan Baitullah untuk semua. Teruskan bersama saya dalam Buah Resi Permata.

Ini adalah lagu raya untuk semua bersama daripada M. Nasir dengan lagu bertajuk Salam Dunia. 12:25 minit tengah hari. Okey, hari Arafah. Bagi umat Islam bagi tahun 2026 adalah jatuh pada hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026 bersama dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan hari ini juga bertepatan dengan hari wukuf bagi jemaah haji di Tanah Suci serta cuti. Macam kita ada yang cuti, ada yang bekerja, tapi ini selalunya untuk negeri Kelantan dan juga Terengganu. Okey, dan hari ini juga yang baik ni, perkara yang baik yang anda boleh lakukan untuk hari ini. Hari Arafah adalah hari yang paling mustajab untuk berdoa, di mana Allah membebaskan lebih ramai hambanya daripada api neraka berbanding hari-hari yang lain. Dan amalan yang terbaik yang boleh kita lakukan untuk hari ini ialah digalakkan berpuasa sunat Arafah, memperbanyakkan doa, istighfar dan juga memperbanyakkan zikir untuk hari ini. Dan antara amalan-amalan yang boleh anda lakukan untuk hari ini, puasa sunat Arafah, doa kan, doa hari Arafah adalah kemuncak doa dimakbulkan. Dan kalau boleh kita senaraikan semua hajat-hajat yang kita nak doakan untuk diri sendiri, untuk anak, untuk suami kita, pasangan kita, untuk keluarga kita, untuk kedua ibu bapa kita kan, untuk semua dan juga untuk semua umat Islam yang berada di muka bumi ini. Kita doa yang terbaik, yang terbaik. Nak apa? Nak jadi yang soleh, nak jadi yang lebih baik, nak jadi anak-anak kita, anak yang pandai, minta sahaja yang baik-baik. Digalakkan . Selain itu juga boleh baca juga zikir hari Arafah sebaik-baiknya sebanyak mungkin yang boleh. Banyakkan juga istighfar dan juga taubat, basahkan lidah dengan memohon keampunan atas segala dosa dan juga kesilapan yang lalu, dan juga membaca surah Al-Ashrah. Dan ada juga kata hari ini lagi bagus juga kalau baca surah Al-Ikhlas. Kan, baca zikir hari Arafah 1000 kali. Lepas tu baca surah Al-Ikhlas pun bagus hari ini sebenarnya. Sebenarnya banyaklah kalau kita buat amalan hari ini, kita berpuasa kan, kita baca zikir, kita istighfar, kita baca doa hari Arafah ni semua insyaAllah. Dan kita juga baca doa untuk diri kita sendiri yang terbaik, untuk anak-anak, untuk keluarga kita, untuk pasangan kita, untuk kedua bapa kita, untuk semua umat Islam, saudara mara kita semua. Hari ini adalah hari yang cukup mustajab. Jadi ibu-ibu boleh panjatkan doa untuk anak-anak, mungkin nak periksa tahun ni, insyaAllah kita doakan. Semoga doa-doa yang kita baca diangkat dan dimakbulkan. Kalau kita lihat, saya tengok hari ini ramai sangat yang hantar di media sosial gambar di haji bagi tahun ni. Ya Allah, subhanallah, memang sangat-sangat ramai berbanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Putih, cantik, bersih. Kita tengok, ya Allah, saya tahu kita tengok sebab apa tahu, sebab kita tak dapat pergi. Tapi mereka yang dapat panggilan ni di sana menunaikan haji bagi tahun 2020 ni memang rezeki. Allah, hai. Rezekilah untuk semua sebenarnya. Kita tak dapat pergi, tak apa, kita doa. Mungkin tak tahun ni, tahun depan kan, mungkin tahun seterusnya. Yang penting kita doa semoga diberikan kesihatan untuk kita terus dipanggil untuk panggilan haji seterusnya, insyaAllah. Bila kita nak teruskan lagi hiburan di Jor FM Permata Selatan, banyak lagu raya saya dah susun ni untuk anda. Terima kasih juga pada Suzy, dia tolong ni susun-susun lagu raya ni, cucun-cucun kita. Okey, bersama dengan Farah Wahidah, Hayati, Raya Sejati untuk semua.

0: sambal goreng Jawa bukan sekadar juadah hari raya, tetapi ia hidangan penawar kerinduan terhadap ahli keluarga. Dengarkan drama Hari Raya Haji bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya. Dilakonkan pelakon-pelakon hebat, Alsi Mastura sebagai Maria, Rima Rashidi sebagai Mak Tun, Blues Zam sebagai Tuan Kadir, Cik No sebagai Surya, Taufik sebagai Pak Semat dan Hamidah sebagai Jenny pada 27 Mei 2026 di Johor FM Permata Selatan.
1: Hal yang terbaik kami berikan untuk anda, Johor FM Permata Selatan.

0: Raya ketiga.
1: Itu dia Nabila Razali. Nak raya mana? Ha? Tak kisahlah eh. Raya belah suami ke, raya belah isteri ke. Kan tak kisah janji. Yang penting dapat raya, dapat berkumpul ramai-ramai bersama dengan keluarga, dengan sanak saudara. Kan dapat bersama dengan anak-anak buah yang jarang kita jumpa. Tapi selalunya kalau raya haji ni, dia belah pantai timur, meriah sikit betul tak eh? Kalau dulu, tapi sekarang ni tidak. Saya rasa semua raya, raya haji ke, raya Aidiladha, Aidilfitri, memang di mana-mana pun meriah. Alhamdulillah. Ha, sebab apa? Sebab kita nak ambil peluang untuk berkumpul bersama dengan aktiviti-aktiviti. Kadang tak ada benda pun. Janji dapat balik kampung, jumpa, borak-borak macam tu kan. Makan pun makanan raya macam biasa hari raya kan. Aktiviti pun biasa je. Tak ada apa-apa sangat pun. Paling pun mungkin buat makan bakar, barbecue gitu. Adalah juga jiran-jiran ataupun jiran-jiran lama datang kan, ataupun saudara mara pun ada juga datang. Alhamdulillah, ini sebenarnya kita nak mengeratkan lagi silaturahim. Sebab apa? Kalau tetamu datang rumah kita ni, dia akan bawa kebaikan, dia akan keluar bawa segala keburukan yang ada dekat rumah kita ni. Yang tak baik dia akan bawa keluar sekali ha, macam tu. Jadi kalau dia datang tu, dia akan bawa dengan doa-doa yang baik. Dan antara adab kita melawat ataupun kita pergi rumah orang, masuk dalam keadaan buta, keluar dalam keadaan bisu. Maksudnya buta tu kita tak payah sibuk nak tengok rumah orang ni macam wah cantik, tak payah. Kita masuk macam biasa pergi rumah orang kan, adab untuk ziarah menziarahi. Dan balik tu keluar daripada rumah tu jadi buta, jadi bisu. Maksudnya kita jangan bercerita apa yang kekurangan dalam rumah tu, apa yang kita nampak, apa yang mata kita macam tak elok. Kita jangan bercerita, itu biar kita je yang tahu. Kalau orang lain tu datang, pergilah rumah dia macam tu kan, itu orang lain punya ya. Jadi kita tu lah antara adab untuk kita menziarahi. Selain bagi salam, kalau lebih daripada 3 kali tuan rumah tak jawab tu, jangan sampai pergi dapur belakang. Dapur ni ketuk lagi pintu. Jangan macam tu. Kalau tak ada 3 kali, kita bergansur lah gitu. Baiklah, kita nak teruskan lagi Buran di Jor FM. Pukul 1 nanti kita dapat dengarkan berita. 1:04 tengah hari nanti akan masuk tu solat Fadu Zohor bagi Zon 2 Johor Bahru, Kuala Kedah Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya untuk hari ini.
2: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
3: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
2: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
4: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
5: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
6: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
7: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
2: Selasa, 26 Mei 2026, 2:30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

Pengeluaran pasport antarabangsa baharu Malaysia ditangguhkan. Ketujuh paling dipercayai di dunia, bukti keyakinan pelabur kepada negara. Asap. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab kepada guru. Keberkatan ilmu itu terletak pada adab. Para pendengar yang dirahmati Allah, di waktu yang tenang, mari kita tundukkan hati. Sejenak kita bermuhasabah. Betapa ramai manusia hari ini mengejar ilmu. Dari kelas ke kelas, dari buku ke buku. Namun dalam diam, ada satu perkara yang semakin hilang, iaitu adab. Ilmu tanpa adab, ibarat pohon tanpa buah. Tinggi menjulang, tetapi tidak memberi manfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, nescaya Allah akan mengajarkan kamu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Para ulama berkata, ilmu itu bukan sekadar untuk dihafal, tapi ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan masuk ke dalam hati orang yang tidak beradab. Maka saat ini kita renungi di mana adab kita terhadap guru-guru kita. Yang pertama, jangan memanggil guru dengan kasar. Adab pertama ialah menjaga lisan kita ketika memanggil guru. Allah mengajar para sahabat adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah An-Nur, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'd. Jangan kamu memanggil rasul itu seperti kamu memanggil sesama kamu. Jika dengan Rasulullah pun diperintahkan beradab, apatah lagi dengan guru yang menyampaikan ilmu kepada kita. Contoh mudah, jangan kita panggil "Wahai Ustaz" atau sekadar nama, tapi panggillah dengan penuh hormat, "Ustaz, Cikgu, Tuan Guru." Kerana dari lisan yang beradab, lahir hati yang tawaduk. Yang kedua, mengutamakan guru dalam majlis. Keberkatan ilmu juga datang apabila kita memuliakan guru dalam majlis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua. Contoh, apabila guru hadir, kita bangun menyambut. Kita beri tempat duduk yang terbaik. Kita tidak duduk lebih tinggi daripada guru. Kerana memuliakan guru bukan mengangkat manusia, tapi sebenarnya kita sedang mengangkat ilmu. Yang ketiga, tidak membantah dengan kasar. Dalam menuntut ilmu, pasti ada perbezaan pandangan. Namun, adab didahulukan. Lihat bagaimana Allah mengajar Nabi Musa alaihissalam ketika berguru dengan Nabi Khidir. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani. Wahai Musa berkata, Nabi Musa alaihissalam berkata, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan aku? Dengan penuh rendah diri, walaupun Nabi Musa itu seorang Nabi. Contoh, jika kita tak setuju, jangan kata, "Ustaz salah tu." Tapi katakanlah dengan lembut, "Maaf Ustaz, boleh saya bertanya? Saya kurang faham." Adab menjaga hati lebih utama daripada menang hujah. Yang keempat, menjaga nama baik guru. Ilmu yang berkat datang daripada hati yang bersih. Jangan sesekali membuka aib guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Contoh, jika kita nampak kekurangan guru, jangan kita sebarkan. Jangan jadikan bahan bualan. Kerana apabila kita menjatuhkan guru, kita sebenarnya sedang merendahkan keberkatan ilmu dalam diri kita sendiri. Yang kelima, mencontohi akhlak guru kita. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi mendidik jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Rasulullah, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik. Contoh, jika guru kita sabar, kita belajar sabar. Jika guru kita lembut, kita belajar lembut. Ilmu tanpa akhlak akan menjadi keras, Tetapi ilmu bersama akhlak akan menyentuh hati manusia. Yang keenam, menghubungkan diri dengan sanad ilmu. Para pendengar yang dirahmati Allah, ilmu dalam Islam bukan sekadar maklumat. Ia adalah warisan yang bersambung dari generasi ke generasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Bila kita menghormati guru, kita sebenarnya sedang menghormati rantaian ilmu yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kita tidak memandang rendah kepada guru walaupun muda, kerana mungkin melalui beliau ilmu itu sampai kepada kita. Sanad ini bukan sekadar nama, tetapi ia adalah keberkatan yang mengalir. Maka mari kita tanya pada diri kita, adakah ilmu yang kita belajar semakin mendekatkan kita kepada Allah atau sekadar menambah pengetahuan tetapi hati semakin jauh? Imam Malik rahimahullah pernah berkata, pelajarilah adab sebelum ilmu, kerana adab adalah pintu kepada keberkatan. Maka jika hari ini kita masih ada guru, hargai mereka, doakan mereka, hormati mereka, kerana mungkin satu adab yang kecil, kita rasa kecil, menjadi sebab Allah membuka pintu hidayah dalam hidup kita. Semoga Allah menjadikan kita penuntut ilmu yang beradab dan mengurniakan kita ilmu yang berkat. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk dan amalan yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, mekar bahasa di Johor FM. Bahasa klasik, ambal atau berambal-ambalan. Mestikah kata, kosakata kesusasteraan Melayu tradisional. Maksudnya, berarak-arakkan. Ayat contoh, berjalanlah madi Raja Handalan serta dengan Ibrahim Nin Tauladan. Ratna Ashikah dahulu berjalan diiringi dayang berambal-ambalan. Syair madi. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
3: Tazkirah di Johor FM Permata Selatan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العزيز الجبار القوي القهار العفو الغفار خالق الجنة والنار والصلاة والسلام على حبيبنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار أما بعد الحمد لله bertemu kita sekali lagi dalam slot tazkirah Johor FM bersama saya Eliyin Aminin bin Muhammad Saleh. Dalam tazkirah kali ini, kita masih lagi menelusuri perjalanan dakwah Nabi SAW, yang mana pada kali ini kita akan melihat Rasulullah menceritakan perihal orang yang lurus. Dalam masyarakat kita mungkin disebut dengan perkataan lurus bendul. Orang yang lurus, kadang-kadang mereka dalam satu situasi mereka berbuat baik, tetapi mereka tersilap. Rupanya perbuatan baik yang dia lakukan itu memberi keuntungan secara zahirnya kepada orang yang tidak baik. Orang yang jahat pula mendapatkan keuntungan daripada kebaikan dia. Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rajulun," ada seorang lelaki, dia berkata, "La atasaddaqanna bi sadaqatin." Ada seorang lelaki di kalangan Bani Israel terdahulu, dia bercakap dalam hatinya bahawa pada malam ini saya nak bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Lalu pada waktu malam, lelaki tersebut, kata Rasulullah, dia keluar membawa harta dia lalu dia sedekahkan kepada seseorang tanpa dia sedari bahawa orang yang menerima sedekah dia itu adalah seorang pencuri rupa-rupanya. Keesokan paginya telah heboh di kalangan masyarakat, di kalangan orang ramai bahawa pada malam tadi ada seorang

0: fikir, ya Allah, kenapalah saya dapat bersedekah pula? Yang sedekah, yang menerimanya pencuri, ya Allah. Kemudian lelaki ini dia berazam bahawa pada malam ini dia nak bersedekah lagi, sebab dia merasakan seolah-olah sedekahnya pada malam semalam seakan sia-sia. Lantaran itu dia keluar pada waktu malam, dia bawa harta sedekahnya tanpa dia sedari, dia berikan kepada seseorang. Rupanya orang yang menerima sedekah dia itu adalah seorang pelacur. Esok paginya, heboh dalam masyarakat. Orang dalam keliling tempat tersebut bercakap-cakap, rupanya malam tadi ada seorang pelacur dapat sedekah. Ada orang sedekah kepada pelacur tersebut. Lalu orang yang memberi sedekah ni bercakap dalam hati, ya Allah, segala puji hanya bagimu, ya Allah. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, segala puji bagimu, ya Allah. Dalam hatinya berkata, rupanya sedekah yang aku bagi itu, rupanya pelacur yang dapat. Kemudian, pada hari yang ketiga, dia berniat pada malam ini dia nak berikan sedekah kerana dia seakan merasa tak puas kerana dia nak bersedekah kepada orang yang baik, orang yang dapat memanfaatkan sedekah. Lalu pada malam yang ketiga, dia bawa hartanya keluar, dia memberikan sedekah. Tiba-tiba, orang yang menerima sedekah dia rupanya adalah orang yang kaya. Esok paginya, heboh dalam masyarakat. Orang ramai semua bercakap-cakap, malam tadi ada orang kaya menerima sedekah. Maka pemberi sedekah ini bercakap dalam hati, ya Allah, segala puji bagimu, ya Allah. Kerana sedekah dia selama 3 malam berturut-turut, dia ingin sedekah kepada orang yang memerlukan. Rupanya yang menerima yang pertama pencuri, yang kedua seorang pelacur, yang ketiga adalah orang kaya. Lalu telah disampaikan dalam mimpinya bahawa sedekah kamu diterima. Lelaki ini terkejut ketika dalam mimpi dikhabarkan kepadanya sedekahnya kepada 3 individu tadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah kamu kepada si pencuri dilakukan supaya mudah-mudahan dia bertaubat daripada kebiasaannya mencuri. Sedekah kamu untuk pelacur tadi dilakukan supaya mudah-mudahan dia bertaubat daripada perbuatannya yang keji. Kerana pelacur itu melihat bahawa rupa-rupanya tanpa dia melakukan kerja-kerja pelacuran pun Allah masih memberi rezeki kepadanya sehingga pelacur itu mungkin saja menjadi malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan dan disebutkan dalam mimpi tersebut bahawa sedekah kamu kepada orang kaya juga diterima kerana supaya orang kaya itu mengambil pengajaran bahawa ada rupanya hamba Allah yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Mudah-mudahan orang kaya tadi itu juga terpanggil. Orang kaya itu juga mudah-mudahan bila dia lihat ada orang yang tidak lebih kaya daripada dia pun boleh bersedekah di waktu malam secara sembunyi-sembunyi, mudah-mudahan dia akan membuka hati orang kaya itu untuk membelanjakan harta yang telah Allah kurniakan kepada dia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar Johor FM yang dikasihi oleh Allah, perjalanan dakwah Nabi menerangkan ada saja di dalam satu situasi dan keadaan di mana kita ingin memberi kepada orang yang memerlukan. Tiba-tiba kita mendapat tahu bahawa orang yang kita anggap memerlukan itu sebenarnya lebih berkemampuan daripada kita ataupun memiliki sumber perolehan yang lebih banyak berbanding kita. Kalaupun datang sedikit rasa penyesalan, tetapi janganlah kita merasa menyesal dengan perbuatan yang baik. Yang mustahak ialah mengikhlaskan pemberian itu kepada Allah. Kerana pemberian yang ikhlas semata-mata kerana Allah, maka Allah akan menjadikan amalan tersebut meninggalkan kesan yang baik kepada penerima. Sebagaimana pencuri tadi, dia mendapat sedekah, lalu dia terfikir, rupanya tanpa mencuri juga, Allah boleh kurniakan rezeki kepada aku. Sebagaimana kepada pelacur, pelacur akan mendapatkan kesedaran betapa tanpa melacurkan diri juga, rezeki Allah akan tiba kepada aku sekiranya sesuatu itu telah ditentukan untukku. Begitu juga orang kaya akan terbuka hati untuk membelanjakan hartanya ke jalan Allah. Lihat perjalanan dakwah Nabi. Nabi menyampaikan dan menerangkan pada situasi dan keadaan yang pelbagai. InsyaAllah kita berjumpa dalam kesempatan yang lain. Tazkirah Johor FM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

Selamat datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: untuk anda hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Hidup lebih indah apabila kita belajar memberi, bukan hanya menerima. Kebaikan yang dikongsi dengan ikhlas akan membina hubungan yang positif, membawa kepuasan dalaman dan mencipta dunia yang lebih harmoni untuk diri sendiri dan orang sekeliling. Memberi juga menambahkan rasa empati, penghargaan dan kedamaian dalam hati.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginseng Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Variasi Permata, masa lagi bertemakan saya Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lista. Sudah pun pukul 2.13 minit petang, selamat petang untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Okey, saya nak terima panggilan daripada anda di tiga talian mesej FM 2243100, 2244100 dan juga 2245100. Saya nak tengok menerusi WhatsApp Johor FM ada tak kiriman-kiriman yang saya boleh baca dan juga sebutkan nama-nama pendengar-pendengar Johor FM. Okey, assalamualaikum. Selamat petang Nurul. Salam Aidil Adha. Dia kata tengah sibuk masak ketupat ni. Petang ni baru nak masak lauk pauk ketupat satu jam, nanti boleh angkat lah. Okey, sambil menanti anak-anak yang belum sampai rumah lagi sebagainya. Adapun sebagainya ada pun dah sampai. Daripada Puan Haji Jafar Iman, Felda Kahang Timur. Sejaknya orang dah start masak ketupat ni, dah mula masak ketupat. Okey, kiriman daripada Rizal dari Pekan Paloh. Salam Variasi Permata, buat ucapan buat keluarga yang mana mengenali saya di Pagok, di Paloh. Semoga sihat selalu, tengah berniaga ni sambil layan Johor FM dengan lagu yang mantap-mantap. Terima kasih. Cuaca di Pekan Paloh panas lip-lip. Salam Hari Raya Aidiladha esok untuk abang sepupu saya Encik Islan dan juga maknya Puan Fatima dijemput. Kita sekeluarga yang berada di Paloh dijemput saudara mara yang berada di Paloh ke rumah saya, ke rumahnya di Taman Kota Paloh. Kita ada makan-makan. Semoga murah rezeki lah, eh. Sihat selalu. Amin. Amin, amin, amin, amin. Okey, daripada hari ini 26 Mei, hari ulang tahun kelahiran saya. Kiriman daripada Zarina binti Muhammad Tahir. Okey, selamat ulang tahun untuk Zarina. Semoga dipermudahkan segala urusannya, diberikan kesihatan yang sempurna, bahagia dunia akhirat, bahagia bersama dengan keluarga. Okey, diberikan kesihatan, semualah, semua yang baik-baik untuk anda. Okey. Selain itu juga daripada kiriman Cik Nin Banjari. Salam, selamat hari raya Aidiladha. Assalamualaikum di Konti Variasi Permata Selatan. Okey, berkorban apa saja demi orang-orang yang tersayang, agama, bangsa dan juga negara Malaysia yang tercinta. Kata cuaca di Batu Pahat ni mendung dan angin bertiup perlahan-lahan. Ketika ini Nurul ucapan untuk isterinya Fadila sedang mop-mop, mozek-mozek mana yang patut. Untuk Adini Osman, untuk Ujang Pontian, Din Kubo, Jalak Lenting, Zen Teksi, Putra Bonsu, Nordin Keluang, Haji Abdul Jalil Paimin, Kak Long Mona, Sadia Markum, Wakna, Jamil dan semuanya lah yang mendengar Johor FM. Terima kasih. Ada lagi kiriman tapi sebelum tu saya nak terima panggilan ni. Oh, tadi ada orang telefon, lepas tu tak dapat pula. Tak ada pula. Okay, tak apa. Wakna. Wakna dah potong-potong tadi, mesti apa ni, nak masak sambal goreng lah ni kan. Salam Variasi Permata Nurul. Wakna tengah kopek bawang kentang ni Nurul. Ayam dah siap masuk, daging pun dah siap rebus, dah potong kecil-kecil, malam nanti tinggal masak je. Nurul datanglah rumah Wakna raya ni. Alah, saya kerja lah Wakna esok. Ucapan selamat menyambut hari raya Aidiladha untuk semua rakan grup SKS sahabatku sayang, untuk Cik Ni Banjari dan juga isteri Puan Fadila, untuk Pak Wan, Cik Cak Ba, untuk Abdul Majid, Udin Din, Haji Jafar Iman, Hajar Hasmah Malik, Wak Jima, Wak Amin, Ainisa, Kak Zam Pari Raja, Kak Marpuah Palan, Safia Ahmad dan juga semua pendengar Johor FM. Istimewa untuk semua peserta juga pertugas korban kelompok Masjid Pari Amin. Jangan lupa juga besok pagi lepas semayang raya, moga dipermudahkan segala urusannya. Okey, untuk Nurul besok masak apa ya? Tak pasti lagi. Pasti enak-enak Nurul masak kan? Masak belum tentulah. Untuk semua Islam yang tengah mengerjakan haji, semoga dipermudahkan semua urusan di sana. Okey, dapat haji yang makbul. Amin. Okey, hello Johor FM, siapa tu? Hello Johor FM, siapa tu? Hello Johor FM.
3: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Johor FM.
3: Saya Yaya.
2: Cik Yaya dari saya mana?
3: Saya daripada Taman Cendana.
2: Dari Taman Cendana Pasir Gudang?
3: Ya, betul.
2: Dengar tu macam sibuk nak sambut raya esok.
3: Sibuk ni orang rumah tengah sibuk ni.
2: Okey, apa hidangan rayanya? Dah belilah semua barang-barang semua?
3: Orang rumah dah siapkan dah, cuma tinggal nak masak aje.
2: Apa hidangan raya kita kali ni?
3: Ada kemungkinan tadi orang rumah cakap saya nak masak lodeh lah. Okay. Saya nak masak rendang lah. Saya nak masak rendang daging lah. Nak masak ayam kari ayam tua lah. Masak lah.
2: Kita ni suami ni sediakan bahan je kan? Beli je. Orang rumah yang masak. Betul tak eh?
3: Ini pun orang rumah tengah masak goreng muruku. Buat kuih katanya.
2: Yelah. Oh, buat kuih juga eh? Rajin orang rumahnya. Okey, jadi kira ada rendang, ada lodeh, lagi ada siapa? Lagi?
3: Ayam tua tu mungkin masak kari lah.
2: Ayam tua kan dengan makan dengan ketupat lah.
3: Ayam ketupat segera lah. Ini pun macam ni susah nak cari daun.
2: Betul. Yang segera pun dah sedap dah sekarang. Ada ucapan tak hari raya kita untuk esok?
3: Yang pertama sekali saya ucapkan kepada isteri yang tercinta. Noraida binti Elias yang sedang masak tu, sibuk-sibukkan diri. Pada anak-anak saya, Nur Jana, Muhammad Zakaria, Nur Siti Hawa dan menantu saya, Muhammad Safiq dan Muhammad Kusairi. Dan 5 orang cucu saya. Sekarang diorang ni sekarang tak ada di Johor Bahru.
2: Bila mana?
3: Diorang pergi, yang satu pergi Perak, yang satu pergi Terengganu, pergi keluarga mentua.
2: Raya belah sana lah.
3: Ya. Dan tak lupa juga saya ucapkan pada penduduk Blok 37 ni, penduduk Blok 37 Taman Cendana ni, semoga sehat dan walafiat.
2: Amin.
3: Saya akan ucapkan selamat hari raya Aidiladha. Dan juga penduduk penduduk Taman Cendana lah, yang semua yang mengenali pada diri saya ni, saya ucapkan selamat hari raya Aidiladha. Maaf Zairan Batin.
2: Terima kasih.
3: Juga pada DJ yang bertugas, Nurul.
2: Terima kasih.
3: Saya ucapkan selamat raya Maaf Zairan Batin. Hati-hati bertugas. Moga ceria selalu.
2: Amin. Terima kasih. Hello Johor FM. Siapa tu? Selamat petang.
4: Assalamualaikum.
2: Kesalam.
4: Apa khabar Nurul?
2: Baik Alhamdulillah. Jumari sihat kita.
4: Alhamdulillah, sihat Nur, sihat.
2: Sihat Alhamdulillah. Ni dah lama tak telefon, mesti dah banyak menu dah boleh masak dah. Lauk raya semua. Yang
4: Alhamdulillah.
2: Pasti. Alhamdulillah.
4: Tapi ni walaupun ni kita berpuasa kan Nurul kan?
2: Betul.
4: Tapi masak juga Nurul.
2: Masak apa?
4: Okey, kejap lagi nak masak rendang.
2: Okey.
4: Sebab raya puasa, raya haji ni kan kita masak yang kain-kain je kan?
2: Betul.
4: Rendang dengan kuah kacang. Dengan lodeh, dengan ayam masakan.
2: Oi, banyaklah tu, 4 juga. Minta ringkas pun 4 juga.
4: Itulah sebab ada yang nak datang rumah kan.
2: Alhamdulillah.
4: Kaya puasa kita sempat datang, kita kaya haji lah.
2: Okey, ni kira semua jumari masak lah.
4: Mak tolong perhati.
2: Mantap. Dah boleh masak. Apa dia?
4: Ketupat segera.
2: Tak apa, saya pun sama pakai ketupat segera je. Cuma kan? Tak tahu masak apa je.
4: Jangan-jangan ada ketupat kan?
2: Bukan, betul-betul. Okey, ada ucapan tak? Silakan.
4: Tak dulu, nak tinggalkan nombor Nurul sebab nombor telefon lama kawan-kawan semua dah hilang, boleh?
2: Asyik tukar nombor je dia. Dah macam skamer tau. Orang selalu tukar nombor ni, dia skamer tau.
4: Itulah dia tak suka kan. Dia sebenarnya malam tu lah, kena telefon tu kena petir Nurul. Jadi, ataupun cerita punya telefon tu dengan nombor-nombor semua habis.
2: Okey. Boleh lah. Silakan.
4: Boleh, right? Terima kasih dulu. Hayat Nurul. Okey. 019. 974-2966. Sekali lagi tu
2: boleh? Boleh.
4: Okey. 019-974-2966. Untuk Nurul lah. Selamat Hari Raya Nurul.
2: Iya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Okey. Waalaikumsalam.
2: Okey. Satu lagi saya tak tahu. Mungkin talian ni tak berapa elok. Tapi kalau dapat rezeki dengar. Hello.
5: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, okey, talian ni okey.
5: Talian okey. Telefon tak angkat-angkat.
2: Sebab tadi, sebab tadi dia macam bising tau, biasa tak dengar. Lepas tu putus. Nombor ni.
5: Nombor nasib lah. Ini kira nasib lah.
2: Mungkin doa lain sikit kot. Mungkin sebab tadi pendengaran pertama tadi dia telefon saya tapi dia tak berapa jelas. Jadi dia putus dia macam putus bising-bising mesti terputus. Ha gitu.
5: Yalah sebab Nurul berkonti dia memang banyak masalah.
2: Eh leh yang masalah tu nak dengar.
5: Yalah. Ha Nurul pagi raya masak apa?
2: Janganlah tanya saya tak ada tak plan lagi nak masak apa.
5: Dah tahu dah rendang daging deh.
2: Tak adalah saya tak daging pun tak beli lagi sebenarnya. Jadi saya tak tahu masak apa. Kat rumah saya belum ada lauk lagi. Saya belum beli, mungkin balik nantilah baru saya beli. Sebab tak ada siapa pun. Sebab saya pun kerja, betul tak kan?
5: Sebab kawan-kawan kita tu cakap Nurul masak rendang.
2: Oh, itu yang raya Aidilfitri hari tu. Itu saya masak rendang. Saya pun belajar sikit dengan Taufik. Saya tanya macam mana resepi dia rendang kan. Walaupun saya mak pun ajar juga. Boleh lah, kita tengok lah kan mana yang senang.
5: Baru nak rasa air tangan Nurul masak kan.
2: Alah tak payah kalau nak rasa air tangan nanti saya basuh tangan minum air tu. Okay, jom Mama, raya macam mana raya kita tahun ni?
5: Saya biasalah tahun 2026 ni sorang lah raya di.
2: Ya.
5: Ha, kalau puasa tu sambut dengan arwah kan. Raya Haji ni sorang lah.
2: Dapat sorang lah eh. Habis macam mana makan? Masak sendiri ke beli je dah siap?
5: Rasa-rasa kawan daripada hospital Ismail tu nak bagi. Banyak yang nak bagi.
2: Untung lah.
5: Tapi banyak-banyak tu. Cuma ambil satu je lah. Kalau banyak kan saya sorang.
2: Tak apalah, kita bawa. Yang nak bagi tu bawa. Kita makan sesama dekat sini. Sebab saya kan konti esok.
5: Memang saya nak berkonti besok pergi tu ke sana kan.
2: Boleh. Kita makan sama-sama lah.
5: Saya bawa lah apa yang dorang bagi.
2: Apa yang dorang bagi, apa yang jamaah Mama beli. Jamaah Mama selalu dia beli.
5: Mungkin lah saya nak cari lemang.
2: Lemang ada banyak.
5: Tapi Nurul janji bawa rendang.
2: Saya tak pasti sebab saya tak beli lagi barang-barang semua. Saya memang tak beli lagi sebab saya baru sampai daripada Kuala Lumpur pukul 5 pagi tadi. Sebab semalam hantar anak saya dapat sambung belajar kat KL. Jadi malam tadi baru sampai. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi saya baru sampai 5 pagi, jadi belum beli apa-apa, insyaAllah lah.
5: Kalau saya datang lemang sampai rendang tak ada, saya tarik balik lemang.
2: Sekarang kan
5: tu
2: dia jual lemang dengan rendang sekali, belilah sekali.
5: Saya nak beli lemang aja.
2: Beli sekali kan senang.
5: Tak nak.
2: saya tak janji sebab, apa-apa. Saya cubalah. Tapi saya tak janji.
5: Sebab apa? Saya seorang je lemang je. Rendang tak ada.
2: Oh, ya ke?
5: Apa undang-undang 2026?
2: Kalau lah jamaah amal lemang, saya lemah jadinya. Okey, ada ucapan tak? Ucapan raya untuk siapa?
5: Saya ucapan raya tu tak ada. Sebab sahabat saya yang selalu pergi ngeteh tengok bola baru saja kembali ke Ramadullah. Jadi saya ucapkan pada dua kawan saya yang paling terkejar.
2: Siapa?
5: Yang satu tinggi, yang satu rendah.
2: Ada kawan macam tu eh?
5: Ada, tapi saya tak nak sebut nama. Saya ucapkan selamat hari raya. Semoga murah rezeki, panjang umur.
2: Amin.
5: Lagi satu, selalulah si tinggi dengan si rendah tu bertekak dengan saya.
2: Okey, terima kasih Jamal.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya dah bacakan kiriman menerusi WhatsApp Jorafi yang juga terima panggilan daripada anda. Kita nak berhibur dulu lagu raya. Dan selepas ini saya akan terima lagi panggilan daripada anda. Tak risau, insyaAllah saya akan buka talian untuk semua. Okey, terus setia dan dengarkan kami di Jorafi dalam Barasi Permata edisi hari ini.

0: atau kau kilat dengan lagu bertajuk Titi Wangsa untuk semua. Bagi kita pukul 2.33 minit petang. Okey, saya pun dah bersiaran langsung menerusi TikTok official Jodoh FM ni. Okey, boleh kita sembang-sembang dari situ, boleh like-like juga. Okey, selamat petang kepada rakan kami ni, Abang Ujang Nur Azmin. Dia kata selamat bersiaran di Warasi Permata, selamat menyambut Raya Adi Adha. Petang ni nak mengasah peralatan standby, ha, bersedia untuk esok Raya Haji ni. Tak sibuk sangat nak masak, apa adanya saja. Betul, selamat menyambut Hari Raya Adi Adha kepada semua pendengar Siti Jor FM. Untuk Kak Marpuah, Kak Adi, Jaima Ramli, Abang Din, Udin, Anafi, Watna, Jamil, Jonet, semua staf Adun Benut, warga kerja Jor FM, warga penduduk kampung Parit Haji Abdul Rahman dan geng korban kampung. Standby semua esok pagi pas solat sunat. Ada-ada kita beraksi katanya. Iya, Abang Ujang. Syok eh. Dapat saksikan ibadah korban ni. Memang seronok. Okey, Nurulista di Barasi Permata, selamat menyambut Hari Raya Ada-ada pada semua rakan-rakan SKS. Untuk Wana, tiba kawaliku, Saidah Markom, Ismail Musa Sipan Renggam dan juga pada saya, Samai Raya Ada-ada. Terima kasih daripada Mami Renggam. Okey, Assalamualaikum. Oh, terima kasih. Siapa tu? Selamat petang. Terima kasih. Okey, tiga talian masuk Jor FM, 2243100, 2244100 dan juga 2245100. Jor FM, siapa tu?
1: Halo, Assalamualaikum Nurul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
1: Ajar Halimah Mersing.
0: Iya, Ajar. Sihat, Ajar?
1: Saya ni kurang sihat sikit hari ni.
0: Oh, kenapa?
1: Apa ni, batuk tegak puasa pula tu.
0: Oh, yelah, betul. Cuaca lah kot panas kan, besok hujan.
1: Pula tak makan puasa, jadi makin bertambah kering rasa kat kita kan.
0: Betul. Habis juadah puasa, juadah bukanya, juadah rayanya macam mana, dah siap lah semua? Dah standby lah?
1: Ya. Yeah. Saya juadah... Kita tak buat lah juadah. Juadah tak buat.
0: Lok raya lah senang cakap. Buat lauk apa.
1: Tak buat. Pasal apa, saya tinggal seorang.
0: Oh. Okay,
1: tapi okay, ada jiran tu dah saya dah minta tolong dia tumpang lah dia buat kan. Dia kata besok dia nak buat apa, lontong darat. Apa kata dia.
0: Oh, sedap tu lontong darat. Senang kan?
1: Jadi orang kata setakat untuk makan raya tu cukup lah. Tak payahlah dah tinggal seorang tu tak salah. Nak berangan-angan nak itu nak ini.
0: Dia kalau tinggal seorang, nanti kalau masak berkecah dapur penat nak kemas kan.
1: Betul.
0: Kalau dia boleh beli-beli.
1: Tunggu je lah apa ni, adik-adik kan, anak-anak saudara datang besok. Kalau ada reti, adalah.
0: Betul. Okey, ada ucapan tak untuk air raya?
1: Ada. Saya nak ucapkan selamat hari raya Aidilfitri kepada semua penduduk-penduduk Mesir dan kepada saudara-saudara saya di mana saja mereka berada. Dengan ucapan selamat raya yang panjang lurus, selamat hari raya Adi Abah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Jor FM, siapa tu?
2: Hello,
0: siapa tu?
2: Noi.
0: Ya.
2: Selamat petang, selamat hari raya.
0: Ya, selamat petang, selamat hari raya.
2: Abang Yusof lah, Abang Kak Ni.
0: Sihat ke tu?
2: Okey, nak ucapkan selamat hari raya. Pada semualah pendengar-pendengar radio Johor FM.
0: Okey.
2: Okey. Ni pada kakak, pada isteri, pada anak, pada anak saudara dengan masak ni.
0: Masak apa?
2: Masak ketupat. Ni lauk sambal pengantin ada.
0: Oh, sedapnya lagi.
2: Pasal besok anak buat korban.
0: Oh, okey.
2: Jadi jemput datang rumah lah. Tak jauh, kempas dengan kempas saja. Denai kan?
0: InsyaAllah, dia rezeki sampai.
2: Okey. Itu aja lah. Ucapkan selamat raya Aidilfitri juga lah pada Noor keluarga lah.
0: Ya, terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, satu lagi boleh ya. Hello Jor FM, siapa tu?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Abang Moha daripada Austin.
0: Siapa?
3: Abang Moha daripada Austin.
0: Okey, Abang Moha dari Austin.
3: Saya.
0: Ya.
3: Nurul, saya nak cerita pasal Raya Haji ni kan. Tahun lepas saya nak pergi haji tau.
0: Iya kak, alhamdulillah, seronoknya.
3: Tahun lepas pergi raya. Kalau macam gini kan, sekarang ni tengah wukuf tau kat sana dah. Kita dah bergerak semalam lah, gerak. Gerak sampai ke Arafah tu tengah hari macam gitulah. Pagi tu tengah hari gitu kan. Lepas tu dia kan dia pergi sehari awal tau. Hari Arafah kan, dia semalam sana pergi. Semalam kita dah tidur semalam, memang kemah dia besar gila. Kemah dekat Arafah tu besar, memang orangnya memang ramai kan. Tapi kita ramai-ramai pun kita dalam Malaysia punya group je lah, dalam kita punya apa kemah dia kan. Memang dah teratur. Lepas tu kalau macam-macam tengah-tengah sekarang ni dah siap-siap lah, dah siap-siap. Tapi sebab semua dalam kemah kan, sebab memang tak dibenarkan keluar sangat kan, sebab apa, panas kan.
0: Betul.
3: Bila time-time dah lepas waktu kuf tu, memang tengah lepas zuhur tu, dia masuk situ, dan tu dia pulang lah. Ada yang bawa tika keluar tau, dekat memang orangnya memang ramai kan. Tapi kita, ramai-ramai pun kita dalam Malaysia punya group je lah, dalam kita punya apa kemah je kan. Memang dah teratur. Lepas tu, kalau macam-macam tengah-tengah sekarang ni, dah siap-siap lah, dah siap-siap. Tapi sebab semua dalam kemah kan, sebab memang tak dibenarkan keluar sangat kan, sebab apa, panas kan.
0: Betul.
3: Bila time-time dah lepas waktu kuf tu, memang tengah lepas zuhur tu, dia masuk situ, dan tu dia pulang lah. Ada yang bawa tika keluar tau, bila time-time dah lepas waktu kuf tu, memang tengah lepas zuhur tu, dia masuk situ, dan tu dia pulang lah. Ada yang bawa tika keluar tau, dekat toilet.
0: Betul.
3: Toilet semua kan? Saya tak ada pun, tak ada masalah toilet apa semua, saya tak masalah. Saya pun tak mandi. Dia tinggal hari kan, dekat Mina semua tu, nanti ada hari-hari saya tak mandi lah. Saya basuh-basuh, lepas tu basah-basah gitu je lah. Orang beratur ramai kan?
0: Ya, betul-betul.
3: Orang beratur ramai, kalau you nak pergi mandi, nak basuh apa kan, leceh lah. Betul. Jadi saya memang pagi-pagi saya dah pergi. Pagi-pagi ataupun 2-3 pagi tu saya dah pergi. Kebetulan masa waktu tu kita punya macam perut-perut kita semua okey tau, macam terdidih.

0: Kadang-kadang selalunya mesti penuh lah apa benda kan. Betul, tapi kali ni tak.
1: Oh, memang dipermudahkan lah sepanjang ni eh.
0: Saya memang saya rasa macam tangan dipermudahkan lah. Lepas
1: memang tu, seronoknya eh.
0: Betul. Tu lah, sebab dia punya panas tu kan. Panas dia dekat kemah tu. Kan kita letak slipper kat luar kemah kan.
1: Ya.
0: Slipper tu sampai dia merekut. Apa, merekut. Merekut kan. Macam gitu. Macam.

0: Itulah saya pun tak sangka saya dapat pergi haji tahun lepas.
1: Alhamdulillah kan, rezeki kita tak tahu betul tak eh?
0: Betul, memang saya pun tak, saya punya kalau betul tu saya pun lagi 20 tahun kot.
1: Oh, kalau ikut ni lah, gilirannya lah.
0: Giliran, lagi 20 tahun. Lepas tu, wife saya, dia appeal lah. Dia appeal, dia ada 3 kali appeal kan?
1: Ya, betul.
0: Lepas dia appeal, saya tahun lepas dapat pula. Lepas tu, saya pergi dalam account pun tak banyak.
1: Tak apa. Itu kita cakap
0: kadang-kadang. Baru saya isi duit.
1: Dia kadang-kadang kita macam tak, kita tengok macam tak cukup lah. Tapi kalau dah sampai panggilannya tu, memang adalah rezekinya betul.
0: Betul lah, memang dipermudahkan.
1: Betul-betul, alhamdulillah. Okey, terima kasih. Kongsi cerita
0: dengan saya.
1: Okey, assalamualaikum. Sampai raya.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, itu dia rakan kita. Pendengar kita yang dapat panggilan haji tahun lepas. Tahun ni kalau kita tengok lagi ramai yang hadir, alhamdulillah. Kalau anda lihat di TV1 pun, kita boleh lihat haji dulu-dulu. Kalau cerita berkaitan dengan haji dulu-dulu, nanti kita sambung. Lepas ni kita akan cerita haji dulu sebab tadi dah banyak cakap. Okey, kita nak bersama dengan lagu yang seterusnya di Johor FM. Kita nak bersama dengan Nuha dan juga Ex Mimpi malam-malam. Bisa ada lagu raya lepas tu boleh eh. Lepas kita cerita lagi berkaitan dengan raya dulu-dulu untuk anda.

0: Itu dah bersama daripada Spider, Rindu Raya untuk semua. Sebelum tu bersama dengan lagu bertajuk Malam-Malam kan, untuk semua. 2.49 minit patah sekejap je. Kalau tadi saya bersama dengan anda, belum lupa kalau 12 tengah hari, dan insyaAllah saya akan terus teman-teman sehingga ke jam 6 petang nanti dalam variasi Permata edisi hari ini. Kita ada banyak lagi lagu raya dah susun atur untuk semua pendengar-pendengar. Yang penting kena dengar Jor FM. Okey, kalau anda lihat di TV1 tadi cerita berkaitan dengan raya, haji dulu-dulu. Saya ingat masa saya umur 6 tahun kot. Umur 6 tahun saya hantar arwah, dia atuk saya lah, belah mak, tapi kita panggil bapak. Arwah bapak kita hantar dekat Senai masa tu. Ramai-ramai lah. Dulu-dulu kan pergi ramai-ramai kan, pergi Senai ramai-ramai masa tu naik. Saya tak ingat lah naik apa, tapi ramai-ramai pergi hantar. Lepas tu kita dah tahulah, macam nenek saya, arwah nenek saya dah tahu tarikh bila atuk saya nak balik kan. Jadi kita akan, orang kampung ni dah akan berkumpul. Sebab dulu kalau dalam satu kampung, mungkin yang pergi haji seorang atau dua orang saja, dan tarikh pun kita dah tahu. Jadi misalnya dia akan sampai, arwah atuk saya, bapak lah, saya panggil bapak, arwah bapak dah nak sampai malam ni. Jadi kita balik kampung, saya balik kampung, semua balik kampung. Day one kita nak buat kenduri kesyukuran. Sebab apa nak balik? Bapak nak balik balik-balik, teksi sampai. Dulu fikir teksi tau, teksi sampai. Masa seronok lah, bapak balik macam tu kan. Kita seronok lah, budak-budak kan, seronok sebab ramai-ramai berkumpul lah. Masa tu umur 6 tahun, saya rasa macam tak tahu apa sangat, tapi masih ingat lagi memori tu. Sebab saya ada gambar masa saya hantar arwah bapak tu. Ada gambarnya, tapi dekat kampung saya rasa ada gambarnya. Saya hantar, pakai dress tau, hantar. Bukan pakai baju kurung. Saya rasa saya pakai dress. Saya tengok saya pakai dress, saya pakai surat, tapi bukan pakai baju ni lah. Saya pakai dress, saya rasa dengan rambut pendek kan. Dulu memang tak kita nak duduk diam kan. Jadi ada gambar dia, gambar dengan bapak lah, dengan arwah bapak. Habis tu sampai tesis malam kan, semua duduk, tesis sampai, kita dah sampai, kita dah sampai. Nenek pun keluar, arwah nenek saya keluar, kita semua keluar lah, seronok. Tapi orang dulu-dulu, orang lama dia tahu tau, dia macam ni, dia nampak driver pemandu keluar, bawa turun beg sahaja. Bermakna empunya diri tu tiada. Maksudnya arwah bapa, arwah atuk saya meninggal di Mekah. Jadi dia cuma bawa balik beg sahaja. Dia pulangkan beg. Ya Allah, macam tu. Yelah, kita budak tak rasa apa-apa sangat tau. Tapi bila dicerita balik, ya Allah, sedih. Tak tergambar kalau kita sebagai isteri ataupun anak-anak yang berada di rumah, saudara mari yang menanti ketibaan kita kan, menanti kedatangan kita, kepulangan kita kan. Ketiba disambut, kita kalau boleh nak disambut dengan air mata kegembiraan, tapi disambut dengan air mata sedih lah. Sebab atuk saya tak dapat balik, bawa balik beg je. Sedih masa tu, memang sedih. Pasal nenek saya pun buka, nenek saya, kita orang tak buka malam tu, kita buat biasa je. Kita buat kerewang nak kenduri, jadilah kenduri tahlil. Kita buat, orang kampung pun agaknya dah biasa sebab dah faham dengan situasi begitu. Buat kenduri saja, buat kenduri tahlil macam tu. Besok baru nenek saya buka beg yang arwah atuk saya bawa lah, beg dia tu. Macam tu. Itu raya dulu-dulu lah. Mungkin anda ada juga cerita raya dulu-dulu kan. Kan mungkin kenangan lah. Ini semua kenangan. Kan ada yang naik kapal pun ada. Mak saya pun cerita juga, ada yang naik kapal, bawa bekal, makanan, berbulan-bulan, 6 bulan sebelum haji dah bergerak. Sebab kapal ni agak lambat sikit perjalanannya. Jadi 6 bulan tu pergi haji kan, naik kapal. Ada yang tak sampai menunaikan haji, ada yang meninggal dalam kapal pun ada juga. Nenek saya juga, mak saya pun cerita juga bagaimana cara kematiannya, perkebumiannya. Mak saya cerita semua kan, mungkin dia dengar cerita lah macam tu. Jadi yang sebenarnya seronok tau, kita dengar cerita-cerita lama kan. Ini antara kenangan lah, kenangan-kenangan daripada zaman dahulu sampai sekarang. Kalau kita, kalau sekarang ni alhamdulillah dipermudahkan segala urusannya untuk kita pergi ke haji. Dan kalau lihat pun sekarang tiket penerbangannya pun ada subsidinya dari kerajaan. Alhamdulillah yang dapat penjalan haji, alhamdulillah rezeki anda. Yang tak dapat, tapi insyaAllah akan ada. Macam tadi pendengar kita kata, kalau ikut dia punya gilirannya berbelas tahun lagi, ataupun mungkin 10 tahun, 8 tahun lagi. Tapi alhamdulillah rezekinya tahun lepas. Kan kita tak tahu rezeki. Kita tak tahu kalau Allah kata itulah rezeki kita, tahun ni rezeki kita, di situlah rezeki kita. Kan. Okay, sudah pukul 2.53. Siapa tu? Cor FM. Hello. Hello, Jor FM. Siapa tu?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar, Cik Nurul?
0: Saya baik, alhamdulillah.
1: Rizal ni orang Palu.
0: Ya, Rizal sihat Rizal
1: Alhamdulillah.
0: Masih berniaga lagi ke? Besok raya pun berniaga ke?
1: Berniaga juga. Tapi esok kita berniaga sekolah adik. So, pukul 11 kita dah sedar mara nak ke rumah abang sepupu tu. Dia jemput. Ada buat makan-makan, panggil keluarga. Buat Cik Islam, Puan Fatimah. Dia jemput kita orang semua lah. Sedar mara yang ada dekat Palu ni. Dia jemput makan kat rumah dia. Minggu tahun lepas, saya sekeluarga panggil abang sepupu saya ke rumah. Minggu tahun ni, dia pula panggil saya ke sana.
0: Maksudnya kalau makan tu masak apa agak-agaknya?
1: Tak pasti. Abang sepupu saya dengan mak dia masak apa. Sebab dia cakap menu best. Tapi tahun lepas, ke rumah saya masak nasi jagung.
0: Ui, sedap.
1: Nasi jagung. Tahun ni ke rumah Cik Selan, tak tahu dia abang dia masak apa dengan mak dia.
0: Tak kisahlah, janji dah kita dah dapat undangan, kita boleh pergi, betul tak?
1: Apa yang tuan rumah sediakan Cik Nurul, alhamdulillah kita terima.
0: Betul.
1: Tak payah kata orang nak itulah ini, tak payah.
0: Betul.
1: Orang jangan cakap apa, cerewet, tak payah.
0: Jangan cerewet sangat, makan je apa yang ada kan.
1: Boleh silakan. Okey, nak buat ucapan buat keluarga malam-malam saya di Palu, terutama mak saya Pak Lija, kakak ipannya Puan Fatimah, daripada mak saya Puan Wati, Puan Salma, daripada saya lain malam ni anak-anak puan datang di rumah. Kan tu di sekolah 2 minggu.
0: Betul.
1: Laku-laku
0: jajan.
1: Alhamdulillah. Sebab baru tapak Cik Nurul. Semalam baru tapak jajan semua.
0: Dia kalau ada anak saudara memang laku lah. Jual kat dalam rumah je.
1: Lagi satu semalam. Malam tadi ada Ipah Puan Fazal. Cik Muhammad hantar kek dadi, kek batik, siput.
0: Jual sekali lah.
1: Ada sekali.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau saya nak promote ni Cik Nurul, boleh ke? Apa?
0: Nak promote apa?
1: Kalau yang mana mengenai saya, pelanggan-pelanggan saya, pelanggan-pelanggan setia Johor FM, ni nombor saya kalau nak sudi berkenalan 012-750-5477. 012-750-5477. Kalau nak sudi berkenalan Cik Nurul pun, kau nak berkenalan dengan saya, nak voice note, nak call pun tengok-tengok status saya.
0: Boleh, ni saya dah tengok dah, dah tengok gambar tadi. Tadi hantar juga dekat WhatsApp Johor FM kan? 012-750-5477. Okey Rizal, terima kasih.
1: Terima kasih Cik Nurul. Selamat bertugas. Sama
0: sama juga untuk anda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, itu dia rakan kita dari Palu. Okey, saya nak sebut juga rakan kita yang mengatakan kiriman ni daripada dari Mami Renggak. Assalamualaikum Nurul Lista di Varasi Permata, selamat menyambut Hari Raya Adha kepada semua rakan SKS. Wana, Kati, Sadia Makum dan juga Cik Ismail Musa Siparenggam dan juga pada saya, terima kasih Kak. Assalamualaikum Nurul, selamat petang. Nurul, akak baru nak cari lauk tau untuk masak raya esok, nak ke pasar raya ni. Sambil layan Johor FM dalam kereta ni. Untuk semua rakan-rakan SKS di mana saja berada, dengan harapan semoga semuanya sihat-sihat endaknya. Amin, insyaAllah. Selamat raya untuk Nurul dan juga sahabat-sahabat Johor FM yang setia. Saya Mak Misa Taman Teratai. Selamat raya untuk Encik Sapian keluarga di Taman Teratai, Alun dan juga Hawa yang tolong masak-masak ni. Terima kasih untuk anda. Lagi siapa ni? Selamat raya Hari Raya Adha dari Wakna buat isteri Ponia Omar, Mami Renggam, Ismail Musa dan juga isteri Nur Kamaria dan juga Haji Yusof di Singapura, Nin Benjari dan juga isteri Motar Ali dan juga isteri. Selamat petang semua, selamat Hari Raya Adi Adha dari Wak Ali. Wak Ali dah siap masak. Ini makanan yang Wak Ali buat sebenarnya Hari Raya Haji. Dia dah siap ketupat, rendang daging. Ini saya tak pasti sop ayam kot dengan kuih goyang ataupun kuih ros. Dah ramai jiran-jiran yang kunjungi rumah Wali ni. Wow, seronoknya. Okay, kita nak teruskan lagi hiburan. Pukul 3 ni kita dengarkan muzik tanpa henti. Dan kita boleh bersiaran, kita boleh sembang-sembang menerusi TikTok Official Johor FM, okay? Bersama dengan Aisyah Retno, Jodoh Lebaran. Gitu.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni? Aduh, kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
1: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan. Sebentar lagi, Berita Johor FM.
2: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

0: Tersebutlah kisah Laksmana Hangtu.
1: Pak E, kenapa tak baca buku sejarah tu lagi?
2: Baca apa dah tamat?
1: Dah tamat?
3: Jalau bang, bentar guru dah tahu.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

Itulah sebenarnya daripada Mawi dan juga Heliza dengan lagu bertajuk Doa dalam lagu untuk anda. Bagi tu pukul 4.46 minit petang. Selamat petang untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Mungkin yang baru saja mendengar kami, terima kasih. Maklumlah, mungkin ada yang sedang memandu lepas tu nak balik kampung kat negeri Johor Darul Takzim ni. Cari-cari redu dapat Johor FM, alhamdulillah. Tapi saya rasa tak ramai sangat dah balik kampung. Semua dah sampai kat kampung dah. Sebab hari cuti kan, kita dah pergi.

Awal, ha, kita dah ambil cuti awal, jadi dah balik awal ke kampung. Jadi perjalanan tu lebih lancar lah, alhamdulillah. Saya rasa nak balik ke Johor pun lancar, nak keluar daripada negeri Johor pun alhamdulillah jalan okey. Ha, tak ada masalah. Tadi kawan saya pun baru nak balik Segamat tadi. Hari ni balik Segamat, dah sampai dah pun, alhamdulillah. Maksudnya perjalanannya tu lancar lah, kenderaan pun kurang kan. Tapi tetap kena sentiasa berhati-hati eh. Ha, jangan terlalu laju. Semalam saya kena guys lah, balik pukul 2 pagi kan. Terlajulah sikit. Saya pap-pap ambil gambar, lupa nak buat peace je tu. Tak lah, tu silap saya ha, sebab mungkin saya nak motong ke, tak tahulah. Sebab tak ada kenderaan kan, pagi-pagi dalam pukul 2 tak ada kenderaan ha, jadi dia pun macam lupa diri sekejap buat kereta. Mendapat katanya terima kasih lah eh, dan pada muka untuk diri sendiri. Nasihatkan orang tapi kadang-kadang terlupa. Okey, banyak lagi lagu raya saya akan putarkan untuk anda untuk jam ini dan juga jam yang terakhir. Yang penting terus setia dan dengarkan kami, Johor FM Permata Selatan, di salah satu frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Ataupun dengar saja menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma yang tak kerja, yang tak balik kampung, yang bekerja berada di negeri Johor, pilihlah kami, Radio Johor FM Permata Selatan untuk anda. Lagu raya banyak, info ada, DJ okey. Semuanya untuk anda, untuk pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan yang sedang masak. Sentiasa berhati-hati walaupun kat rumah sendiri eh, kena sentiasa alert, peka ataupun peka dengan keadaan sekeliling rumah anda eh. Kalau ada tak guna tu, cepat-cepat matikan api. Ha, kan? Kalau anda ramai-ramai seronok berborak-borak, lupa nak matikan api lah. Masak dah siap ni. Jadi kita sentiasa berhati-hati. Okey, kita nak teruskan lagi buram pukul 5. Kita dengarkan berita. Terus kita nak kekal dengarkan Johor FM Permata Selatan. Temam-temam sama dengan Nurlista. Sentiasa alert, peka ataupun peka dengan keadaan sekeliling rumah anda eh. Kalau ada tak guna tu, cepat-cepat matikan api. Ha, kan? Kalau anda ramai-ramai seronok berborak-borak, lupa nak matikan api lah. Masak dah siap ni. Jadi kena sentiasa berhati-hati. Okey, kita nak teruskan lagi buram pukul 5. Kita dengarkan berita. Terus kita nak kekal dengarkan Johor FM Permata Selatan. Temam-temam sama dengan Nurlista.

0: Bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 seliter. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kena beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Perdana Menteri berucap pada Majlis Agihan Perdana Lembu Korban Madani, Parlimen Perkhidmatan Pauh, Pulau Pinang. Dalam badi itu, taktik licik sindiket penyelewengan bahan api bersubsidi di Batu Gajah, Perak gagal. Kegiatan tersebut dikesan pihak berkuasa menerusi optiris. Sindiket bertindak mengubah suai kenderaan dengan memasang tangki tambahan. Modus operandi membeli diesel bersubsidi dari beberapa stesen minyak pada waktu malam bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. 200 liter diesel termasuk dua tangki IBC pam dan hos disita. Nilai rampasan melebihi RM23,000. Seorang lelaki tempatan berusia 38 tahun ditahan. Misteri kehilangan Nur Izzati Humaira Azizul ketika mendaki di Bukit Cangkat Asa, Tanjung Malim Sabtu lalu berakhir dengan tragedi. Remaja berusia 19 tahun itu ditemukan meninggal dunia di luar laluan pendakian kira-kira 500 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Menurut penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Murtar, jasad Nur Izzati ditemukan pada pukul 11.59 pagi tadi. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk proses bedah siasat. Jasad Nur Izzati ditemukan selepas 4 hari operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Susulan prestasi perdagangan Malaysia melepasi paras RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin menyifatkan pencapaian itu sebagai usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memperkukuh ekonomi negara. Peningkatan itu selari dengan pertumbuhan pelaburan yang menyumbang kepada pembukaan lebih banyak kilang, peningkatan pengeluaran barangan dan pengukuhan aktiviti ekspor negara. Pencapaian luar biasa tersebut turut menyaksikan jumlah perdagangan, ekspor, import dan lebihan dagangan mencatat paras tertinggi pernah direkodkan bagi tempoh Januari hingga April. Prestasi perdagangan tersebut juga membuktikan ketahanan ekonomi negara meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sendirian Berhad, Muhammad Siddiq Jantan berkata, pencapaian berkenaan turut didorong permintaan domestik yang stabil serta pengukuhan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan serantau dan global.
2: Okay, kalau kita tengok untuk prestasi perdagangan, ianya juga berkaitan dengan on the export dan juga manufacturing. Dan kita tengok untuk sepanjang bulan 1 hingga ke bulan 4 memang ada front loading dan juga the increased demand daripada negara-negara luar untuk local product dan juga untuk domestic consumption juga.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Berita seterusnya. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain PUSPAKOM sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di PUSPAKOM dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat PUSPAKOM. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: Lapan lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Mary, Wangsa, Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Caro. Pelaksanaannya susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baharu khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Dalam perkembangan lain, Anthony memaklumkan 2,000 anggota penguat kuasa JPJ digerakkan di seluruh negara bagi meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan keselamatan jalan raya bersempena perayaan Aidil Adha dan cuti persekolahan. Operasi bersepadu melibatkan PDRM itu menumpukan kawasan berisiko.
3: Kita punya tujuan bukan nak saman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan penghalangan jalan raya.
0: Pemeriksaan berkala turut dilaksana di terminal bas merangkumi saringan terhadap pemandu. Perkembangan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci Mekah. Ketika ini, lebih 1.6 juta jemaah haji berhimpun di Padang Arafah bagi menunaikan ibadah wukuf. Namun, kebajikan dan keselesaan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Arafah turut menjadi keutamaan pengurusan haji negara. Setiap aspek perkhidmatan dipantau secara dekat bagi memastikan kelancaran ibadah ke puncak itu. Laporan Amirul Hafiz Rosli.
4: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pemantauan yang dilaksanakan bukan sahaja melibatkan kemudahan, penginapan dan logistik malah merangkumi aspek kesihatan serta kesejahteraan jemaah sepanjang operasi masyair.
5: Alhamdulillah kita dapatkan maklum balas yang sangat baik daripada semua jemaah haji kita. Mereka semuanya tetap dalam keadaan yang bersemangat, ceria untuk menunaikan haji pada tahun ini. Dalam masa yang sama, kami juga menziarahi jemaah-jemaah haji kita yang diuji dengan ujian kesihatan. Kita nampak bagaimana petugas kesihatan kita memberikan treatment, rawatan yang sangat-sangat profesional dan kita nampak bagaimana ia dilaksanakan dengan begitu sistematik sekali.
4: Berkata demikian, selepas meninjau khemah penginapan dan pusat rawatan kesihatan jemaah Malaysia di Arafah hari ini. Berkata petugas kesihatan turut menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan jemaah yang berdepan masalah kesihatan mendapat rawatan segera dan sewajarnya agar mereka dapat meneruskan ibadah dengan selesa. Dr. Zulkifli berkata pendekatan menyeluruh yang melibatkan kebajikan, kesihatan dan keselesaan jemaah penting bagi memastikan setiap tetamu Allah dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah khususnya ketika berada di Arafah yang merupakan kemuncak haji. Pada masa sama, beliau menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya terus mendoakan kesejahteraan jemaah haji negara agar dipermudahkan segala urusan ibadah dan dikurniakan haji yang mabrur. Sekian laporan Amirul Hafiz Rosli untuk Berita RTM.
0: RTM bakal menyemarakkan sambutan Hari Raya Aidil Adha tahun ini dengan menghidangkan 3 telefilm khas yang mengangkat mesej mendalam mengenai erti pengorbanan, kesabaran dan keutuhan institusi kekeluargaan. Kesemua naskah berkenaan diterbitkan khusus sebagai pengisian rohani dan pedoman buat masyarakat. RTM dalam kenyataan memaklumkan penerbitan drama berkenaan bertepatan dengan realiti kehidupan masyarakat kini. Rangkaian drama berkenaan akan mula menemui penonton esok menerusi 3 saluran utama iaitu TV1, TV2 dan TV OK. 3 telefilm khas itu bertajuk Demi Janji Itu, Direbus Tak Empuk dan Aidil Milik Adha. Luar negara, pesawat tentera Amerika Syarikat dan Israel dilaporkan menyerang sebuah bot milik Iran di selatan Pulau Larak, Selat Hormuz. Menurut agensi berita Iran, Fars, serangan itu mengorbankan beberapa warga Iran dengan laporan media antarabangsa mengesahkan sekurang-kurangnya 4 individu maut. Insiden berlaku ketika perjanjian gencatan senjata antara kedua-dua negara masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan diesel negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: terbaik kami berikan untuk anda. Chore Pem Permata Selatan.
1: Kuah kari ikan yang mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain. Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya. Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua. Babas, rencah hidupku. Pastinya
2: babas. Bahasa Jiwa Bangsa. Mekar bahasa di Johor FM. Bahasa klasik, ambal atau berambal-ambalan. Mestikah kata, kosakata kesusasteraan Melayu tradisional. Maksudnya, berarak-arakkan. Ayat contoh, berjalanlah madi Raja Handalan serta dengan Ibrahim Nin Tauladan. Ratna Ashikah dahulu berjalan diiringi dayang berambal-ambalan. Syair Madi. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Yo. Wari. Rama was wanted, y'all. I represent.

0: Itu dia pesanan daripada Waris untuk anda. 5.26 minit petang berada di jam yang terakhir untuk saya temani anda di segmen Variasi Permata edisi hari ini. Okey, lagu raya dah banyak dah saya putar tapi tak risau, ada lagi lagu raya saya akan putarkan untuk anda semua. Dan jangan lupa hari esok kita akan bertemu lagi dalam segmen yang sama juga, iaitu segmen Variasi Permata 12.30 hari hingga ke pukul 6 petang untuk Hari Raya Aidiladha kita bagi tahun ni eh. Dan untuk segmen yang terakhir, DJ Taufik akan temani anda. Pik,
1: ya.
0: Biasa tak kerja kan?
2: Biasa tak kerja lah.
0: Tak baik, mesti masak istimewa, special.
2: Rahsia, raya. Kita masak untuk mak mertua eh.
0: Gitu. Bakal mak mertua.
2: Bakal mak mertua yang tak jumpa-jumpa lagi tu.
0: Alhamdulillah. Kita kan ada lagu jodoh lebaran, mana tahu? Pecah biasa kan, mana tahu lah. Kita tak tahu. Mungkin datang berkunjung, itu jodoh kita.
2: Betul lah. Aku datangnya lembu je esok.
0: Datang-datang lembu. Alamak. Payah juga kan? Tapi selalunya kalau raya haji ni, dia biasa je.
2: Betul.
0: Dia tak masak pun tak macam tak beria sangat.
2: Saya pun masak esok pagi lah. Sebab nanti dia konti. Balik pukul 12 malam ni kalau sempat kita cincang lah bawang-bawang ke. Esok pagi lepas subuh barulah masak. Simple je menu kita.
0: Ada balik, ada yang balik?
2: Ada.
0: Semua balik?
2: Kakak saya dah balik lah. Dah sampai dah.
0: Dah dekat rumah lah. Okay, ada lagi tak yang nak balik?
2: Ada. Abang saya pun esok balik.
0: Alhamdulillah. Sampai. Jadi meriah raya haji
2: lah. Meriah. Sebab tahun ni raya puasa masing-masing rumah mertua. Macam saya memang rumah sendiri. Mertua tak ada.
0: Dengan mak lah.
2: Dengan mak kan. Jadi raya haji pindah ke sini lah masing-masing kan.
0: Jadi kat rumah Taufik lah. Okay lah. Jadi meriah sikit lah.
2: Meriah. Tapi pergi rumah pula budak-budak kan.
0: Ada cepat ramai balik.
2: Ramai
0: ke?
2: Ramai.
0: Berapa anak pun?
2: Anak saya ada 9.
0: Oh, tak ramai.
2: Tak ramai. Okey lah, sebab abang-abang saya dah besar. Jadi dah boleh buat gaduh. Boleh buat jalan, lepak, minum kopi. Macam tu kan.
0: Jadi kalau rumah tu tak dah kemas, dia takkan berselerak sangat lah sebab dah besar kan.
2: Yang paling kecil pun 8 tahun kot.
0: Oh, okey. Besar juga. Tapi tak, anak saya 9 tahun tu pun kaki sepa.
2: Kan.
0: Tahu lah kan, dia macam tak geti berjalan tau. Kan? Berlari, tak geti duduk diam, saya pun tak tahu. Saya macam kadang-kadang jalan pun pakai tangan, Taufik pun tengok kan. Nampak kan selalu buat kan. Saya macam memang tak boleh jalan pakai kaki ke apa, memang jalan pakai tangan.
2: Itulah, faham.
0: Tak apa. Jadi saya dia macam tak apalah.
2: Nur masak apa esok?
0: Tak tahu, tapi mungkin paling senang, saya pun tak beli barang, saya buat nasi daging kot.
2: Paling senang, betul.
0: Senang lah. Nasi daging, saya beli yang daging dalam tin tu. Masuk jalan nasi pakai rice cooker, sudah.
2: Betul.
0: Kan? Bagi saya masak yang senang lagi pun tak ada orang. Yang besar dua orang, kakak dia kat KL. Habis tu semalam adik dia pun ikut. Sebab kakak dia kelas online 2 minggu ni. Jadi malam ni dia balik ke Segamat, dua orang. Jadi yang tinggal dengan saya, 3 orang yang kecil tu lah. Sebab tu besok pun saya kerja. Mungkin masak yang...
2: Oh, kerja je, lupa.
0: Nyampah. Saja.
2: Kerja
0: sakit,
2: ke
0: sakit
2: esok?
0: Sakit pula hati kita.
2: Kerja ke? Kerja ke? Kerja 3 lah. Kali ulang.
0: Kerja ke esok?
2: Siapa lagi kerja?
0: Raya tahun depan pun kerja juga.
2: Raya tahun depan, kita kan satu tim. Lupa pula.
0: Raya tahun depan pun kita kerja juga.
2: Raya tahun depan kita kerja raya.
0: Tak apalah. Kita raya dulu, kita kerja dulu. Lepas kita akan cuti sampai menganjak ke sebulan.
2: Betul.
0: Jadi dia macam, yelah, ada orang cakap macam tak puas raya. Kan, tak habis raya. Jadi kita akan habiskan raya.
2: Betul. Tahun depan saya macam biasa malam. Jadi pagi tu sempatlah beraya. Masak kan.
0: Betul.
2: Pagi macam biasa Suzy.
0: Selalu Suzy, saya tengah hari.
2: Saya malam.
0: Selalu tiga orang macam itulah. Okey lah.
2: Tu.
0: Kita dah tahu dah rutin kita dan kita dah boleh. Sebenarnya kita boleh rancang tu Taufik kerja kita ni.
2: Betul.
0: Cuma mungkin kadang-kadang ada orang dia tak reti, dia tak tahu macam nak rancang, itu yang jadi macam satu bebanan, tekanan. Jadi macam kita tengok dia, kenapa stres ke? Kita tengok dia, kita yang ada tertekan. Padahal tak ada benda
2: pun. Kalau kita dapat, sebab kita dah tahu budayanya macam gitu.
0: Betul.
2: Kan? Susunan jadual ni macam gitu. Jadi sebenarnya kita dah boleh plan apa kita nak buat pada hari-hari sebelumnya kan.
0: Betul.
2: Jadi itu yang memudahkan kita. Sebab bila kita kerja macam ni yang memang kata orang tu essential service, service perkhidmatan yang penting.
0: Betul.
2: Kan, sebab kita nak mewawalkan kepada masyarakat. Betul. Info semasa. Penggiliran ni yang dah ditetapkan ini sebenarnya memudahkan kita.
0: Betul,
2: bukan menyusahkan kan. Sebab bukannya setiap tahun kita je.
0: Betul.
2: Nanti tahun depan orang lain pula.
0: Dan sebenarnya penggiliran kerja ni daripada dulu. Daripada kita tak masuk kerja lagi pun memang dah buat penggiliran. Jadi adalah semua akan dapat rasa kerja air raya, malam raya kan. Tapi mungkin ada yang tak berapa nak faham lagi kerja. Mungkin ada yang baru kan, yang mendengar Jual FM ni, yang baru kerja ni. Mungkin itulah anda akan dibahagikannya.
2: Tapi sebenarnya kan Nurul, macam saya dah 14 tahun kerja kan dalam bidang media ni. Masa dekat tempat lama, saya tak pernah kerja time raya puasa.
0: Tak pernah kerja?
2: Memang cuti setiap tahun.
0: Jadi kira
2: bila
0: tahun depan
2: bila kat RTM je. Ah, bila masuk RTM, Jo FM kan, 2020 tu, itulah start tahun pertama saya kerja. Macam, oh, seronok juga.
0: Tapi okey kan sebenarnya okay kan. Ha. Sebab kalau macam radio, kita banyak rancangan berakam. Betul. Tak adalah kita penat bercakap.
2: Betul.
0: 6 jam tak ada, dia sebenarnya santai je.
2: Betul, santai je.
0: Kerja kalau kita happy, kita ikhlas, kita suka dengan kerja kita, dia jadi mudah.
2: Kan, lagilah air dengan ada makanan lagi. Sambil bercakap tu, nyonyak-nyonyak
0: mulutnya kan. Makanan dengan diorang sediakan dekat depan tu. Ya Allah.
2: Betul.
0: Boleh makan 5-6 kali lah. Mulang-mulang kan.
2: Itulah.
0: Banyak pula rancangan berakam.
2: Makan je lah kan. Tak tahu dah aku 12 habis ke OT. Senang buat duit
0: kan. Betul. Senang tiba-tiba dapat OT. Bayar double atau triple.
2: Tahu tak apa. Yang malam pula double.
0: Kan. Senang tu.
2: Tempat raya tak dapat.
0: Baiklah, saya akan undur diri.
2: Awal lah.
0: Tak adalah, takut. Yelah. Kita nak main lagu raya. Sebab sekarang ni mood orang nak buat persiapan raya, Taufik. Jadi kita nak bagi kat orang biar dengar lagu raya je.
2: Betul.
0: Okey, saya akan undurkan diri. Dan kita jumpa hari esok dalam segmen yang sama.
2: Esok Variasi
0: Permata. Taufik tak saya. Bertemu dengan saya esok dalam Variasi
2: kerja.
0: Permata.
2: Esok tak kerja.
0: Tak payah jadi zikir.
2: Esok saya tak kerja je semua.
0: Tak payah buat zikir.
2: Tak payah. Okay. Esok saya tak kerja, saya ulang lagi sekali.
0: Sakit pula nasib baik. Aduh, menyesal pula saya cakap ajak dia berborak ni. Kita jumpa esok lah. Hari Raya. Selamat Hari Raya untuk semua pendengar-pendengar Jor FM Permata Selatan bagi tahun 2026 ni. Semoga pengorbanan yang kita lakukan pada tahun ini lebih baik dan diterima.
2: InsyaAllah.
0: Dan sekarang ni waktu yang cukup afdal untuk kita berdoa. Kan, daripada pukul 5 ni sampai malam, waktu yang afdal. Dan insyaAllah segala doa yang anda pohon, anda minta, betul, akan dimakbulkan. Sebab sekarang ni memang waktu langit terbuka luas.
2: Betul.
0: Okay, untuk semua, untuk diri sendiri, kita doakan untuk diri sendiri. Semoga diberikan kebaikan yang akan datang, yang sekarang. Okay, diberikan ketaubatan. Okay, mungkin kadang-kadang kita buat silap yang kita tak perasan tetapi kesilapan yang kita dah buat, yang kita sedang buat, dan juga kesilapan yang kita akan buat. Kadang-kadang nampak macam okey, tapi tiba-tiba kita buat kesilapan kan. Boleh juga doa untuk diri sendiri, untuk anak-anak terutamanya, kan, untuk pasangan suaminya, untuk mak bapak kita, keluarga kita, dan terutamanya untuk rakan-rakan. Serta ampunkan dosa semua untuk seluruh umat Islam yang berada di muka bumi ini.
2: Dan jadilah doakan, tamak hari ini.
0: Betul, jadi tamak dengan doa.
2: Tamak minta, dengan doa hari ini.
0: Minta je apa kita nak. Minta. Jangan risau. Minta seberapa banyak anda nak. Sebab memang tak ada batasan
2: tak
0: untuk
2: ada
0: anda
2: batasan.
0: Minta doa untuk
2: Allah
0: hari ini.
2: Allah Maha mendengar ya.
0: Betul, untuk hari ini. Dan insyaAllah semoga doa-doa yang kita inginkan, kita panjatkan untuk hari ini, dimakbulkan. Okey, dan semoga dipermudahkan segala urusan kita. Dan paling nikmat yang paling besar kan Taufik kan, sebenarnya adalah kesihatan.
2: Betul.
0: Semoga kita juga diberikan kesihatan yang sebaik mungkin.
2: Betul.
0: Kalau ada yang sakit, disembuhkan. Okey, kalau ada yang tak berapa elok, dielokkan semuanya. Hatinya pun mungkin dibaikkan. Okey, daripada penyakit hati, penyakit ain semua. Kita doakan yang terbaik untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang yang berada di sekeliling kita. InsyaAllah kita jumpa lagi hari esok. Kita lepas ni dah boleh main takbir lepas maghrib kan?
2: Lepas maghrib
0: boleh main takbir kan? Jadi kita akan main selama 4 hari ya? 3 hari?
2: 4 hari, 5 hari.
0: Kan lebih kurang. Jadi takbir raya puasa dapat dengar sekejap je. Raya haji dapat dengar lama. Seronok kan?
2: Seronok.
0: Sebenarnya tadi saya tengok juga di TV1 dokumentari berkaitan dengan haji dulu-dulu. Lepas tu saya juga ada juga kongsi. Ada juga pendengar yang kongsi pergi haji. Macam Taufik dah pergi kan?
2: Umrah.
0: Taufik dah pergi umrah kan? Nikmat dia dapat melihat Kaabah depan mata.
2: Ya Allah, tak tergambar dengan kata-kata.
0: Kan?
2: Tak terluas sebenarnya. Memang air mata je lah.
0: Ya.
2: Kan? Memang macam, betul ke ni? Macam tu first. Tak sangka dapat tengok depan mata. Ya. Begitu jaraknya dekat sekali.
0: Betul.
2: Kan? Satu pengalaman yang terindah yang memang tak dilupakan lah. Memang tempat terbaik sebenarnya dekat dunia ni. Pergilah mana sekalipun, Mekah juga tetap di hati.
0: Betul, itu pemandangan yang memang paling cantik lah.
2: Pemandangan paling cantik.
0: Allah.
2: Betul.
0: Doakan saya pergi Taufik.
2: InsyaAllah amin.
0: Amin. Doakan saya pergi. Semua pergi. Keluarga saya semua. Mak dan abang saya pun pergi.
2: InsyaAllah.
0: Semoga kami dipanggil untuk panggilan haji. Ya Allah, seronoknya. Walaupun duit tak cukup tak apa. Kalau Allah kata, kalau Allah kata rezeki kamu, InsyaAllah kamu akan sampai
2: juga
0: ke Kaabah, ke rumah Allah.
2: Yeah.
0: Kita jumpa lagi esok. Kita assalamualaikum. Selamat petang. Bye bye. Selamat Hari Raya. Tak kerja. Suruh Isyam taruh nama kah? Nak?
2: Tak boleh.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Baik, assalamualaikum, selamat petang, salam hari Selasa. Hari ini 26 Mei 2026. Taufik kembali menemani anda di ruang udara Jor FM di segmen terakhir Melodi Permata, 6 jam bersiaran dari 6 petang sehingga 12 malam nanti. Kekal di 3 frekuensi, 101.9, 105.3, juga 92.1 Megas FM. Atau anda boleh dengarkan kami menerusi RTM, klik-klik sahaja Jor FM. Baik, Nurul, terima kasih kerana tugasan anda hari ini begitu baik, begitu cemerlang, menghiburkan pendengar-pendengar JFM dengan koleksi lagu raya dan juga info-info menarik. Selamat pulang ke rumah. Okay, katanya nak masak nasi daging untuk juadah hari raya esok. Jadi Nurul nak pergi ke pasar raya, nak beli barang, nak buat persiapan. Kan, begitu juga kepada anda, saya percaya ini kata orang tu saat-saat akhir untuk anda buat persiapan sebelum nak masak-masak, kan. Ada yang nak masak esok pagi, bagi ada yang nak masak malam ni, tidak kiralah pukul berapa anda masak, pastikan sampai anda masak tu dengar Jor FM Permata Selatan. Sebab apa? Sebab lepas ni ada juga lagu-lagu raya dan juga lagu-lagu popular semasa dan terkini, hiburan untuk anda semua. Pada yang mandu pulang ke kampung, pandu berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi. Dapatkan laporan trafik semasa di aplikasi X, okay? Trafik Plus, okay? Untuk membantu anda merancang perjalanan anda. Baik, di jam ini muzik tanpa henti akan menemani anda. Dan jangan lupa, untuk zon seleksi, boleh hantarkan lagu-lagu pilihan anda ke WhatsApp 0129301019. InsyaAllah akan saya tunaikan malam ini. JFM, Melodi Permata.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Hidup lebih indah apabila kita belajar memberi, bukan hanya menerima. Kebaikan yang dikongsi dengan ikhlas akan membina hubungan yang positif, membawa kepuasan dalaman dan mencipta dunia yang lebih harmoni untuk diri sendiri dan orang sekeliling. Memberi juga menambahkan rasa empati, penghargaan dan kedamaian dalam hati.

0: malam ini.
1: Ini semua poyo.
2: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM, Permata Selatan.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

sambal goreng Jawa bukan sekadar juadah hari raya, tetapi ia hidangan penawar kerinduan terhadap ahli keluarga. Dengarkan drama Hari Raya Haji bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya. Dilakonkan pelakon-pelakon hebat, Aussie Mastura sebagai Maria, Rima Rashidi sebagai Mak Tun, Blues Zam sebagai Tuan Kadir, Cik No sebagai Surya, Taufik sebagai Pak Semat dan Hamidah sebagai Jenny pada 27 Mei 2026 di Johor FM Permata Selatan.

saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab kepada guru. Keberkatan ilmu itu terletak pada adab. Para pendengar yang dirahmati Allah, di waktu yang tenang, mari kita tundukkan hati. Sejenak kita bermuhasabah. Betapa ramai manusia hari ini mengejar ilmu. Dari kelas ke kelas, dari buku ke buku. Namun dalam diam, ada satu perkara yang semakin hilang, iaitu adab. Ilmu tanpa adab, ibarat pohon tanpa buah. Tinggi menjulang, tetapi tidak memberi manfaat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, nescaya Allah akan mengajarkan kamu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Para ulama berkata, ilmu itu bukan sekadar untuk dihafal, tapi ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan masuk ke dalam hati orang yang tidak beradab. Maka saat ini kita renungi di mana adab kita terhadap guru-guru kita. Yang pertama, jangan memanggil guru dengan kasar. Adab pertama ialah menjaga lisan kita ketika memanggil guru. Allah mengajar para sahabat adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah An-Nur, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Jangan kamu memanggil rasul itu seperti kamu memanggil sesama kamu. Jika dengan Rasulullah pun diperintahkan beradab, apatah lagi dengan guru yang menyampaikan ilmu kepada kita. Contoh mudah, jangan kita panggil "Wahai Ustaz" atau sekadar nama, tapi panggillah dengan penuh hormat, "Ustaz, Cikgu, Tuan Guru." Kerana dari lisan yang beradab, lahir hati yang tawaduk. Yang kedua, mengutamakan guru dalam majlis. Keberkatan ilmu juga datang apabila kita memuliakan guru dalam majlis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua. Contoh, apabila guru hadir, kita bangun menyambut. Kita beri tempat duduk yang terbaik. Kita tidak duduk lebih tinggi daripada guru. Kerana memuliakan guru bukan mengangkat manusia, tapi sebenarnya kita sedang mengangkat ilmu. Yang ketiga, tidak membantah dengan kasar. Dalam menuntut ilmu, pasti ada perbezaan pandangan. Namun, adab didahulukan. Lihat bagaimana Allah mengajar Nabi Musa AS ketika berguru dengan Nabi Khidir. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani. Wahai Musa berkata, Nabi Musa AS berkata, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan aku? Dengan penuh rendah diri, walaupun Nabi Musa itu seorang Nabi. Contoh, jika kita tak setuju, jangan kata, "Ustaz salah tu." Tapi katakanlah dengan lembut, "Maaf Ustaz, boleh saya bertanya? Saya kurang faham." Adab menjaga hati lebih utama daripada menang hujah. Yang keempat, menjaga nama baik guru. Ilmu yang berkat datang daripada hati yang bersih. Jangan sesekali membuka aib guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Contoh, jika kita nampak kekurangan guru, jangan kita sebarkan. Jangan jadikan bahan bualan. Kerana apabila kita menjatuhkan guru, kita sebenarnya sedang merendahkan keberkatan ilmu dalam diri kita sendiri. Yang kelima, mencontohi akhlak guru kita. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi mendidik jiwa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang Rasulullah, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik. Contoh, jika guru kita sabar, kita belajar sabar. Jika guru kita lembut, kita belajar lembut. Ilmu tanpa akhlak akan menjadi keras. Tetapi ilmu bersama akhlak akan menyentuh hati manusia. Yang keenam, menghubungkan diri dengan sanad ilmu. Para pendengar yang dirahmati Allah, ilmu dalam Islam bukan sekadar maklumat. Ia adalah warisan yang bersambung dari generasi ke generasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Bila kita menghormati guru, kita sebenarnya sedang menghormati rantaian ilmu yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kita tidak memandang rendah kepada guru walaupun muda, kerana mungkin melalui beliau ilmu itu sampai kepada kita. Sanad ini bukan sekadar nama, tetapi ia adalah keberkatan yang mengalir. Maka mari kita tanya pada diri kita, adakah ilmu yang kita belajar semakin mendekatkan kita kepada Allah atau sekadar menambah pengetahuan tetapi hati semakin jauh? Imam Malik rahimahullah pernah berkata, pelajarilah adab sebelum ilmu, kerana adab adalah pintu kepada keberkatan. Maka jika hari ini kita masih ada guru, hargai mereka, doakan mereka, hormati mereka, kerana mungkin satu adab yang kecil, kita rasa kecil, menjadi sebab Allah membuka pintu hidayah dalam hidup kita. Semoga Allah menjadikan kita penuntut ilmu yang beradab dan mengurniakan kita ilmu yang berkat. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk dan amalan yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwana al-akwan wa dabbara az-zaman. Al-mawjudi azalan wa abadan bila jihatin wa la makan. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan. Ala sayyidina Muhammadin سيدي ولدي عدنان وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان اللهم ارحمنا بالقرآن وارزقنا شفاعة القرآن آمين اللهم آمين الحمد لله Kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi Allah rezekikan kepada kita untuk bersama dalam Dauratul Quran. Sidang pendengar, kita masih lagi membicarakan perihal rezeki. Ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang menyentuh persoalan rezeki. Bentuknya, apa takrifannya, bagaimana rezeki diberikan kepada kita, siapa yang akan dapat rezeki, apakah sebab seseorang itu dimurahkan rezeki, dan bagaimana pula sebab kepada sempitnya rezeki, dan rezeki di dunia bagaimana bentuknya, rezeki di akhirat nanti bagaimana bentuknya, apakah milik orang lain mungkin jadi rezeki kita atau milik kita sebenarnya menjadi rezeki bagi orang lain. Kita akan lihat beberapa contoh yang ada di dalam Al-Quranul Karim dalam memahamkan kita perihal rezeki. Dengan kata lain, harapan dan doa, mudah-mudahan semua yang mengikuti Dauratul Quran diberikan kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehalalannya dan keberkahannya. Amin Allahumma amin. Mari sama-sama kita lihat surah Al-Baqarah pada ayat 126. Dalam surah ini, pada ayat 126, perihal rezeki yang Allah berikan, yang mana dia sebenarnya permohonan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bentuk rezeki duniawi yang dimohon oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan penting kita mengetahuinya supaya kita tahu keberkahan seseorang. Asbab daripada doanya menular kebaikan dan keberkahannya sehingga menjadi asbab rezeki bagi orang lain. Surah Al-Baqarah ayat 126. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ Mafhum daripada ayat 126 surah Al-Baqarah ini ialah, dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim berdoa, Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini sebagai negeri yang aman, dan berikanlah rezeki berbentuk buah-buahan kepada penduduknya, iaitu di kalangan mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Lalu Allah Ta'ala menjawab dengan firman-Nya, dan kepada orang-orang yang kafir pula aku akan berikan kesenangan sementara di dunia, kemudian akan aku paksakan dia masuk ke dalam azab api neraka, dan itu merupakan

seburuk-buruk tempat kembali. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua perkara yang menjadi isi kandungan doa Nabi Ibrahim ketika mana berada di bumi Makkah. Bumi Makkah ketika mula didatangi oleh Nabi Ibrahim, kawasan tersebut tidak berpenghuni. Kawasan tersebut tidak memiliki sesiapa pun yang ada di situ. Bumi Makkah pada ketika mana mula sekali Nabi Ibrahim sampai ke tempat tersebut, tidak ada sebarang tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman. Namun Nabi Ibrahim AS tetap datang ke tempat itu, menjalankan perintah Allah, tetap sampai di tempat itu kerana ketaatan kepada Allah. Dan ketika itu Nabi Ibrahim berdoa memohon kepada Allah agar Allah jadikan bumi Makkah itu bumi yang aman. Dan yang kedua, beliau berdoa kepada Allah agar orang-orang yang akan menduduki Makkah pada ketika nanti akan diberikan rezeki dalam bentuk buah-buahan yang akan memberikan manfaat kebaikan kepada mereka. Sebahagian ulama tafsir mengatakan berkah doa Nabi Ibrahim AS sampai ke hari ini, walaupun tempat itu dikatakan asalnya sebelum ketibaan Nabi Ibrahim tidak berpenduduk, walaupun tempat itu dikatakan sebelum kedatangan Nabi Ibrahim tidak memiliki sebarang pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, namun dengan berkah Nabi Ibrahim selepas daripada itu, Makkah menjadi tumpuan dan diberikan sekaligus nikmat keamanan di sana. Pada masa yang sama, dengan berkah doa Nabi Ibrahim AS, tempat tersebut menjadi tempat tumpuan manusia dan berlakulah perekonomian, perdagangan, interaksi, perpindahan dan pertukaran, penghijrahan manusia, sehingga banyak buah-buahan yang tumbuh di kawasan tempatan juga yang didatangkan dari luar negeri dan luar kawasan, semuanya berhimpun dan berkumpul di tempat itu. Dari mana semua ini datang? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun di bumi gersang dan kering kuntang pada zahir dan asalnya, tetapi ingat, dialah Allah yang Maha memberi rezeki. Sekian dahulu Dauratul Quran. Qasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: 8.5 minit malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan bersama Sama Taufik di jam ketiga Melodi Permata hari ini 26 Mei 2026. Apa khabar anda semua? Tengah busy buat persiapan untuk sambutan Aidiladha esok ke? Okay, alhamdulillah. Tahniah kepada mereka berjaya puasa Arafah hari ini dan pastinya ramai hari ini yang menjadi tamak. Okey, tamak apa? Tamak minta yang baik-baik daripada Allah kerana hari ini adalah hari yang sangat mustajab untuk berdoa. Semoga ada berita baik yang akan anda terima selepas ini dan pastinya Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. InsyaAllah ada antara doa anda yang akan dimakbulkan. Baik, yang nak memulakan perjalanan, mana tahu ada yang baru nak gerak ke kampung, baru nak cuti esok kan? Hati-hati mandu, dapatkan info trafik semasa di aplikasi X Plus Traffic Plus Malaysia, okey? Cuti panjang ni, nikmati cuti bersama ahli keluarga sebab lepas ni nak tunggu cuti panjang lama lagi kan. Jadi nikmati cuti yang ada ni, semoga anda sekeluarga dilimpahi kebahagiaan dan keberkatan. Jom kita layan dulu lagu ini, Korban Ernie Zakri, Melodi Permata Johor FM.

من الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana pun tuan-tuan berada, pastikan kita sentiasa memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan berselawat. Salawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Tuan-tuan sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kita dipertemukan dalam rancangan As-Sunnah, pastinya Johor FM Permata Selatan 101.9.

dia kalau ada orang menzalimi kita, orang mendatangkan buruk pada kita, orang mendatangkan kemudaratan kepada kita, bukanlah satu perkara yang mudah untuk kita terima perbuatan individu tersebut. Namun pesanan di sini tuan-tuan, yang kita nak pastikan adalah apapun perkara yang kita buat mesti bertepatan sebagaimana yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. An Jabir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma aslih li sam'i wa basari waj'alhuma warithaini minni wansurni ala man zalamani wa arini minhu tha'ri. Maksudnya daripada Sayyidina Jabir, Rasulullah berdoa, Allahumma aslih li sam'i wa basari waj'alhuma alwarithaini minni wansurni ala man zalamani wa arini minhu tha'ri. Ya Allah, baikilah untukku pendengaranku, penglihatanku, jadikanlah keduanya berkekalan pada diriku, yakni kekal, selamat, sihat sehingga akhir hayatku. Tolonglah daku untuk menghadapi orang yang menganiayaku. Tunjukkanlah kepadaku cara selayaknya pembalasanku daripada kezaliman. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, perkara yang dianjurkan oleh baginda Nabi tatkala dizalimi oleh seseorang, adakah kita terus mendoakan kezaliman itu akan kembali kepadanya? Masya Allah, subhanallah. Sekalipun hakikatnya tuan-tuan, pesanan kepada kita apa dia? Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun, iaitu apabila orang yang teraniaya dia mengangkat tangan, menadah tangan, berdoa kepada Allah, maka kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada penghalang doanya dengan Allah. Takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi. Maka peringatan pada kita yang pertama apa dia? Jangan buat zalim pada orang. Dan yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ambil peluang kesempatan andai kata kita dizalimi, berdoa kepada Allah untuk diberikan kebaikan kepada kita, bukan mendatangkan kemudaratan atau membalas kezaliman individu tersebut. Tuan-tuan muslimin muslimat, kedudukan orang yang dizalimi, Allah beri keistimewaan. Doa mereka tak ada hijab walaupun orang yang dizalimi itu benar-benar dizalimi. Masya-Allah. Yang kedua, pesanannya baginda Nabi, baginda tegaskan supaya takutlah kamu pada orang yang kamu zalim. Dan yang ketiga, batasan dalam doa, ya, Islam benarkan doa ke atas orang yang zalim, tetapi Nabi mengajarkan doa yang lebih baik daripada mendoakan kezaliman orang tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa klasik, ambal atau berambal-ambalan. Mestikah kata, kosakata kesusasteraan Melayu tradisional. Maksudnya, berarak-arakkan. Ayat contoh, berjalanlah madi Raja Handalan serta dengan Ibrahim Nin Tauladan. Ratna Ashikah dahulu berjalan diiringi dayang berambal-ambalan. Syair madi. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: Patasari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar lagi bahasa Jawa bersama dengan Wak Jemin.
1: Ya, ketua menih. Sepatas dino, dino iki.
0: Ya, untuk okay. Semua para pendengar. Pendengar apa itu, Wak?
1: Pemiring. Warah kabel, waras.
0: Ya, untuk semua para pemiring. Para pemiring semua, dengar ya.
1: Okey.
0: Hari ini kita nak belajar bahasa Jawa. Hari ini, Wak, perkataan apa, Wak?
1: Dino iki ayate mandan cendek wei lah, Ratu.
0: Okey, kita sebenarnya nak bersepeda dengan tahun melawat negeri Johor ni. Nak ajak melawat Johor.
1: Liburan nang Johor lah ya.
0: Ayo liburan nang Johor. Akih panggonan sing api lah nyening ke.
1: Ayo liburan nang Johor. Akih panggonan sing api lan nyeneng aki.
0: Panjang sangat, Wak.
1: Dia kena berlagu sikit.
0: Berlagu sikit, eh?
1: Berlagu sikit.
0: Cikgu takut kalau cikgu berlagu, dia jadi lagu lain.
1: Lagu lain
0: kan. Ayuh liburan ni Johor.
1: Okey.
0: Akih panggonan sing apik lan nyeneng ke.
1: Ya, yeah, betul. Boleh lah tu.
0: Maksud dia mari bercuti
1: ke Johor. Banyak tempat yang menarik dan menyeronokkan.
0: Maknanya menyeronokkan tu nyeneng ke.
1: Menyeneng ke.
0: Okey.
1: Boleh.
0: Sepatah sari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino untuk opora. Di bawah

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Hidup lebih indah apabila kita belajar memberi, bukan hanya menerima. Kebaikan yang dikongsi dengan ikhlas akan membina hubungan yang positif, membawa kepuasan dalaman dan mencipta dunia yang lebih harmoni untuk diri sendiri dan orang sekeliling. Memberi juga menambahkan rasa empati, penghargaan dan kedamaian dalam hati.
2: Baik, 8.53 malam menghampiri penghujung jam ketiga Melodi Permata. Pejam celik sekejap je masa berlalu kan. Okey, baik, selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua umat Islam. Alhamdulillah dipertemukan kita sekali lagi dengan bulan mulia pada tahun ini. Sesiapa yang buat ibadah korban esok, selamat menjalani ibadah korban. Semoga ada kebaikan untuk anda juga, okey. InsyaAllah besar ganjaran orang buat korban ni, sebab ini adalah amalan berkongsi rezeki. Daging yang disedekahkan kepada fakir miskin akan memberi nikmat lumayan kepada pemberi dan juga penerima. Dan pastinya ini salah satu cara untuk kita membudayakan syiar Islam. Alhamdulillah, silaturahim juga bertambah rapat. Dan saya nak kongsikan juga yang mana Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari raya korban yang lebih diredai Allah, melainkan menumpahkan darah, iaitu menyembelih binatang korban. Sesungguhnya binatang korban itu akan datang pada hari kiamat bersama tanduk, kuku dan bulunya, dan Allah memberi pahala ibadah korban itu sebelum darah binatang korban itu jatuh ke bumi. Oleh itu, elokkanlah korban kamu. Hadis riwayat Tirmizi 1493. Okey, insyaAllah. Ini antara kelebihan melaksanakan ibadah korban. Baik, jom kita lain dulu lagu ini. Melodi Permata, JFM.

Ibadah Haji Medan Penyatuan Ummah Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan ummah dan penyucian jiwa. Selain kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan, ketika menyampaikan khutbah Arafah. Jelas beliau, perhimpunan jutaan jemaah di Arafah melambangkan kesatuan umat Islam tanpa mengira bangsa dan kedudukan.
1: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Menjelang Hari Raya Aidil Adha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
2: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, etikat jelas taat kepada Allah Taala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan kalau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut mendoakan agar jemaah haji Malaysia yang kini berada di tanah suci memperoleh haji mabrur serta pulang ke tanah air dengan sejahtera. Aidiladha bukan sekadar perayaan, sebaliknya mengingatkan tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam menjadi teladan besar terhadap kekuatan iman dan kasih sayang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban juga melambangkan keprihatinan serta semangat berkongsi rezeki demi kesejahteraan masyarakat. Beliau turut berharap sambutan Aidiladha akan mengeratkan hubungan kekeluargaan, menyemai semangat kebersamaan dan menggalakkan masyarakat untuk terus membantu mereka yang memerlukan. Lebih 1.6 juta umat Islam mula memenuhi Padang Arafah bagi melaksanakan ibadah wukuf. Untuk perkembangan terkini di sana, kita bersama pelapor Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Terima kasih Raswin. Sejak malam tadi, khemah-khemah di Padang Arafah mula dipenuhi jemaah yang mengambil peluang memperbanyakkan doa, zikir dan bacaan Al-Quran. Walaupun cuaca panas mencecah lebih 40 darjah Celsius, ia tidak menghalang para jemaah untuk terus beribadah dengan penuh khusyuk. Bagi sebahagian jemaah warga emas, perjalanan menuju Arafah bukan mudah, namun segala kepayahan, penat dan ujian sepanjang berada di tanah suci seakan hilang apabila diberi peluang berada di bumi yang dianggap antara tempat paling mustajab untuk berdoa itu. Suasana di Arafah juga dipenuhi dengan lafaz talbiyah yang bergema tanpa henti, menambahkan lagi rasa insaf dan sayu dalam kalangan jemaah. Padang Arafah hari ini menjadi saksi pertemuan hamba dan penciptanya saat manusia datang membawa dosa, kelemahan dan pengharapan di bumi yang pernah menyaksikan khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jutaan hati tunduk memohon kehidupan yang lebih diberkati. Pada waktu wukuf, para jemaah terus mengambil kesempatan memohon doa terbaik buat diri, keluarga serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Bagi umat Islam, hari Arafah bukan sekadar perjalanan fizikal menunaikan rukun haji, tetapi perjalanan hati untuk kembali ke fitrah, mencari keampunan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Raswin.
0: Terima kasih Amirul. Berita seterusnya. Langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu peningkatan kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
4: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memberikan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Kos akai ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi granula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga itu tentunya merusikkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat, terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. Polis akan memanggil bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, dalam masa terdekat bagi membantu siasatan berhubung dakwaan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan, Albert Tay. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan kes itu dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan susulan laporan polis yang dibuat oleh mangsa pada 13 Mei lepas. Kertas siasatan kes itu kini di peringkat akhir dan akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat untuk mendapatkan arahan serta nasihat lanjut. Sebanyak 37 sesi libat urus telah diadakan antara MC-MC dan pelbagai pihak berkepentingan termasuk platform media sosial bagi memperkukuh keselamatan dalam talian serta melindungi kanak-kanak daripada kandungan memudaratkan. Menurut MC-MC, usaha tersebut dilaksanakan bagi menyokong penguatkuasaan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA. Libat urus tersebut memberi tumpuan kepada usaha pengurangan risiko dan moderasi proaktif terhadap kandungan berbahaya dalam talian. Luar negara, penduduk Gaza dijangka menyambut Aidil Adha dalam suasana suram apabila kebanyakan keluarga tidak mampu membeli haiwan korban akibat krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Kementerian Pertanian Gaza memaklumkan sektor ternakan musnah sejak perang bermula pada Oktober 2023. Import ternakan serta ubat veterina terhenti sepenuhnya susulan penutupan lintasan sempadan. Akibat kekurangan bekalan, harga seekor biri-biri meningkat mendadak daripada sekitar $300 kepada $5,000. Gaza sebelum ini menerima lebih 10,000 lembu serta 30 hingga 40,000 biri-biri setiap tahun menjelang Aidiladha. Namun tahun ini, bekalan merosot sepenuhnya sekaligus menjejaskan pasaran. Para petani di Gaza kini menggunakan tin makanan terpakai untuk menanam sayur-sayuran selepas kebanyakan tanah pertanian musnah akibat konflik berpanjangan di wilayah itu. Pihak berkuasa pertanian memaklumkan kaedah itu menjadi pilihan terakhir untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup. Mereka terpaksa bekerja dalam ketakutan kerana berdepan risiko tembakan ketika berada di ladang. Menurut laporan, hanya sekitar 6% tanah pertanian di Gaza masih boleh digunakan selepas sebahagian besar kawasan diklasifikasikan sebagai zon berbahaya. Korea Selatan mengambil pendekatan berhati-hati terhadap pelepasan simpanan minyak strategiknya susulan kebimbangan kemungkinan krisis minyak global Ogos ini. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan, Industri dan Keselamatan Sumber Yang Gikwok, Seoul masih menilai masa paling sesuai untuk melepaskan lebih 22 juta tong minyak di bawah pelan bersama agensi tenaga antarabangsa. Setakat ini, bekalan minyak mentah negara itu kekal stabil dengan 85% bekalan bagi Julai sudah diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah haji, medan penyatuan umah, penyucian jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Baik, assalamualaikum. Selamat malam. 9.27 minit malam. Kembali bersama Taufik di Ruang Udara JFM Permata Selatan di jam yang keempat untuk segmen Melodi Permata. Terima kasih kepada semua pendengar JFM yang setia mendengarkan JFM di tiga frekuensi kita. 101.9, 105.3 juga 92.1 MHz FM. Atau ada juga yang dengarkan kami menerusi RTM Klik. Sebab mungkin berada di luar Johor tak dapat dengar kami di frekuensi. Boleh dengarkan kami di RTM Klik. Klik saja Joy FM sebab tadi ada pendengar kita yang berada di KL sekarang ini. Katanya berada di rumah mertua dan minta lagu. InsyaAllah lagu anda dah pun saya masukkan. Nanti kita akan layan lagu permintaan anda. Dan sekarang ini juga saya dah live di TikTok Joy FM Official. Seketika saya nak menyapa rakan-rakan yang hadir setakat ini. Hasma Malik, Tukiran, Mang Hanggun orang Singapura, Samai Raya, Mama Haikal juga yang tengah buat kari daging. Tengah masak kari daging ni kan. Ada Syedah Talib juga on the way, katanya sangkut dalam jam di Tebrau yang ditiram di mana tadi tu. Hati-hati dalam perjalanan. Ada juga Amin 40 yang katanya nampak saya kat Pasar Malam. Kak Norma yang tengah berehat sambil dengar UFM. Jiharun yang berada di Shah Alam. Masak Kuala Lodeh yang si Empit, ayam masak merah pun ada. Meriah menu untuk esok. Siapa lagi? Seha Seman, Halif Zamri pun ada hadir melomoh wangi. Jamilah, siapa lagi? Adukah volunteer. Okey, nanti saya akan sebut lagi nama. QSP Studio Production juga terima kasih bagi like di live TikTok Johor FM Official. Kak Norani pun ada hadir. Baik, jom kita nak layan dulu lagu-lagu permintaan pendengar Johor FM. Okey, datangnya daripada Noaini Syar Persada, ucapan selamat malam untuk ayah Muhammad Nur di rumah Mara, suami Faisal Hamidi dan juga semua warga Persada Johor. Nak minta lagu Amira Syahiran atau Kesmiko Razon boleh, lepas ni saya akan tunaikan. Rani Raslan di Bandar Putra Kulai nak lagu Pejam Celik Raya Iman Troye. Zaliha Arsyad di Bandar Baru Uda Jalan Padi Huma nak lagu Segalanya Pasti Aida Agit. Terkait berandir JFI Permata Selatan, Melodi Permata.

9.40 minit malam. Masih lagi bersama Taufik di sini di segmen Melodi Permata. Dan saya pun nak menyapa lagi rakan-rakan yang ada di TikTok sekarang ni. Orang Sarawak ni, Muhammad Haris Haikal yang tengah tunggu flight nak balik ke Sarawak. Okay, semoga selamat dalam perjalanan. Selamat sampai di Serian. Happy-happy kita ada Sinun. Ada juga Wak Mo tanya berapa ekor korban kat kampus. Saya tak pasti. Nanti saya check. Okay, Kak Nur Arjanura, Kak Asniza pun ada hadir. Terima kasih Kak Azza pun ada hadir. Cendol Padu Mersing, hai, assalamualaikum, selamat malam Jamaah Amal. Kak Razima, Abang Syamil, Syam pun ada. Baik, lepas ni saya tengok permintaan datangnya daripada Radi, nak lagu Senario di Kibar Siang Malam. Syafiq Taman Pasar Indah nak lagu SMS Cinta SMS Crystal dan UFM sambil nak mengupas bawang. Esok pagi nak masak ayam masak merah, ketupat segera sambal goreng Jawa. Dan ni Fatah nak dengar lagu Raya Ewa Ewa Hari Raya Malik Rizwan FM.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Kelasi, ambal atau berambal-ambalan. Mestikah kata, kosakata kesusasteraan Melayu tradisional. Maksudnya, berarak-arakkan. Ayat contoh, berjalanlah madi Raja Handalan serta dengan Ibrahim Nin Tauladan. Ratna Ashikah dahulu berjalan diiringi dayang berambal-ambalan. Syair madi. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh.
0: Kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tahu. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa klasik, ambal atau berambal-ambalan. Mestikah kata, kosakata kesusasteraan Melayu tradisional. Maksudnya, berarak-arakkan. Ayat contoh, berjalanlah madi Raja Handalan serta dengan Ibrahim Nin Tauladan. Ratna Ashikah dahulu berjalan diiringi dayang berambal-ambalan. Syair madi. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: Dah ada jodoh ke?
1: Belum ada jodoh lagi, insyaAllah. Mana tahu kan, nanti esok raya haji, jumpa jodoh kat masjid. Katanya, kat masjid, pelik pula jumpa jodoh kat rumah orang lah. Mana tahu kan, ada cucu-cucu yang balik. Cucu yang dah besar lah, bukan cucu kecil lagi. Baik, 11.12 minit malam, langkah kita di jam yang terakhir untuk Melodi Permata. Terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi setia bersama Taufik sehingga ke penghujung siaran. Nak menyapa juga rakan-rakan yang di TikTok sekarang ni, Maria Mazilan, Alin Syukur ni, orang Muar, geng-geng Muar ni, Kak Norma Kenang, siapa lagi tadi orang Muar, Amy Haircut. Maaf nak tanya, berapa FM untuk kawasan Muar? 105.3 Amy. Terima kasih, geng-geng Muar dah masuk ni. Amy Haircut, Alin Syukur, Maria Mazilan, Kak Norma Kenang, siapa lagi orang Muar, siapa lagi Batu Pahat, Hanafi, Nafi masih ada lagi. Terima kasih kerana hadir di Live TikTok Joy FM. Baik, seterusnya saya aturkan permintaan datangnya daripada Muhammad Faiz yang berada di Melaka, nak dengar lagu Indigo Suraya. Kemudiannya Kak Mas Mona JDT nak lagu Sandiwara Republik, Sandiwara Cinta Republik. Kemudiannya ada lagu Zabarjad Karam dan juga lagu Rio Layu di Hujung Mekar. Joy FM, Melodi Permata.

Baik, 11.37 minit malam. Baik, saya akan mengakhiri tugas malam ini. Dan saya berkesempatan ini untuk ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua pendengar Cerita Joy FM. Saya kira di mana saja anda berada, Kota Tinggi, orang Muar, orang Batu Pahat, Pontian, orang Johor Bahru, Kulai, Pasir Gudang, mana lagi, Keluang, Mersing, Segamat, Tangkak, Pontian. Terima kasih kerana sedi dengan Joy FM dan selamat menyambut Aidiladha. Semoga Aidiladha ini akan memberikan anda keceriaan, keberkatan dan rahmat daripada Yang Maha Esa. Baik, jangan lupa untuk terus dengarkan Joy FM Mata Selatan di 3 frekuensi, 101.9, 105.3, juga 92.1 MHz FM. Kerana esok kita ada rancangan khas drama Hari Raya Haji terbitan saya sendiri yang bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, yang akan disiarkan bermula jam 9.15 pagi. Baik, untuk itu penutup malam ini dengan dua buah lagu, Dayana Faizah Senyum Gugur di Penghujung Doa, dan juga Nur Rindu Syahdu Dari Raya. Jumpa lagi minggu depan. Bye. Assalamualaikum.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Hidup lebih indah apabila kita belajar memberi, bukan hanya menerima. Kebaikan yang dikongsi dengan ikhlas akan membina hubungan yang positif, membawa kepuasan dalaman dan mencipta dunia yang lebih harmoni untuk diri sendiri dan orang sekeliling. Memberi juga menambahkan rasa empati, penghargaan dan kedamaian dalam hati.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sailin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan wa karrih al-fusuqa wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran bi'aunika ya arhamar rahimin. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling berarti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, bi'ismatika ya ismatal khaifin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Sakit Raya di Udara memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam Aidil Adha. Terima kasih buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini. Tentunya Nun Alif Zain Alif. Untuk kita bersama-sama di hari Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Salam Aidil Adha untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Nah, macam mana semua okey? Hari Raya ni saya harapkan anda semuanya sihat-sihat. Jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat, makan ubat seperti biasa. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pemilik suara ini akan berada di frekuensi seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia Selatan, Thailand. MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Di frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Saya tahu ramai yang sedang memasak, untuk juadah awal pagi nanti kan. Jadi salam Aidil Adha. Mata sering tersilap menatap, mulut kadang terleka berucap, hati mudah berprasangka kan. Jadi dengan niat yang suci dan tulus, saya juga memohon maaf zahir dan batin. Sempena idea ada. Ada juga yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing. Masih lagi, ada lagi mengambil inisiatif ataupun mengambil asasan akhir untuk pulang ke kampung halaman. Maklumlah, baru dapat cuti kan. Jadi berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai. Anda beraya di mana? Ada yang beraya di ibu negara, ada yang beraya di kampung halaman masing-masing. Jadi sama-sama kita terus layan Nasional Geng Burhantu. Dan Alif Zain Alif di sini. Oh ya, yeah, hari ini saya nak beri peluang kepada anda untuk memberikan ucapan-ucapan Aidil Adha anda kepada sesiapa saja yang anda ingin tujukan. Saya buka talian 12 malam hingga 5 pagi nanti. Jadi sama-sama terus dengan Geng Burhantu, Raya Aidil Adha.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha. Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu.
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha. Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita. Nasional FM.

0: Dendang Hari Raya membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda semua, geng-geng berhantu. Nasional Geng Berhantu untuk Aidiladha. Ada kawasan yang juga dilaporkan dilanda hujan pada waktu ini. Di ibu negara cuaca agak baik, alhamdulillah. Namun begitu, Met Malaysia juga meramalkan ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Kedah, di Padang Terap, Kuala Muda dan juga Sik, Perak, di Kerian, Kelantan, di Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macam, Pasir Putih, Kuala Gerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, Pahang di Jelantut dan juga Kuantan, Sarawak di Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike dan juga Mukah serta Tanjung Manis lah, ya. Sabah di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang dan juga Kota Kinabalu, termasuklah di Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu keadaan cuaca untuk rakyat Malaysia. Salam Aidiladha di 0322820363 ataupun 0393. Siapa yang nak buat ucapan saya, buka talian sehingga jam 5 pagi nanti. Kita nak ambil pemanggil yang pertama yang berjaya menembusi talian pada waktu ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa di talian waktu ini?
1: Intan dari Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang dekat mana?
1: Dekat Seberang Perai.
0: Oh, Seberang Perai. Dah siap masak dah?
1: Dah.
0: Apa jual dah istimewa untuk pagi? Aidiladha.
1: Macam biasa ketupat. Itulah. Ketupatnya rendang.
0: Rendang ke? Pukul berapa masak tadi?
1: Awal
0: tadi? Habis tadi tadi puasa tak?
1: Puasa
0: insyaAllah. Puasa Arafah tadi. Puasa Arafah tadi. Maknanya berbuka puasa dengan ni lah lauk pauk tadi tu.
1: Yalah.
0: Oh, awal masak. Nasib baiklah kat Pulau Pinang. Tidak dah boleh minta hantar sikit, sikit kat sini ni.
1: Itulah jauh.
0: Itulah jauh sangat tu kan. Baik, silakan dengan ucapannya Aidiladha kepada siapa?
1: Ya, terima kasih ya. Ya, buat ucapan ni semua sahabat-sahabat National PN yang sama ayah-ayah, adik-adik, mak agai bati. Jika tak lupa pada Abang Manis yang bertugas tu. Saya ni minta kenalan yang tinggal telefon lah. 017-533-9174. 017-533-9174.
0: Okay.
1: Terima kasih, selamat raya.
0: Yo, selamat hari raya untuk anda juga. Itu dia dari Pulau Pinang, pemanggil pertama yang berjaya menembusi di talian 0322820363 ataupun 0393. Kita nak bersama dengan pemanggil yang kedua. Siapa di talian waktu ini? Dah terputus dah. Siapa? Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Jumari dari Keluang.
0: Keluang dekat mana? Keluang.
2: Saya dekat Johor.
0: Keluang dekat Johor. Johor dekat mana?
2: Dekat Malaysia.
0: Alhamdulillah. Ya, kan mana tahu kan, tiba-tiba Johor dekat Itali ke, tiba-tiba. Dah siap masak dah?
2: Dah siap dah semua.
0: Masak apa?
2: Hari ni kita ada rendang daging, ayam masak merah dengan lodeh dengan sambal kacang.
0: Keluang dengan Kuala Lumpur tu agak jauh juga. Tidak, saya minta lah bungkuskan untuk saya juga kan.
2: Tapi tidak, kalau sampai takut dah basi.
0: Kalau sampai sini takut dah basi pula. Iyalah, nak buat macam mana. Tak apalah. Maknanya dah makan ketupat dah?
2: Tadi buka puasa dah makan tadi.
0: Buka puasa dah makan, alhamdulillah. Baik, ucapannya.
2: Ucapan kepada semua rekan saya, teman-teman kena sihat. Lepas tu kepada Kak Ima di Tunjang, kepada Abang Zahli di Selangor, kepada Siti dan juga kepada semualah dengan ucapan salam Aidiladha. Untuk Abang Nazar dah tinggalkan nombor boleh tak?
0: Silakan.
2: Okey. Sebab nombor lama dah hilang. Okey, 019-974-2966. 019-974-2966. Untuk Abang Nazar, selamat hari raya. Tak boleh sebarang ke Abang Nazar? Tak boleh sebarang ke?
0: Tak boleh.
2: Alah, tak boleh jumpa.
0: Itulah nak buat macam mana kan.
2: Rasanya IPT pun tak balik kan.
0: Tak balik juga. Yelah, kalau saya balik macam mana, siapa yang nak ke udara bersama dengan anda semua kan.
2: Kan sedih kan, semalam tak ada kawan.
0: Itulah. Okey, baik, terima kasih Jumari.
2: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pemanggil, alhamdulillah. Siapa lagi? Nanti kita ambil lagi pemanggil ya. Sebab kita nak berhibur dahulu menerusi lagu ini, Mimi Fly dengan Serumpun.

0: lagu jutaan Pak Ngah, lirik oleh Siso. Tajul dengan Esok Hari Raya. Anda raya pun kan, dah memasuki 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kepada anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu, selamat Hari Raya Aidiladha. 12.53 minit tengah malam. Kita lihatlah pengertian Aidiladha sebenarnya kan. Ianya sebenarnya bukan sekadar pengorbanan saja tau, tapi keikhlasan, kesyukuran dan juga kasih sayang sesama insan perlu ada. Kita sebarkan kasih sayang, eratkan silaturahim, lahirkan pengorbanan dan juga raikan kemenangan. Jadi moga setiap pengorbanan yang kita lakukan diterima dan juga setiap doa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah ya. Okay, di 03-2282-0363 atau 0393, siapa di talian waktu ini? Halo?
1: Halo?
0: Yo, siapa di talian?
1: Orang Sarawak, Abang Mani, Kak Linda ni.
0: Yo, apa khabar?
1: Khabar baik. Tadi ada, tadi kuat itu hujan dia macam... dia punya angin tu kencang lah. Itu bumbung tu dia macam mau terbang. Takut.
0: Oh
1: lah.
0: Takut. Ayolah.
1: Pukul 4 lah macam tu lah. Tapi sekarang sudah okey lah. Aduh. Apa Abang Mani? Dah lama ketika ada Abang Mani.
0: Baik-baik. Ini...
1: Mungkin lari, mungkin Mani.
0: ini tak tidur lagi ni? Tengah buat apa ni?
1: Yalah. Belum habis. Besok nak pergi Abang ke rumah kawan lah petang.
0: Dah siap masak dah?
1: Dah siap lah.
0: Okey, baik. Silakan dengan ucapannya.
1: Ucapan dengan Emma. Nombor dua. Kak Leha di Taman Mangi. Pak Syah. Timah Macang. Abang Amit Arun. Abang Jajakai Daman. Usman Gutbay. Kak Dikia Sungai Perak. Mak Siti. Mak Ngamila. Mangga Dila lah, Popo di Riau. Untuk siapa lagi lupa, Bang Yen, Abang Ceng lah. Pak Long Johan. Yang lain yang lupa siapa nama dia. Kadang-kadang lupa lah. Untuk orang Sarawak semua lah. Geng-geng burung antul.
0: Okay. Dengan ucapannya. Dengan ucapannya.
1: Selamat malam, selamat Hari Raya Adil Adha untuk orang Sarawak. Untuk apa nama DJ, apa nama tu konik?
0: No, okay.
1: Pagi selalu dengar. Untuk kakak manis ya.
0: Okay, baik.
1: Manis lah kakak manis dengan abang manis. Selamat malam, selamat Hari Raya Adi Fitri.
0: Baik.
1: Maaf jahil dan bakti. Bye. Makasih. Bye.
0: Okay, bye. Itu dia dari Sarawak.
2: Terima kasih. Siapa lagi? Di 0322-8203-63 ataupun 0393.
0: Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ramai yang hadir. Ada yang tengah memasak lagi tu, masak ketupat. Ada yang tengah melemang lagi, masak lemang. Ya, wuih, mantap lemang. Saya antara peminat lemang tau. Saya ni antara peminat lemang. Lagi, siapa di talian waktu ini? Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Selamat pagi.
0: Siapa ni?
3: Abang dari apa panggil
0: saya. Baik, orang Rantau Panjang. Dah siap semua? Masak?
3: Siap dah.
0: Apa juadah pagi nanti?
3: Ketupat ya, kita orang kata.
0: Okey, ketupat. Lauk rendang.
3: Ketupat manis.
0: Okey, ketupat manis. Okey, selain daripada tu, lauk pauk apa dia?
3: Ada cukup ya. Ya, tu saja abang aja.
0: Okey, baik. Sihat. Baik. Silakan dengan ucapannya.
3: Saya nak minta lebih sikit capek pun.
0: Silakan.
3: Bila tu yang ini orang lah. Raya-raya dia. Pertama, Pak Ulan Jahan. Kedua, tak ada selamat. Ketiga, bimak mutai. Pasti tak ingat saya ucap rumah kacik lah. Tak ingat saya kan. Lepas tu pula Kak Nyo duduk jauh. Tak ikan nak duduk di Tehen ni. Kau bayar amal sini sepi ni. Raya ni. Lepas tu pula ada mak botel. Lepas tu ada jutaan ni. Lepas tu cuma kaya. Kau dengar-dengar dia dia sendiri abang ajar ni.
0: Lepas
3: tu sorry habis tu. Habis pada dengar itu. Habis pada dengar dia semai kot bah.
2: Oh, ok. Tapi
3: ambil dia untuk lagu pun.
2: Lagu apa tu?
3: Lagu Tuyo Sanyo Hari Raya.
2: Oh, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah, ya.
3: Oh, itu saja. Terima kasih. Selamat raya.
2: Baik, selamat raya untuk anda juga. Dari Pantai Timur. Terima kasih untuk Ismi Pals, untuk siapa lagi, Nur Ardila yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Joe, ada Didi Sheila, ada Hazwan, Zakatin, Putri Lilin, Zalia, Zaliana, Tansib, Wang Spawi, Ida Chomel, Bija, Nur Azila, Carol Auto, Hazliza, Anak Anton, Dina, Ina, Ati, Azuriati, Wan Besar, Cik Da, Diafa, lagi siapa lagi, Amy, Aimi, Cik Nana, juga bersama-sama dengan saya melaporkan diri. Salina Aizah Suri Maci yang sedang memandu waktu ini nak pulang, pulang ke kampung katanya. Okey, Teacher Mary, Waginah Nordin, Nasna Idrus, Liza Sayang, Azli Sky, Fikri 92, Lina DP, Herman, Zalifa Ilfa, siapa lagi, My Dream, Alisa Manaf, Tanti, Tanti Rana Ayuni, siapa lagi, Abel Nick pun hadir, Jumaat Gromo, Ati 80, Puteri Delisha, Syazwan Joe, Pak War Rangers, Azlan Abdul Wahid Nuri, Azman Cik Hassan, Yati Majid, Azliza Baha, Azaz Noor dari Kampar, Eddie Zek Beta, lagi Pak Im Burger 7E, Kai Junaidah Mawar, Marisa Cahaya Bulan, Razlin Raz, Ruzila Uji, Marlina Yatim, Metal Sejati. Itu antara yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua, terus beribuat lagi. Ini dia Selamat Datang Sayang, lagu ciptaan Dato' Hatan, lirik oleh Amran Omar. Nyanyian Dato' Hatan. Terus dengarkan, terus layan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Dato' Awi dengan Raya Yang Sempurna. 1.15 minit pagi di jam yang kedua untuk National Game Berhantu. Pertemuan hari Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari ini Aidiladha yang kita sambut setiap 10 Zulhijjah. Yang sebenarnya kita sambut ini adalah untuk memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah pun taat kepada perintah Allah SWT untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam sebelum Allah menggantikan dengan seekor kibas. Jadi intipati untuk perayaan Aidiladha apa dia? Ibadah kurban lah kan. Jadi umat Islam yang berkemampuan, ada rezeki lebih, disunatkan sebenarnya untuk menyembelih haiwan ternakan seperti lembu, kambing ataupun unta pada hari raya dan juga hari-hari tashrik, iaitu 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah. Okey, geng-geng berantus, semua okey? Oh, ramai yang okey. Abang Tengker, geng kerja malam raya, pam-pam-pam. Mantap, abang-abang lori. Ramai yang sedang mencari rezeki kan di atas jalan, di atas jalan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua. Encik senyum selamat pagi. Ada Kak Ai, Nur Cahaya juga, Khairul Azli Nizam, Ayati Ahmad, Kai Junaidah, Lady Heda. Ada Chef Zack, Zariah, Acuni, Zaida, Anak Terengganu. Sambil makan lemang katanya. Mantap. Yus YMC dalam perjalanan. Hati-hati Yus, semoga selamat sampai. Ada Wati Anisarbini, Miss Kayoi, Aunty Ju dari Labuan, Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang, Zima Paris, ada Asang. Terima kasih banyak-banyak. Mamex hadir juga. Mamex, ada siap masak Mamex. Okay, di 03-2282-0363 ataupun 0393. Siapa yang di talian pada waktu ini? Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waras, Alhamdulillah. Siapa ini?
1: Ini Pak dari Jawa Muar.
0: Ya, Wong Jawa dari Muar. Alhamdulillah, ya. Syukur.
1: Wong Jawa bisa kau.
0: Kabar eh? Waras, ha?
1: Waras saya.
0: Alhamdulillah. Wis mangan lah.
1: Eh,
0: mangan apa?
1: Mangan apa? Mau mangan
0: ketupat ono. Ketupat?
1: Ketupat ono lah, bodoh kan?
0: Iyalah.
1: Jenenge bodoh rene ketupat ora rasa kan? Eneng rendangnya. Nah, baru wong Jawa apa? Matok kan.
0: Rendang apa? Daging ayam.
1: Rendang ayam eneng, rendang daging pun eneng. Siti-siti aja tapi akeh lah. Walaupun siti tapi akeh kan.
0: Iyalah. Okey, baik, ucapannya silakan.
1: Ucapan untuk sahabat yang menali bawan, untuk bonden non Zainon Ali di Jawa Baru, mana di Jawa Baru, dan juga mak. Mangga Labu di Perak, dan juga KM Tunjang, Johan Ali di Tanjung Musang, dan Mami Tanjung, dan semualah yang mengenali Pawan di Parijawa Muat dengan cepat salam Aidiladha. Semoga meriah semua di Bekasi semua daerah. Tahun ni Abang Zoma, Abang mana korban apa?
0: Korban jiwa.
1: Ya, betul tu. Jiwa dan raga kan.
0: Kerjalah, kerja. Okay. Kerja.
1: Kapan? Kalau balik JB, mampir lah pada Jawa.
0: InsyaAllah. Kita berkena asam pedas ya. Asam pedas ya. Pada Jawa.
1: Bandung pada Jawa ke.
0: Yolah, mantap, mantap.
1: Kalau pengen.
0: Pengen. Penak di Bandung.
1: Okay. Bandung Muar karo pe Jawa kan.
0: Iyalah. Baik, terima kasih banyak-banyak.
1: Yo. Dialog ngapura ya.
0: Yo. Baiklah.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Assalamualaikum. Itu dia. Geng Parit Jawa. Siapa lagi yang nak menembusi talian di 0322820363 ataupun 0393. Saya beri peluang hari ini untuk anda memberikan ucapan sampai jam 5 pagi nanti. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Saya Ina dari Semenyi.
0: Ila dari Semenyi?
2: Ina.
0: Ina?
2: Ha-ha.
0: Ni tak tidur lagi, buat apa ni, masak?
2: Tak adalah, on the way balik Melaka.
0: Oi, dalam perjalanan balik Melaka, dah sampai mana dah?
2: Sekarang dah sampai kat simpang apa tu? Simpang Tampin.
0: Oh, Simpang Tampin. Balik, kenapa lewat balik Melaka ni?
2: Kita orang hari ni husband kerja.
0: Oh, okey.
2: Lepas tu tunggu sampai dia balik lah, barulah kita bergerak.
0: Dia baru balik ke?
2: Tak adalah, dia balik tadi pukul 6 macam tu.
0: Oh, tapi tak apalah. Daripada Semenyih nak ke Melaka bukan jauh pun.
2: Lagipun jalan tak jam.
0: Iyalah. Balik semualah ni, balik rumah rumah sendiri ataupun rumah mertua?
2: Tak, balik rumah pusaka arwah mak.
0: Okey, baik. Siapa ada dekat sana? Mm-hmm. Dekat kampung?
2: Kami adik-beradik je.
0: Wah, bagus.
2: Kami berempat. Yang bertiga dah sampai, tinggal kami tak sampai lagi.
0: Bagus sebenarnya. Walaupun ibu dan ayah dah tak ada, tapi adik-beradik ukhuwah tu perlu kita pereratkan.
2: Betul.
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Saya nak ucapkan selamat hari raya kepada semua keluarga Mak Saad dan Asma dan Laina dan Ismail. Semoga raya ni menjadi raya terindah untuk kita semua.
0: Okey. Baik. Itu saja.
2: Itu saja. Okay. Terima kasih.
0: Selamat sampai ke kampung .
2: Okey, terima kasih.
0: Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia dalam perjalanan Semenyih nak ke Melaka. Okay, terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia Aida Sister dengan Hari Raya Hari Bahagia. Sebenarnya hari raya mesti membuatkan kita bahagia. Ada yang rasa tengah bersedih pada waktu ini, jangan bersedih selalu ya. Jangan risau, Nun Alif Zain Alif ada sampai pukul 6 pagi nanti. Kita terus teman berteman Nasional Kimberuhan.

0: Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan sesuci lebaran membawa kita ke 1:35 minit pagi ya. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Osman di Facebook rasmi Nasional FM Sunflower. Nasional Hasrani hadir dari Sarjana Putra Shah Alam. Ita Rozaya juga turun hadir. Syazwan Arif, Lin Roslinda, Lisan Liu. Kita ada Ramlah Din, Marfa Panlan, Jihad Bakar, Muhammad Izzuan, Jasmina Jonin, Aku Syam, Abang JJ Gemas pun hadir. Ramdan Arifin. Okay, Spero, kita ada Hayati Arifin, Bahari Ghazali, Irah 81, Boy Dobing, Haris, Shida, AG di live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ya yang hadir teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti untuk Hari Raya Aidiladha. Encik Noma dia kata selamat Hari Raya Aidiladha. Encik Azmi juga turun hadir. Ada yang tengah mengasah pisau, mengasah parang. Nak melaksanakan ibadah korban kan, ada pun nak bergotong royong membantu ibadah korban. Berapa ekor lembu di tempat anda? Berapa ekor lembu tempat anda untuk dikorbankan pada Hari Raya Aidiladha kali ini untuk tahun 2026? Okey, di 0322820363 atau 0393 kita nak ambil pemanggil lagi. Saya buka talian sampai pukul 5 pagi untuk anda, nak memberi peluang kepada anda kepada anda semua untuk mencapai menyampaikan ucapan. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Zali dari Selangor Kelantan.
0: Okey, tak balik kampung.
1: Rasa tak ada lah. Saya dah balik.
0: Haah.
1: Biasa nak jalan-jalan rumah kawan lah.
0: Oh, jalan-jalan rumah kawan. Iyalah, iyalah kan. Dah siap masak semua?
1: Ha?
0: Dah siap masak?
1: Masak
0: beli orang bujang. Iyalah, orang bujang nak buat macam mana kan? Itulah. Baik ucapannya.
1: Itu nak pergi rumah kawan tu. Yang ada keluarga kan?
0: Oh, iya ke? Kawan dekat mana?
1: Dekat Jampi ke? Mungkin sekarang sempat saya nak pergi rumah abang juga.
0: Okey, boleh share location dengan saya. Saya pun nak terjah jugalah, nak makan. Okey, silakan dengan ucapannya.
1: Ini tentang korban pelak saya, tak ada lain hari Sabtu ini.
0: Okey, baik, sila ucapannya. Ucapannya.
1: Okey, ucapannya pada semua sahabat-sahabat, terutama pada Zuhalif di Kedah. Kak Mah di Tunjang Kedah juga. Kepada Kak Ruby Ripo. Kepada Syarifah di Sungai Isap. Kepada seluruh Haidah di Pekan Pahang. Dan last kali pada Siti yang berdiri cerah. Itu saja.
0: Dengan ucapan cik, dengan cik, ucapan dengan ucapannya apa? Ucapannya apa?
1: Selamat Hari Raya Aidiladha. Itu saja.
0: Okey, baik. Terima kasih Zali.
1: Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tak balik kampung kan, dia kata orang bujang tak masak, kita terjah rumah orang. Oi, share location dengan saya, saya pun nak terjah juga. Lagi siapa lagi di talian pada waktu ini? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
2: Di sini Iwan Tawambere dari Kabupaten Bacok Kelantan Darunai.
0: Orang Bacok Kelantan dah siap dah. Ketupat dia dah siap dah.
2: Dah buat ketupat.
0: Dah tak buat ketupat habis tu?
2: Habis tu dah buat berlaku. Gebel penduk. Tunggu
0: orang mari lagi. Besok lepas besok lepas solat hari raya pastinya akan membantu ibadah korban kan.
2: Dok di kubur dulu.
0: Di kubur dulu lepas tu.
2: Pasti kita membantu ibadah korban.
0: Okey, baik, ucapannya.
2: Ucapannya kepada Kamalo di Kota Kelantan. Syahok tadi, cek tadi. Tapi, dia ingat hari lama. Kira-kira umur lah. Kepada semua pendengar lah semua. Yang berdiri saya, Iwan Tawabem. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, Bacok Kelantan. Hadir. ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi pemanggil. Aduh, siapa di sana ni? Hello. Hello.
3: Hello. Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Ni daripada Pelabuhan Klang.
0: Nah, siapa nama?
3: Syukri
0: Pelabuhan Klang. Tengah bekerja ke?
3: Tengah bekerja ni.
0: Oh, tengah bekerja. Tak apalah, cari rezeki Pelabuhan Klang ya.
3: Ya. Selalu masalah itu Abang Mani tu. Pok Kelang hadir.
0: Okey, mantap.
3: Ada ingat ke Abang Mani?
0: Okey, ingat.
3: Alhamdulillah.
0: Ni ramai ke tengah bekerja tu?
3: Ramai lagi kawan-kawan tengah bekerja ni Abang ni.
0: Esok kerja juga?
3: Besok cuti, balik kampung.
0: Balik kampung ke mana?
3: Kuala Besut Terengganu.
0: Negeri bahagia tau Terengganu ni.
3: Negeri bahagia, alhamdulillah.
0: Dia antara tempat yang saya suka pergi adalah negeri Terengganu.
3: Ya. Pantai dia pun cantik awak ni tau.
0: Ya, betul kan.
3: Petang-petang boleh makan kumpul lekor.
0: Makan ni celup tepung. Dari Besut Arie. boleh pergi ke Pulau Perhentian.
3: Kapal saya dekat tu, nak
0: jeti tu. Dekat lah. Lain kali bawa saya lah. Lain kali bawa saya.
3: Boleh, Abang Mani, tak ada masalah.
0: Mantap. Baik, silakan dengan ucapannya.
3: Saya nak ucapkan selamat hari raya Aidiladha kepada family di kampung. Ini abang-abang driver lori ni. Khususnya buat driver lori TPC semua. Saya pangku. Dengan ucapan selamat bekerja dan hati-hati memandu.
0: Baik, itu saja.
3: Minta lagu boleh Abang ni?
0: Lagu apa tu?
3: Lagu Adik Saya Abel Satu.
0: Oh, hari ni kita nak layan lagu raya je.
3: Lagu raya,
0: boleh
3: lah
0: Abang
3: ni lagu raya pun.
0: Bagi
3: apa? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Saya Abel. Hari ni kita layan lagu raya ya. Nah, adik saya ambil, esok-esok kita boleh layan. Terus beribun lagi menerusi lagu ini pula. Si Cerita dengan Seri Hari Raya. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini Nona Lebih Sayang Adik sampai pukul 6 pagi.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa dihadapi.

0: 얼굴 집이든 라도 엠나스의 리리 롤로. 네, 미스 진행하신 또한 하리 라이어. 먹이 때그 누워 디가 미네 파기 리자 미양 그 디가. 근데 벌써 뭐 나스나 김으로 한도. 스브르 리자. 하리 라이어 아이디 아드하. 그다 juga nak ucap tahniah juga lah kepada ibu ayah kita, kepada saudara kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita yang berada di tanah suci. Telah menyempurnakan ibadah haji pada tahun ini kan. Mudah-mudahan mereka pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Dan umat Islam sebenarnya diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan umat dan juga penyucian jiwa ya. Selain daripada kembali kepada fitrah insan sebenar dalam melengkat, mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Haji mengubah rohani kita. Kalau kita lihatkan daripada kelalaian kepada kesedaran, dosa kepada pengampunan, menjadikan insan seolah dilahirkan semula, kembali suci kan? Jadi kita ucapkan tahniah kepada mereka yang berada di tanah suci. Semoga lepas ini mereka pulang ke tanah air, jadikan mereka seorang insan yang sentiasa bertakwa. Salam Aidil Adha untuk Azizul Aziz, untuk siapa lagi, Yusa Nusi Juso, kita ada Mar, kita ada Fazila Nasir, Tiger Skipper Mas Niasan Nawi Umiyah katanya dalam perjalanan ke Temeloh, Huda Dami, kita ada Malak Acin, Rohani katanya dalam perjalanan ke Kuantan juga, Mizi 85, Kupu-kupu Beracun, Imran Kurnia Wanto dari Riau, Indonesia, Asya Memiana, kita ada Syah dari Sabah, ada Akisha, VCB 1215, katanya LPT tengah jam ni bang. Carol katanya juga tengah jam ni, dari Gombak ke Bentong tengah jam ni bang. Nak buat macam mana kan, nama buat raya. Busang berbulu segala, kita ada Azura 082, Anggun Kasih dari Melaka, Mama Fira Ain, ada Awin Kang Haji, ada Zailan Umi Habibah yang meloburkan diri bersama dengan saya. Okey, semua okey, semua okey kan. Imran katanya Kak Noh selamat hari raya ya. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Mak Nga.
0: Mak Nga buat panggilan dari mana, Mak Nga?
1: Dari
0: Kedah.
1: Labu besar.
0: Oh, labu besar?
1: Yes.
0: Oh, okey. Mak Nga dah siap masak, Mak Nga?
1: Dah.
0: Mak Nga masak apa, Mak Nga?
1: Serunding daging.
0: Serunding daging? Lepas tu, ketupat?
1: Dendeng daging.
0: Oh, dendeng daging. Lepas tu, ketupat?
1: Ada
0: cepat
1: buat lemang.
0: Buat lemang? Ya. Minta dua batang?
1: Boleh. Buat ketupat, buat rendang ayam, buat
0: dodoi.
1: Buat tapai.
0: Sedap tu. Okey, saya minta lemang dua batang, tapai sikit.
1: Boleh. Orang makan ke tapai?
0: jangan lupa. Okey, silakan ucapannya, Mak Nga.
1: Ucapan pada abang pada yang duduk kat Meru. Lepas itu cucu Mak Ngah duduk kat Nebseri Perlis. Cucu Mak Ngah yang duduk di Ekor Naga Dilik. Anak Mak Ngah duduk di Pantai Mendeka. Lepas itu yang duduk di Sik. Dah sihat semua lah. Selamat Hari Raya dia ada.
0: Dia orang tak balik ke? Dia orang tak balik ke?
1: Tak, Mak Ngah asal orang Sik.
0: Oh, okey.
1: Asal orang Perak.
0: Lepas
1: tu kahwin dengan orang Labu ni. Lepas tu, pasal meninggal dah mahu dah. Lepas tu, mana?
0: Okey.
1: Lepas tu, itu lah. Mengenal sama yang tu lah. Abang ni. Abang tadi dekat Meru tu.
0: Okey.
1: Dan Mahra Raya, Mahra Seperti. Semua ya.
0: Okey, baik.
1: Okey. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Mak Nga banyak dimasak kan, sedap je. Masak lemang kan. Ada siapa-siapa yang masak lemang berkaitan dengan saya, bagi saya dua batang. Lemang ke rendang ke, lemang dengan rendang sekali ya. Hari Raya untuk Aziz juga, Cikgu Naim, kita adalah Semana Damburi, Hati-hati 80 Nur Julai. Semuanya merapakan diri sama dengan saya. Alhamdulillah. Semuanya baru bangun tidur ni. Baru bangun tidur ke? Ada yang tengah merendang lagi ni. Ada yang tengah merendang lagi. Saya nampak dalam agak ajaib tu. Okey, siapa lagi di talian waktu ini? Halo? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Siapa di talian?
2: Yesi.
0: Siapa?
2: Jumain Kromo.
0: Jumain Kromo. Mantap. Jumain Kromo buat panggilan dari mana, Man? Jumain? Halo? Yeah. Ah, buat panggilan dari mana, Jumain?
2: Daripada Perlis. Ha? Daripada Perlis.
0: Perlis. Perlis dekat mana? Arau?
2: Dekat Kuala Perlis.
0: Oh, okey, mantap. Orang Perlis. Dah siap masak dah? Dah siap masak belum?
2: Belum lagi.
0: Belum masak lagi? Habis bila nak masaknya?
2: Tak lagi
0: lah. Oh, kejap lagi nak masak? Okey. Tapi betul juga kan, kalau masak sekarang ni, pagi-pagi nanti panas-panas lagi kan? Mantap. Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapannya, selamat Hari Raya Aidil Adha untuk semua. Okey, itu je.
0: Okey, itu je?
2: Iya.
0: Okey, baik. Terima kasih, Jumain. Okey. Itu dia Jumain dari Perlis. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Halo? Halo? Terputuslah pula. Nampak macam mana terputus. Silakan lagi di 0322-8203-63 ataupun 0393. Siapa di talian waktu ini? Halo?
3: Halo, Assalamualaikum Abang.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Siapa ni?
3: Ya, Jasri Hamid dari Kota Negeri Sembilan.
0: Orang Negeri Sembilan. Pastinya ada ni tak? Apa? Daging salai. Daging salai, daging salai.
3: Tu daging salai dah dapat daging yang banyak sebab bagus daging salai.
0: Oh, iyalah.
3: Lepas tu disimpan, dibuat gulai, bucuk ubi, ubur rabung.
0: Masak semua dah siap dah ni.
3: Tadi dah pembesannya rebus apalah, tepat lah.
0: Dah siap lah.
3: Masak dah dalam kali basah dah.
0: Maknanya dah siap masak lah semuanya.
3: Alhamdulillah. Besok lain pula. Besok pagi dah pergi apa kan. Dah pergi masjid, lepas tu korban.
0: Tahun ni buat korban tak?
3: Tahun main saya buat, tahun ni tak buat dah.
0: Okey, tak apa. InsyaAllah.
3: Sebab peruntukan tu tersuntuk benar.
0: InsyaAllah. Mudah-mudahan rezeki kita bertambah. Hendaknya tahun depan panjang usia kita buat korban pula kan.
3: Kalau ada umur lah. Alhamdulillah. Agaknya boleh lah rasa.
0: Baik, silakan dengan ucapannya.
3: Ini panjang sikit ni lah. Ini selalu tak dapat ni lah. Pertama, kehajazan amat saya terima dalam tu. Buat jejak idaman dengan Zali di Plet di Selangor dia kan. Pak Long Johan di apa tu Taman Permaisuri Jitra Kedah tu, Masuri Jitra Kedah dia kan. Kenapa hilang, tak ada khabar berita ni. Juga Pak Usman Gubal Matan Damal Laut Pulau Pinang. Fadil di Pendek Kemasul tu, Fadil di Jalan Meru Kelang tu selalu tak jawabnya telefon. Juga Pak Besu Syam ni Bukit Senggih, Kedah Bukit Senggih tu kan. Kalau dia dengar lah ni, Kak Usna Atok Maya Kota, Azizah Ramlan di Kedah Seting Ilik, Besting 3 Blok H tu kan. Mak Su Haji Alias, Tuan Haji Kadir, juga buat karam sama jenis lebut cina bersama Yusuf Makno tu kan. Dan buat ini dah Nuriwi di Kuching Sarawak tu. Apa dan Allah lupa pula. Dan apa Siti Sani Longkat di Semunjan Sarawak.
0: Okey.
3: Dengan ucapan selamat Adha lah. Buat Abang Mani ni tak balik kampung ke?
0: Tak balik kampung. Kalau saya balik kampung, siapa nak bersuara dekat radio ni kan? Okey. Baik.
3: Okey, terima kasih dan selamat Adha ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Sembilan hadir. 12 minit pagi. Zera, selamat pagi. Selamat Hari Raya untuk anda, Zera. Nurul Suhaila yang hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey, jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu raya. Sebuah lagu ciptaan Kasih Masdur, lirik oleh Yusno F. Sadi Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tu, bersabarlah ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke kampung halaman. Biar lambat asalkan selamat.

AINAS. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya AINAS. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88%.

0: Azman Junaida Amir dengan Riang Ria di Hari Raya. Waktu sekarang sudah pun 2.30 minit pagi. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dari berpetir hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman. Pahang di Kuantan, di Sarawak pula di Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit. Termasuklah di Bintulu dan juga Limbang. Sabah di pedalaman di Kuala Penyu dan juga Beaufort. Termasuklah di Pantai Barat, di Papar, Putatan dan juga Penampang, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Ya. Itu keadaan cuaca yang diramal oleh Met Malaysia. Salam idea dah untuk Kak As JB yang melaporkan diri bersama dengan saya, driver lori TPC dari Port Klang. Ada RG Zatul Izura, Z1357, Adil Lacoste, Are You Sleeping, Fiza Shazwina, Tiger Aini, ada Norma Dayana, Johnny J, ada Dog Wawa, Alia Sweet, dan 6979. Ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, di 0322-82-03-63 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Hello?
1: Hello?
0: You, siapa di talian?
1: Mizi cakap.
0: Mizi?
1: Yeah.
0: Buat panggilan dari mana, Mizi?
1: Buat panggilan daripada Macang, Kelantan.
0: Orang Macang, Kelantan?
1: Yeah.
0: Memang asal Kelantan?
1: Asal Kelantan.
0: Nah, duduk di Kelantan?
1: Duduk di KL.
0: Oh, duduk di KL.
1: Jalan kampung kan.
0: Nah, sekarang balik kampung lah.
1: Ya, balik kampung.
0: Oh, seronok lah dapat balik kampung.
1: Seronok.
0: Dah siap masak semua kat kampung?
1: Masak simple je.
0: Ha?
1: Masak simple-simple je, bang.
0: Masak simple-simple je? Masak apa tu?
1: Masak biasa-biasa je, macam nasi, macam
0: tu je lah. Okey, tapi dah siap masak lah.
1: Dah siap
0: masak
1: semua
0: dah. Okey, baik. Duduk kat kampung dekat Macang. Hirup udara segar pagi macam ini kan. Seronok.
1: Betul. Sejuk saja kat kampung.
0: Silakan dengan ucapannya.
1: Okey, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha pada seluruh ahli keluarga saya, kepada pemanis juga, pada kawan-kawan, kawan-kawan dekat GBH, untuk semua pendengar National FM, dan pada semualah yang mengenali diri ini, dengan ucapan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf saya pasti.
0: Tahun ni tak buat korban?
1: Tahun ni tak buat.
0: Oh, tahun ni tak buat korban. Habis lepas buat gotong royong jugalah. Dekat kampung tu ada yang buat korban ke?
1: Kampung ada buat lah. Kita adalah contoh besok.
0: Okay.
1: Gotong royong sama-sama masak. Kita
0: dah. Okey, baik. Terima kasih, Bizi.
1: Okey, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia, Mizi Macang, Kelantan. Roslida, selamat pagi untuk anda. Abang Din Taiping juga selamat pagi ya. Seronok duduk dekat kampung kan. Waktu-waktu begini hirup udara segar kan, keluar. Hui, memang segar je rasa badan. Siapa di talian waktu ini? Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam. Buat siapa ni? Siapa ni?
2: Iem daripada Kota Tinggi.
0: Siapa?
2: Saya Iem daripada Kota Tinggi.
0: Orang Kota Tinggi. Kota Tinggi dekat mana? Felda ke?
2: Ya, dekat area bandar.
0: Oh, dekat area bandar. Alhamdulillah, Kota Tinggi. Lama saya tak pergi Kota Tinggi tau.
2: Taklah, dah
0: lah. Saya selalu kalau pergi Kota Tinggi tu, dululah, dulu rajin nak pergi Kota Tinggi. Felda Air Tawar, Lok Heng kan, pasal ramai kawan-kawan dekat sana. Nah, selain daripada pergi Desaru kan.
2: Sekarang dah canggih dah.
0: Ni tak tidur lagi ni, masih tengah memasak ke ataupun macam mana ni?
2: Tak, tengah kerja.
0: Tengah kerja. Mantap. Kerja sebagai apa?
2: Ini apa, pilot darat lah.
0: Pilot darat. Sedang memandu nak ke mana tu?
2: Ini ambulance team lah.
0: Ambulance team. Mantap. Hari ni ada panggilan kecemasan ke?
2: Ada, hari-hari ada.
0: Hari-hari ada ya. Dia kalau bawa ambulance tu kan, bila bunyi siren tu, kalau orang tak bagi laluan, apa yang perlu anda buat?
2: Kita tunggu sampai orang bagi.
0: Kena tunggu juga ke?
2: Kita jangan perobok orang, nanti boleh accident nanti.
0: Kasih horn lah.
2: Itu biasalah.
0: Itu dia. Baik, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapan salam Aidiladha untuk semua keluarga yang mengenali, tak kira di manalah. Juga untuk adik saya dan isteri serta mertuanya yang sedang menunaikan haji di Mekah supaya sihatlah. Juga khas untuk semualah kawan-kawan sekerja, semua staf-staf hospital yang sedang bertugas. Selamat bertugaslah, tunggu esok pagi baru balik. 7:30 lah biasa hospital, 7:30 pagi baru balik.
0: Wow, ni hospital kota tinggi lah.
2: Hospital kota tinggi.
0: Okey. Nanti saya
2: juga untuk Abang Manis dan staf-staf yang bertugas lah.
0: Baik.
2: Salam Aidiladha.
0: Baik, itu saja.
2: Okay. Itu saja.
0: Baik, Assalamualaikum. Okay.
2: Assalamualaikum. Salam warahmatullahi.
0: Itu tengah bertugas. Kaki tangan hospital, bawa ambulans tau. Jadi kepada semua pemandu-pemandu, kalau bunyi siren ambulans tu, bagi laluan, jangan tak bagi laluan. Manalah tahu yang dalam ambulans tu adik-beradik kita, saudara-mara kita yang yang memang memerlukan laluan kecemasan itu. Jangan dihalang ambulans tu, ingat tau. Okey, siapa lagi di talian pada waktu ini? Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapakah empunya suara?
3: Saya Mamek Pan, Abang Lori Hadis.
0: Mampan
3: lucu.
0: Mamek Pan Pan Pan. Oh, mantap. Minta cuti raya, hantar barang ke mana ni?
3: Baru keluar Singapura tadi, Bang.
0: Baru keluar Singapura?
3: Singapura ni baru sampai Aikro. Agak bandar inspek, parking lori, patut balik lah.
0: Ya, yeah. Balik ke mana? Balik ke mana?
3: Balik di Felda Pasu 3, Batu Kikir, Negeri Sembilan.
0: Orang Batu Kikir, Jambatan Bosi, Tuan Pari, Tiba Tangkai. Baik, Mamek, terima kasih Mamek buat panggilan. Mamek, ni dah baru keluar Singapura ya?
3: Tadi pukul 10:11
0: lebih tadi dah keluar. Bagaimana? Dekat CIQ jam tak?
3: Ini
0: clear
3: lah
0: kan,
3: pasal cuti kan.
0: Oh yelah.
3: Kereta lah banyak. Cuma tadi ada jam keluar Senai, Pulau Senai sampai Bukit Pulai. Ada lori kotak tengah tu. Patut clear lah.
0: Okey, baik, silakan Mamek.
3: Luncur terus.
0: Luncur terus dengan ucapannya Mamek.
3: Kita kepada semua yang mengenali dan matang yang pendengar Nusra FM, Live TikTok dan Abang-Abang Lori dan Abang-Abang semua. Abang Manis dan semua staf nasional lah.
0: Baik.
3: Yang mengenali diri.
0: Baik, hati-hati memandu Mamek.
3: Bye-bye.
0: Semoga selamat sampai. Kasih horn satu kali, horn.
3: Tak lupa ni bang, sama air raya Adiladha
0: ni. Tapi sebelum tu kasih. Okey, mantap. Okey. Assalamualaikum. Oh, itu dia. Kasih horn satu kali. Terus beribun lagi menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Omar Talib, Omar Taib, lirik oleh Johari. Selamat Allah yarham Aman Syah dengan kepulangan yang dinanti. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zai Alif masih lagi di sini.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

0: perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: Tuan merasa dengan satu hari di hari raya. 2.56 minit pagi waktu ini. Rasa bersyukur kita dapat menyambut Aidiladha pada tahun ini kan. Mudah-mudahan kita terus dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan kalau kita lihatkan, ibadah korban juga bukan sekadar tuntutan agama ya. Sebaliknya, membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan, keimanan serta manfaat kepada masyarakat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan juga mereka yang berdepan dengan kesusahan hidup. Dan konsep korban mengajar umat Islam supaya tabah menghadapi ujian selain menuntut keimanan yang teguh dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang ditunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Tidak ada perjuangan dan juga erti kehidupan tanpa kesabaran. Jadi daya tahan serta semangat pengorbanan perlu ada dalam diri kita. Okey, selamat pagi untuk anda yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai yang tengah memasak lagi ni. Dia kata walaupun tak ada orang nak berdatang beraya, tapi semangat nak masak. Okey, ni Faralah. Ni Faralah. Zainal Ryan, Amy Shah, kita ada Lia Shah 82, Epi Nurul, Yong Iza, Intan Payung, Hati J. Sama lagi, ramai lagi yang baru nak melaporkan diri. Kianyon, kata salam semua sahabat GBH. Selamat Hari Raya Aidiladha. Okay, di 0322820363 ataupun 0393, saya buka talian sampai pukul 5 pagi. Saya nak beri ruang, nak beri ruang kepada semua rakyat Malaysia, kalau boleh, untuk menyampaikan ucapan kepada sesiapa saja yang anda ingin sampaikan ucapan Aidiladha anda. Siapa di talian waktu ni? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Saya Kak Syarifah dari Bukit Beruntung.
0: Bukit Beruntung?
1: Aha.
0: Oh, banyak untung lah.
1: Bukit Beruntung. Ini untung apa? Akak telefon lah. Aku nombor tadi baru dapat dia.
0: Ni banyak untung tak? ada untung tak ada untung ni?
1: Ini ada untung lah ni. So, dapat lain
0: ni. Dapat menembusi talian ni kira beruntung lah.
1: Ya, terima kasih banyak-banyak.
0: Untung banyak lah. Untung banyak. Okey.
1: Tak malam ni, malam raya dapat.
0: Tengah buat apa ni?
1: Ini tengah melancar ada bos kerja tadi. Allah buat syukur
0: alhamdulillah. Dah siap masak semua dah eh?
1: Dah masak lah, masak dah. Apa, dah ini masak orang tahu masa.
0: Apa juga dah yang untuk pagi ni?
1: Alah, pagi ni
0: tu lah.
1: Anak
0: nak pagi kan
1: nampak ni
0: goreng
1: cukup
0: lambut.
1: 2 bulan
0: lah kecilan
1: ni
0: kan,
1: dengan
0: nak darah tu. Okey. Silakan dengan ucapannya. Orang Bukit Beruntung.
1: Ya, terima kasih. Pertama pada semua yang apa, orang Bukit Beruang kan mengucapkan selamat Hari Raya. Halo?
0: Ya, yeah, saya dengar.
1: Dan pada Kak Zah di Kelantan, apa khabar Kak Zah? Sama Hari Raya Kak Zah. Dan pada Ida di Bugin, dan teristimewa. Halo?
0: Ya, saya.
1: Saya ya. Teristimewa pada abang saya yang berada di Johor yang ucapan salam rindu di angin lalu.
0: Rindu je.
1: Saya berada di baik-baik abang.
0: Tak pergi jumpa.
1: Jauh. Ia nak jumpa
0: lagi
1: tapi dia buat korban.
0: Oh, jauh.
1: Dia datang tau.
0: Tak apalah.
1: Kita tak lama lagi. Kita boleh insyaAllah.
0: Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak orang Bukit Beruntung. Banyak untung eh. Banyak untung. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukit Beruntung hadir. Banyak untung. Mr. Shah, selamat pagi. Daddy Kela juga. Visa Shazwina katanya dah siap masak sekarang, tengah pakai inai. Pakai inai? Nak kahwin ke? Hari raya pakai inai. Raya Aidi anda hang pakai inai. Macam nak kahwin je. Siapa lagi di talian waktu ini? Halo? Hello? Hello? You, siapa di talian?
2: Amira.
0: Ya?
2: Yeah? Amira.
0: Amira, buat panggilan dari mana, dari mana Amira?
2: Dari Johor Jaya.
0: Johor Jaya? Memang orang Johor?
2: Ya, betul.
0: Memang asal Johor Jaya?
2: Ya, betul. Daripada bayi.
0: Oh, Gin. Ini tak tidur lagi ni, baru siap masak ke ataupun tengah masak ataupun memang saja nak tak boleh nak tidur?
2: Masak dah siap dah. Bawa bekal untuk pergi beraya kat rumah akak dekat Puncak Alam.
0: Oh, dekat Puncak Alam.
2: Bawa. On the way lah ni.
0: Dalam perjalanan ni?
2: Pukul 5 baru sampai.
0: Dah sampai mana dah?
2: Sekarang dah dekat Melaka.
0: Dekat mana?
2: Melaka.
0: Okey, tak lama lagi sampai tu. InsyaAllah, belah-belahan. Jalan tak sesak kan? Tak jam kan?
2: Sesak juga. Gerak-gerak pukul
0: 1
2: pagi dan tak banyak kereta,
0: banyak lagi. Oh yelah, nama pun raya. Kalau tak ada kereta tu namanya gempa bumi. Okey, sampaikan ucapannya, silakan.
2: Saya nak sampaikan ucapan untuk family worker, untuk kawan-kawan, untuk siapa yang mengalir saya, dan juga warga Dewa Jaya. Untuk abang juga.
0: Okey. Siapa yang memandu tu?
2: Suami.
0: Suami. Berapa orang anak?
2: Anak empat.
0: Mantap. Rezeki. Alhamdulillah. Bila nak tambah lagi?
2: Dah
0: tutup kilang dah.
2: Tutup dah.
0: Tutup kilang. Tapi hati-hati. Takut suami buka kilang baru.
2: Berani tadi kalau buka kilang baru.
0: Okey. Jadi encik-encik suami, yang suami tengah mandu tu, dia tengah menggigil tu. Okey, Mira, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Nah, itu dia. Semuanya dalam perjalanan. Alhamdulillah, semoga selamat sampai ke destinasi ya, bagi mereka yang sedang dalam perjalanan. Satu lagi pemanggil lah sebelum kita berhibur. Siapa di talian waktu ini? Hello.
3: Hello.
0: Oh, siapa ni?
3: Saya Suhaida.
0: Siapa?
3: Suhaida. Ya.
0: Suhaida buat panggilan dari mana, Suhaida?
3: Saya daripada Sa'ala, nak balik kampung.
0: Nak balik kampung, balik ke mana?
3: Balik ke Terengganu.
0: Ke Terengganu. Terengganu dekat mana?
3: Hari ni balik Marang.
0: Marang eh?
3: Ya.
0: Mantap. Dah sampai mana dah?
3: Sekarang ni sebab kita balik jalan jauh orang ni.
0: Ha?
3: Kita orang balik jalan Aisyah Alam, pergi Kuala Pilah. Sekarang ni dekat Muazzam.
0: Muazzam Shah.
3: Muazzam.
0: Tak lama lagi sampai tu.
3: 3 jam lagi lah.
0: Yalah, nak buat macam mana kan? Pelan-pelan. Biar lambat asal selamat.
4: Pusing jauh.
0: Tak apalah, nak buat macam mana? Sesekali.
3: Berkorban lah, nak balik raya kan?
0: Sesekali, bukannya selalu.
3: Selamat raya.
0: Ya, selamat raya. Silakan dengan ucapannya.
3: Kepada pemandu yang nak balik kampung, hati-hati jalan raya, semoga selamat sampai. Kepada suami, happy birthday. Birthday dia semalam, abang
0: panggil. Birthday dia semalam.
3: Ya.
0: Beli hadiah tak?
3: Tak payahlah kan?
0: Tak payah. Tak payah hadiah eh?
3: Tak payah kot.
0: Cukup lah sekadar ucapan, sekadar tanda ingatan kan?
3: Ya, betul.
0: Lagi ucapannya?
3: Kepada sanak saudara di kampung, selamat hari raya, kita jumpa sekejap lagi ya. Kepada abang mana, selamat hari raya.
0: Ya, selamat hari raya juga untuk anda, untuk keluarga anda. Selamat sampai ke destinasi.
3: Okey.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu dia. Pusing jauh, suami dia kata. Pusing jauh. Okey. Takpelah. Kita terus berhibur lagi. Ini lagu ciptaan Ricky Kors, lirik oleh Tisha, lontaran suara Liza Anne, menerusi lagunya Salam Kejauhan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Dan Alim Sayang Live di sini.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, maritian!

saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Persembahan Nurul dekat Rindu Syahdu di Hari Raya. Lagu dan diri ciptaan Salman. Lagu ini membawa kita ke 3.20 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur. Dia cakap dengan saya, "Bang, baru bangun tidur ni. Baru nak mula nak masak." Yalah, yalah, Yan. Seronok ataupun sedap tidur. Lena tidur. Yang tak boleh nak tidur sedang dalam perjalanan, selamat sampai ke destinasi anda. Hati-hati terus jalan, di jalan raya. Jangan laju-laju walaupun jalan raya. Kebanyakan tempat dilaporkan lengang. Itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju, okey? Baik, kerajaan akan mengumumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Dan perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang katanya susulan daripada sebuah laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian pada April yang lalu, sekaligus ini membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan kebajikan dan juga peluang pekerjaan rakyat terus diberi perhatian. Dan usaha tersebut sebenarnya bukan sekadar penyelesaian jangka pendek, malah dirangka bagi membuka lebih banyak peluang pekerjaan baru menerusi kemasukan pelaburan berimpak tinggi di beberapa negeri utama. Itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri. Dan perkara itu akan dibawa kepada Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Dan dalam tempoh 1 hingga 2 minggu, kerajaan akan mengambil langkah penambahbaikan termasuklah menyediakan peluang pekerjaan alternatif. Ya. Rashid 5739, selamat pagi. Selamat Hari Raya. Linda Kitchen, Remy 78, Aini 67 baru bangun. Katanya Cik Yah dari Ipoh tengah buat roti jala, buat tempahan. Ui, ada juga raya-raya tempahan. Rezeki-rezeki tau. Itu semua rezeki. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo.
1: Hello, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Siapa di talian?
1: Encik Wahab dari Kota Kinabalu, Sabah.
0: Orang Kota Kinabalu, Sabah. Okey, Kota Kinabalu cuaca macam mana?
1: Ada hujan. Hujan sekarang sudah berhenti.
0: Baru berhenti hujan lah, kan? Dah siap masak lah. Masak apa, masak apa?
1: Tidak ada masak-masak.
0: Oh, tak ada masak-masak? Okey, baik. Silakan ucapan raya je pada siapa?
1: Bagi ni, Abang Manis. Sebelum saya mulakan itu, ucapan saya ada pantun.
0: Silakan.
1: Okey. Hitam-hitam apa? Manis-manis si buah manggis. Lebih hancam si abang manis. Kalau anda dengar suara satu malam, rasa hati menangis-nangis.
0: Wah. Menangis-nangis ya?
1: Ya, menangis-nangis.
0: Kalau tak dengar suara abang manis lah. Mantap. Baik, silakan ucapannya.
1: Ucapannya semua apa? Semua sebetulnya popular memurahan bagi selamat ke tanah air. Dengan yang menunaikan
0: haji.
1: Tinggi haji, memurahan pula selamat semua ke tanah air. Yang mengenal saya diri sendiri, memurahan saya dengan ucapan saya ini sama dia orang.
0: Baik. Itu saja.
1: Jihad itu yang terindah.
0: Itu saja.
1: Itu saja.
0: Okey. Baik, terima kasih orang Kota Kinabalu.
1: Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia bagi pantun dekat saya tau. Tak dengar suara abang manis, resah gelisah nampaknya. Biar betul. Tapi alhamdulillah lah. Terima kasihlah kepada pendengar-pendengar seluruh negara, pendengar-pendengar di seantero dunia yang menerima suara pemilik suara ini seadanya. Ya, Mrs. Libra, selamat pagi untuk anda. Nangis-nangis tak dengar suara abang manis kan. Okay, siapa lagi di talian waktu ini? Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alah, selonya suara. Baru bangun tidur ke?
2: Masak ni. Tak tidur lagi.
0: Tengah masak ni. Masak apa tu? Siapa di talian waktu ni sebelum
2: rendang
0: tu?
2: Rendang kerang. Daging.
0: Rendang kerang ?
2: Ya.
0: Yeah. Sedap tu. Siapa empunya suara?
2: Ini Kak Hajah Halijah dari Sungai Perak.
0: Dari Sungai, Kak Hajah Halijah, Sungai Perak. Rendang kerang, nasib baik Sungai. Kalau dekat Kuala Lumpur, saya mesti datang.
2: Kan? Datang je.
0: Masih lagi, belum siap masak lagi ya?
2: Belum lagi.
0: Okey, rendang kerang selain daripada itu?
2: Ayam, Lepas tu daging.
3: Okey.
2: Itu je.
3: Ketupat.
2: Lemang.
3: Lemang sedap. Lemang tu aduh kena
2: anak sendiri buat.
3: Lemang kena pula rendang kerang. Mantap. Jangan sebutlah, saya boleh jadi lapar tau. Kak Ajah Harijah. Baik,
2: saya datang je. Betul raya.
3: Silakan dengan ucapannya Kak Ajah. Okey,
2: saya ucapkan pada DJ Nazar, selamat menghabiskan tugas pukul 6 nanti. Balik nanti berhati-hati ya di jalan raya. Yang pertama saya ucapkan pada pangku dan mangku di Cuping Perlis, Haji Usman Goodbye, Linda di Sarawak, Kak Ram, Sima Macang, Kak Isa Pulau Melaka, Pak Lang di Kota Baru, Saripah Fatimah dan Popo di Riau Indonesia. Dan ucapan selamat pagi dan selamat Hari Raya Aidiladha, maaf Zahir dan Batin. Untuk DJ juga. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sungai Perak. Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang tak tutup kedai lagi. Oh, mantap. Ramai yang berniaga lah. Ada yang baru nak tutup warung kan, baru nak tutup kedai. Yang berniaga terus berniaga. Terima kasihlah terus membeli Nasional FM, menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda kan. Jangan lupa geng-geng burger semua, buka Nasional FM. Yang makan burger dah tentu-tentunya akan mengulang lagi. Percayalah cakap saya, kalau anda berniaga burger sambil buka Nasional FM, sambil on Nasional FM, saya percaya dia akan ulang lagi. Besok dia datang lagi, bang, burger ayam cheese leleh pula. Okey, siapa lagi di talian? Hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Wuih, ceria suara. Dah 3.27 minit pagi ni. Baru bangun tidur
4: kan? Kita kena ceria. Kita kena ceria sebab kita memandu.
3: Oh, memandu. Siapa ni? Siapa di talian?
4: Saya Amir. Daripada Polisen.
3: Yelah, siapa namanya?
4: Amir
3: daripada Polisen.
4: Ya.
3: Memandu nak ke mana?
4: Lebih dikenali dengan Bayu.
3: Dengan siapa?
4: Lebih dikenali dengan Bayu.
3: Bayu eh?
4: Ya.
3: Oh, angin Bayu membawa diriku. Oh, gitulah.
4: Saya daripada Polisen ni.
3: Memandu nak ke mana?
4: Memandu menuju ke Gemas.
3: Ke Gemas untuk balik beraya lah.
4: Balik beraya.
3: Mantap, Amir. Ini dah sampai mana? Dah sampai mana?
4: Saya baru sampai Rembau.
3: Baru sampai Rembau. Baik.
4: Lagi 1.5 jam.
3: Iyalah, nak buat macam mana kan. Dia slow-slow, pelan-pelan kan. InsyaAllah selamat sampai. Amir.
4: InsyaAllah. Rasa nak bersih, kita bersih.
3: Ya. Tapi jangan lupa terus layan Nasional FM.
4: Betul, InsyaAllah.
3: Okey, silakan dengan ucapannya Amir.
4: Okey, kepada siapa yang mengenali saya, yang orang kata yang mengenali saya lah, selamat Hari Raya. Kita berkorban bukan sesuka hati kita berkorban.
3: Betul.
4: Korban ada makna dan arti pengertian dia. Itu sahajalah kot. Rela tak ada.
3: Baik meh. Sama-sama ke kampung meh.
4: Alright, insyaAllah.
3: Baik, hati-hati insyaAllah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Itu dia, semuanya banyak dalam perjalanan. Alhamdulillah, ramai pemandu-pemandu. Dia kata kita berkorban bukan untuk saja-saja. Betul. Itu pengorbanan kita itu sebagai tanda ketaatan kita, simbolik kepatuhan kita kepada Allah SWT dan juga menolak sifat mementingkan diri. Betul kan eh? Sambil-sambil itu kan, daging haiwan yang kita sembelih, kita korbankan, diagihkan kepada golongan fakir miskin, sanak saudara dan juga orang ramai bagi memupuk semangat berkongsi kan. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Siapa di talian buat ini? Hello.
5: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Saya Azrin daripada Sahlam.
3: Azrin Sahlam, macam dengar macam tengah memandu dia.
5: Tengah ada jalan sepuluh
3: eh. Tengah memandu. Memandu apa? Kereta? Lori?
5: Kereta je.
3: Kereta. Nak ke mana?
5: Nak balik Marang, Terengganu.
3: Nak balik Marang, Terengganu. Baru memulakan perjalanan ke?
5: Dari pukul 12 tadi.
3: Dari pukul 12 tadi. Dah sampai mana dah?
5: Sekarang ni ada dekat Pekan ke Muazzam.
3: Jalan raya macam mana? Okey.
5: jalan raya setakat ni, jalan Muazzam ni dah okey lah. Tapi ni terpaksa pusing jauh sebab tak nak lalu karak.
0: Ah, yelah. Semuanya tadi pun yang buat panggilan pun dikata lalu ikut Muazzam dan sebagainya kan.
5: Tak apalah tu.
0: Tak apalah, nak buat macam mana. Sesekali kita cuci-cuci mata tau. Wah, jalan jauh.
5: Dia tak tahu nak kena hadap macam ni.
0: Itulah namanya pengorbanan. Baik, silakan dengan ucapannya.
5: Saya nak mengucapkan selamat Raya Aidiladha kepada semua yang mengenal diri ini. Isteri yang kat sebelah ni berengkau.
0: Kejut dia.
5: Nanti dia bising pula nanti kalau dia bangun.
0: Sampai hati. Kita mengharapkan dia jadi co-pilot. Rupanya dia berdengkau pula.
5: Lebih baik dia berdengkau. Dia jadi co-pilot.
0: Okey, lagi siapa lagi?
5: Kepada Abang Manis lah.
0: Okey.
5: Itu je lah.
0: Baik. Terima kasih untuk anda yang sudi buat panggilan. Horn satu kali. Mantap. Jangan sampai co-pilot terbangun ya.
5: Okey. Kejut pula kereta depan ni.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Itu dia dalam perjalanan nak pulang ke kampung halaman. Alhamdulillah. Terima kasih pemandu-pemandu semasa yang terus ikut peraturan jalan raya. Terus beribun lagi. Ini dia. Allahyarham Datuk Seri Manarji Arsyad dengan Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua peringatan Sinar FM. Dari saya.

0: tu Malik Ridwan dengan abang pulang. Ya, abang tengah dalam perjalanan. Memang nak pulang pun 3.50 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu. Salam Aidil Adha. 10 Zulhijjah hari ini. Raya korban. Kita berkorban apa sahaja. Dalam hidup pun perlukan pengorbanan. Banyak yang kita korbankan sebelum ini. Kita korbankan masa, tenaga, wang ringgit demi insan yang tersayang, kan? Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang terus melaporkan diri bersama dengan saya di media sosial, Facebook rasmi, Instagram, juga di live TikTok, kan? Ada katanya, ada yang kata, bang, live TikTok terpadam. You go. Dia terpadam sendiri. Tapi tak apa, saya dah on balik lah. Jadi ramai-ramai memeriahkan lagi live TikTok Nasional FM. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okey, ada lagi yang sedang memasak. Ramai yang baru bangun. Ramai yang katanya baru nak memasak ni, bang. Baru nak mula masak ni. Baru nak masak rendang, masak kuah lodeh, masak ketupat dan sebagainya. Ada yang tengah melemang lagi. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo. Terputus dah pula. Siapa lagi yang nak buat ucapan? Saya buka talian sampai pukul 6 pagi tau. Okey, Ida Khairi katanya baru nak iron baju. Syaibah, biarku sendiri. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang meleburkan diri bersama dengan saya? Mizi 85 masih lagi kekal setia. Azlan Abdul Wahid juga saya nampak. Okey, di talian. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ni?
1: Zul Alif, orang Tanjung Musang Kedah.
0: Orang Tanjung Musang Kedah. Oh, dah siap masak dah?
1: Mak semua dah siap dah.
0: Okey, apa jual dah pagi nanti?
1: Ada ketupat palas. Lepas tu ada nasi impit. Dengan kuah kacang.
0: Mantap. Nasib baik dekat Kedah. Kalau dekat Kuala Lumpur dah tentu-tentu saya sampai.
1: Betul, abang Nazar masak apa ni?
0: Saya tak tahulah masak apa ni.
1: Balik nantilah.
0: Balik nantilah nak tengok apa yang ada atas meja tu, kan?
1: Ya, betul-betul.
0: Baik, silakan dengan ucapannya.
1: Okey, terima kasih kepada DJ Bertugas, DJ Nazar. Saya ucapkan selamat hari Hari Adha, maaf Zainal Batin, buat Kak Mua Tunjang, pada Pak Wan di Pakai Jawa Mua, Bunda Ajar Zainab, Ibu Azizah di Jebu Negeri Sembilan, Syarifah di Sungai Isap, Nini di Bentong, Abang Hamid Harun di Kuamantan Ghanu, Kak Syimah Macang, dan kepada semualah sahabat-sahabat yang berdengar pendengar Nasun FM. Saya ucapkan selamat hari Raya Hari Adha, maaf Zainal Batin, buat DJ Nazar juga bertugas sampai pukul 6 pagi nanti. Ya, Malik Mana Nazari Konti, Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Kedah, ya. Sampai-sampai itu kita bersyukur, dibanyakan usia untuk bertemu dengan raya korban tahun ini. Alhamdulillah, syukur. Jadi pagi raya nanti kita disunatkan untuk mengenakan pakaian yang cantik, paling bersih, juga mengenakan wangi-wangian, kan?

0: menyanyi semayang raya kan. Alhamdulillah. Siapa lagi di talian batu ini? Ada lagi pemanggil? Ada. Hello.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
1: Ini Wakna,
0: Nazar.
1: Wakna? Wakna
0: Pak Riyani. Oh, Pak Riyani.
1: Ya.
0: Ini tak tidur Pak lagi ke? Ya? Tak tidur lagi ke?
1: Dah tidur dah. Dah bangun ni baru bangun. Pukul 3 suku tadi bangun.
0: Oh, bangun. Nak masak ke? Atau dah siap?
1: Nak masak. Yang dah siap ketupat dengan rendang dah siap lah malam tadi. Ni nak kari dengan sambal goreng.
0: Okey. Nasib baik Pak Riyani. Kenapa yang tak ada dekat Kuala Lumpur ni yang boleh hantar kan? Tinggal.
1: Kalau balik rendang tinggal lah.
0: InsyaAllah. Cuaca di Pak Riyani ketika ini okey?
1: Alhamdulillah nampaknya okey lah. Okey. Macam tak ada tanda-tanda buruk, tak ada lah. Tenang aja kok.
0: Okey. Baik, silakan dengan ucapannya.
1: Ini ucapan Wak Naya, Anung Nazai. Dah ucapkan. Apa ni, pada semua lah suri-suri rumah yang dah bangun yang dah kat dapur ni. Hati-hati kalau masak kat dapur tu ya. Pada semua sahabat-sahabat grup SKS. Pada Pak Wan Jak Cak Bang. Cik Ning Banjari dan isteri. Untuk siapa lagi? Semua lah suri-suri rumah. Untuk grup, apa ni, grup peserta kurban dan petugas kurban yang Kak Faria ni tengah. Nyari ada kurban kelompok anu mana saya Kak Faria ni, Menteri ni.
0: Oh, ada.
1: Ada Ali Maiko kurban kelompok. Warna pun ada warna tak masuklah tahun ni tak masuk, tapi ada kerjalah bagian jamuan. Bagian sediakan jamuan. Sama-samalah nanti kita ya, begitu royon kat masjid lepas sembahyang raya lah nantilah. Sebelum lebih ada kat masjid gitu.
0: Iyalah. Warna.
1: Ya.
0: Wakna orang Jawa ke apa?
1: Orang Jawa Pak Riyani.
0: Oh, Jawa totok.
1: Iya, Jawa totok. Mangan sama totok selalu.
0: Okey, Wakna. Terima kasih banyak-banyak.
1: Nazar pun Jawa kan ya? Nazar Jawa juga kan?
0: Ya, aku orang Jawa.
1: Apa lagi sembarang ke mampir-mampir Pak Riyani lah.
0: Yelah, nanti singgah-singgahlah ya.
1: Ya.
0: Okey.
1: Terima kasih Nazaya.
0: Baik.
1: Wakna jaga sama hari ayat haji lah dah semualah. Mak Islam suruh Malaysia ya.
0: Ya, baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Orang Jawa, ya. Selamat pagi untuk Sabri Wahab, Cik Bear, Husin 1998. Terima kasih banyak-banyak. Terus bersama-sama dengan Nun Alif Zaid Alif ya. Nida Wahida. Selamat pagi juga untuk anda. Baik, kita terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu raya pastinya. Ini Dato' Awi dan juga Zian Azin dengan Sensasi Hari Raya. Terus dengarkan Nasional Gemburan tu sampai pukul 6 pagi.

0: sebuah lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Rahimahrahim dengan selamat berhari raya. 4:15 minit pagi waktu ini. Dalam pada itu, kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberikan semangat, ketabahan dan juga kekuatan dalam mempertahankan tanah air kan. Kita harapkan mereka dapat solat untuk Hari Raya Aidiladha pada kali ini kan. Dan Malaysia juga akan terus kekal dengan pendirian tegas mengecam sebarang tindakan serangan dan juga pencerobohan di Asia Barat, termasuklah serangan drone serta operasi ketenteraan Israel dan Amerika Syarikat yang mengorbankan rakyat tidak berdosa. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan beliau menyampaikan pendirian itu kepada Presiden Iran Dr. Masoud menerusi perbualan telefon semalam. Jadi kesempatan itu yang mengadakan perbualan telefon dengan Presiden Republik Iran bagi menyampaikan ucapan Eid Mubarak serta salam persaudaraan dan juga doa daripada seluruh rakyat Malaysia buat rakyat Iran. Jadi beliau turut menzahirkan harapan agar Iran segera kembali aman serta segala ketegangan dan juga pertumpahan darah dapat dihentikan menerusi jalan damai serta diplomasi yang bertanggungjawab ya. Kita juga mengharapkanlah segala pertumpahan darah ini dapat dihentikan serta-merta. Ramai rakyat yang tidak berdosa, kanak-kanak, wanita yang terbunuh, yang tak tahu apa-apa, tiba-tiba mati je. Dia terbunuh akibat serangan daripada rejim Zionis Israel dan juga Amerika Syarikat. Okay, terima kasih untuk semua pendengar Nasional FM, geng-geng berhantu yang terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti ya, teman berteman. Okey, di 0322820363 atau 0393, siapa di talian waktu ini? Halo.
1: Dua.
0: Wow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
1: Siapa
0: ni? Oh, Ida Khairi dari Pasir Mas.
1: Bukan Bukit.
0: Oh, Golden Sand. Oh, mantap. Oh, ni baru bangun tidur ke?
1: Ayolah.
0: Baru bangun tidur?
1: Ya, baru bangun.
0: Oh, sedap tidur lah. Dah siap masak dah? Ya? Yeah?
1: Bukan.
0: Belum masak lagi?
1: Tak masak.
0: Oh, tak masak. Kenapa tak masak? Oh, suaranya tenggelam-tenggelam timbul lah. Oh, dekat Pasir Mas tu tak ada lain ke?
1: Yalah.
0: Ha?
1: Lain penuh lah.
0: Oh, lain penuh. Oh, tapi apa sah? Suara tenggelam-tenggelam timbul. Mungkin suara baru bangun tidur agaknya. Ya? Okey, silakan sampaikan ucapan anda.
1: Saya
0: dengan ucapannya.
1: Sama ya.
0: Okey, itu saja.
1: Itu jelah.
0: Okey, baik.
1: Untuk adik-adik saya, semoga raya haji ni kita semua tabahlah sebab ayah baru tak ada 5 hari lepas.
0: Oh, salam takziah untuk anda ya. Ayah sakit dah.
1: Ayah sakit macam paru-paru.
0: Oh, berapa usia ayah masa tu?
1: 79
0: tahun. Yalah, dah sampai masanya kan.
1: Tak ada, tak ada lah.
0: Oh, tinggal adik-beradik je lah.
1: Adik-beradik pun seorang dah tak ada.
0: Jadi berapa orang adik-beradik semua?
1: 11.
0: Saya nombor 9. 11?
1: Semua sekali 11?
0: Saya nombor 9. Awak nombor 9. Jadi seorang dah tak ada. Tinggal 10 lah. Jadi 10 tu ada dekat kampung ke?
1: Ada yang kat kampung, ada yang kat
0: Kelangan, Kedah. Okey, baik. Semoga tabah menghadapi Hari Raya Aidiladha tanpa kedua-dua orang tua, ya?
1: Besok buat tahlil untuk ayah.
0: Oh, nak buat tahlil untuk ayah esok?
1: Hari ketiga.
0: Oh, okey, baik. Salam takziah sekali lagi, Ida.
1: Terima
0: kasih. Okey, jangan bersedih kerana sudah sampai masanya. Kita juga akan dijemput, kita tak tahu bila.
1: Betul.
0: Okey, baik. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia ya. Tapi betul lah ya, kalau kita beraya ni tanpa orang tua, kadang-kadang keseronokan tu ataupun kegembiraan tu mudah hilang tau. Okey, siapa lagi di talian waktu ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Encik
0: Nazar. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Siapa di talian?
2: Kak Imah Singgang ataupun Kak Imah Kubang Pasu.
0: Orang Kubang Pasu yang tengah masak.
2: Ha?
0: Tengah masak ke?
2: Dah selesai semua dah.
0: Dah selesai semua? Masak apa pagi, ni untuk juadah?
2: Juadah tu apa pagi yang tu siang lah yang... Yang siap dah tu rendang, lepas tu ketupat padas, ketupat perut putih dengan ketupat perut hitam.
0: Sedapnya. Wah, banyak juadahnya.
2: Ya.
0: Okey, baik. Silakan dengan ucapannya.
2: Ucapannya yang pertama tu untuk adik Zul Alif tadi. Terima kasih adik Zul. Kak Dung ada radio, Kak Medan Kota Sepuluh Muda. Lepas tu Kak Cik Mama Chan, Cik Adama Jumari tadi, Pak Wan Cizua, bukan Pak Wan Parik Jawa. Semua lah yang mana kenal Kak Mani. Apa tu untuk adik tadi tu sahabat lah, apa kata semua tu. Untuk Cik Nazar selamat bertugas sampai perkenan bagi. Okay. Cik Nazar?
0: Ya. Yeah.
2: Boleh Kak Moh nak tinggal nombor pun?
0: Silakan.
2: Ya, okey. Yang satu ni lah. Okey. 014. Okey. 243-5192. Kak Moh sudah angkat diri. 014-243-5192. Okey, dah maksud kan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kemari yang Wahab, dia katanya saya tengah masak lontong ni. Sedap. Sakamato Din juga sama pagi untuk anda. Ada Syafiq, ada Ami yang tengah bekerja waktu ini. Bertabahlah ya Ami yang tengah bertugas, yang tengah bekerja waktu ini, yang tak dapat cuti raya itu bertabahlah. Zurita Kadir, kita ada juga Erin Kitchen yang merupakan diri bersama dengan saya. Okay, satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Siapa di talian waktu ini? Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Mak dari Kuala Krai.
0: Orang Kuala Krai, Kelantan. Kelantan, Kuala Krai. Hujan ke tidak?
3: Tak ada hujan lagi.
0: Tak ada hujan eh?
3: Yalah.
0: Ini memang tak tidur lagi ke ataupun baru bangun tidur?
3: Tak tidur lagi. Tengok dengan
0: Nazar. Oh, tak tidur lagi. Mantap. Memang game buruh hantu lah ni.
3: Oh,
0: dia
3: berhasil
0: hari raya, kan? Yelah, kan? Itu ada kuih raya tak tu?
3: Tak ada kuih raya. Raya haji tak ada kuih mana,
0: kan? Oh, tak ada kuih mana lah. Tapi dah siap masak lah untuk juadah pagi nanti.
3: Yelah, masih untuk sarap pagi lah.
0: Okey, baik. Ucapannya?
3: Ucapan selamat pagi. Nazar Kolti.
0: Okey, terima kasih.
3: Kasih pulang laku. Kanu nipo. Waktu habis jual tanah merah. Mama Labu. Apa ni, Zak Lisanya Musa. Apa ni, Haji Halijah kata itu. Assalamualaikum.
0: Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dari Kuala Krai. Terus beribu lagi menerusi lagu ini pula. Senandung Hari Raya untukmu. Untuk anda semua, selamat Hari Raya Aidiladha. Terus layan nasional game berhantu sampai berguna pagi ini.

0: balik kampung. Ramai yang sedang dalam perjalanan untuk pulang ke kampung halaman. Ada juga yang baru nak memulakan perjalanan untuk balik ke kampung. Ada juga yang katanya selepas solat Aidiladha nanti baru nak balik ke kampung bang. Okey. Ke mana saja destinasi anda, semoga selamat sampai ya. Kena ingat selalu bahawa kita berada di atas jalan raya, kena bertanggungjawab. Bertanggungjawab menjaga keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Sama-sama bertanggungjawab. Kalau semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Bukan tak ada kemalangan, kita tak boleh nak elak daripada perkara seperti itu kan. Tapi kita mampu kurangkan. Okey, Hard Rock selamat pagi untuk anda. Lavender Girl juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. 4:45 minit pagi. Kita nak ambil pemanggil lagi lah. Sebab saya janji sampai pukul 5 pagi kan. Siapa di talian waktu ini? Hello. Oh, terputus lampu lah. Di 0322-82-03 ataupun 0393. Nak sampai ke ucapan kan. Ramai yang dah bangun pagi, ramai yang tengah memasak waktu ini. Ada yang kata nak buat sambal goreng. Orang Jawa pastinya sambal goreng tak lepas tu. Sambal goreng sedap tu. Jangan lupa ikuti pelbagai segmen yang menarik di National FM sepanjang Aidiladha ni. Nanti ada drama tau, drama drama radio, drama sempena Aidiladha pun ada. Kita sediakan untuk anda. Siapa lagi yang baru melaporkan diri bersama dengan saya? Azlan Nordin, Norma Dayana masih lagi juga kekal setia ya. Okey, pemanggil di talian waktu ini. Hello. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembutnya suara. Siapakah empunya suara ini?
1: Wan.
0: Wan buat panggilan dari mana, Wan?
1: Dari Jelebu.
0: Wan dari Jelebu. Ni Wan baru bangun tidur ke, Wan?
1: Kalau dah bangun tak tidur lagi.
0: Oh, tak tidur lagi? Oh, tak tidur buat apa, Wan? Masak.
1: Kejap lagi nak masak lah.
0: Oh, kejap lagi baru nak masak. Nak masak apa hari ni? Apa juadah nak masak?
1: Hari ni nak masak nasi belauk je.
0: Nasi belauk?
1: Buat gulai ikan tongkol.
0: Gulai ikan tongkol. Wan, nanti share dengan saya location kat mana rumah nak datang.
1: Alah, Jelebu dekat je dengan KL tu.
0: Just share location lah. Saya nak ni, nak makan gulai ikan tongkol tu.
1: Okey.
0: Okey, Wan, silakan dengan ucapannya, Wan.
1: Saya nak ucapkan selamat hari raya Aidiladha kepada semua pendengar-pendengar Radio National FM. Terutama sekali Mah Tunjang. Lepas tu Cik Nazar.
0: Okey, itu je.
1: Itu je.
0: Oh, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Halo.
2: Halo, Pak Ustaz Cik Naga.
0: Waalaikumsalam, siapa ni?
2: Pak Long Johan dari Jitra. Salam orang Jitra.
0: Orang Jitra, Kedah.
2: Ya.
0: Awak tak tidur lagi ni? Memang tak tidur lagi ya?
2: Ya, dengan Cik Naga.
0: Ha?
2: Teman Cik Nazar.
0: Mantap. Itu yang kita
2: nak.
0: Mantap. Itu yang kita

0: kepada Kak Haja Khalijah Sungai Perak nak makan apa kena pedas kerang. Ya, Bami Tanjung habis tu Kak Mirah Kota Kuala Muda. Kalau agak jangan eh.
1: Ya.
0: Habis tu Pai. Ya, Osman Tanjung Bunga. Pak Japang Perda Bukit Dedam. Semua sekali ya, Cik Nazar apa semua, selamat Hari Raya.
1: Ya, selamat Hari Raya.
0: Ya, bye.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hati-hati jalan raya.
1: Mantap. Itu dia dari Kedah. Terima kasih banyak-banyak pemanggil-pemanggil semua dari 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Kalian di National FM ni tak putus-putus tau. Sentiasa sibuk je. Okeylah, kita beri pemanggil yang terakhir untuk pagi ini. Halo.
2: Betul,
1: saya ada di Jalan. Ya, tolong matikan radio boleh tak? Tolong matikan radio.
2: Abang
1: Ain. Ya, siapa di talian?
2: Abang Ain.
1: Siapa?
2: Abang Ain.
1: Ya, buat panggilan dari mana?
2: Dari kita, baru sampai.
1: Baru sampai, Jam?
2: Dari Putrajaya.
1: Dari Putrajaya, balik ke Jitra?
2: Jitra, sampai betul-betul pukul 5 petang tadi.
1: Berapa jam?
2: Sampai pukul 1 pagi.
1: Berapa jam?
2: Dekat
1: 11 jam. Okey. Nak buat macam mana kan? Nama pun raya kan, jalan pun jam.
2: Selalu balik biasa 5-6 jam
1: ya. Yalah kan.
2: Nama
1: pun raya. Raya memang macam itulah. Apa-apa pun perayaan, bukan raya Aidiladha aje kan. Raya haji, raya puasa, raya apa, tahun baru Cina, Christmas, Deepavali, hari gawai pun memang jam lah.
2: Betul.
1: Baik, ucapannya.
2: Saya ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Adam Syah, terutama saya untuk DJ Nazar, untuk sahabat-sahabat itu. Hello?
1: Ya, saya dengar.
2: Nur Indah dari Kuala Krau, Rahima Macang, Anulela, kemudian Jumari, Khairul Effendi, semua khairul sihat. Fofo, sahabat kita dari Tanah Seberang di Kepulauan Riau, walaupun kita dipisahkan oleh perbatasan negara Fofo, namun kita adalah dari serumpun. Selamat Hari untuk Fofo dan seterusnya untuk semua pengar-pengar radio klasik, pengar radio nasional, dengan ucapan selamat Hari Adi Azhar dan Hari Abang Ed, semua kalian berbahagia di samping keluarga saya.
1: Baik.
2: Terima kasih,
1: Dina. Baik, terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemanggil terakhir. Alhamdulillah, ramai yang membuat panggilan. Bukan mudah saya nak buka talian, tapi hari-hari tertentu saja membuka talian untuk anda menyampaikan ucapan, terutamanya hari yang istimewa, Hari Raya Aidiladha ini. Jadi terima kasih untuk pemanggil-pemanggil dan juga semua peringkat-peringkat National FM yang terus kekal setia. Jom beribadah melalui lagu ini. Tajuk lagu ini Bermaafan di Pagi Raya. Jadi terus layan National Gembur Hantu sampai pagi.

Salam dunia. Dato' M. Nasir membawa kita ke 5.1 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua pendengar Nasir dan FM. Baik, sebesar mana ataupun sejauh mana pengorbanan kita, atau kita benar-benar berkorban, atau sekadar hanya menyambut Hari Raya Korban. Hidup ini memerlukan memang memerlukan pengorbanan, kan? Hidup ini memang kita sentiasa berkorban. Berkorban apa saja, terutamanya kepada insan-insan yang berada di sekeliling kita, insan yang kita sayang, keluarga kita. Kita berkorban jiwa dan raga untuk keluarga yang tersayang. Yang penting Aidiladha, kita sambutnya dengan penuh rasa kesyukuran, rasa kegembiraan. Meskipun kita melalui hari-hari yang sukar sebelum ini, hari yang sukar, hari yang menyedihkan, tapi apapun rasa syukur kerana masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita merasai dan juga kita melalui Aidiladha untuk tahun ini. Okey, sebagai paduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan badan-badan utama di Malaysia hari ini Rabu 27 Mei 2026 10 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Lalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.46 minit pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49, Kuala Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandar Melaka pula 5.48 minit pagi, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 5.49, Ipoh Perak Johor Pulau Pinang 5.50 minit pagi, Alustar Kedah 5.49, Kangar Perlis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada, ya. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah pagi ini disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzouki. Rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Danau, Desa Kuala Lumpur dengan tajuknya Ujian dari Pengorbanan Tanda Cintanya Allah kepada kita, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Ilyas Ismail, ya. Buat geng-geng buruhantu, buat semua pendengar Nasional FM yang berteman dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, terima kasih banyak-banyak tau. Ramai yang melaburkan diri, ramai yang tak tidur lagi sebab memasak dan sebagainya. Ada yang katanya memang tak boleh nak tidur bang, dah biasa berjaga malam. Itulah geng buruhantu, memang mimpi di siang hari. Mana ada geng buruhantu tidur waktu tengah malam, kan? Tapi ada juga yang baru bangun tu, lena di Ulu Intan, bangun baru nak memulakan, kata orang tu baru nak masak dan sebagainya. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu raya tentunya untuk anda semua pendengar. Ini dia bingkisan untuk perwira. Jadi selamat bertugas untuk perwira negara kita yang tak dapat cuti, yang sentiasa berkorban menjaga keselamatan negara kita.

0: Yang kedua, kata ulama, pengorbanan juga membentuk keimanan supaya iman kita jadi lebih kuat. Sebab itu kita atas dunia ni masing-masing semua pakat mendabik dada. Oh, aku orang beriman, insyaAllah lah. Kita ni orang beriman. Cik. Semua iman ni benda boleh cakap di mulut. Tetapi sebenarnya selagi kau tak diuji, kau takkan tahu kau punya level. Kau punya tahap tu belum tahu lagi. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, Ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia sangka mereka dibiarkan berkata, kami beriman sedangkan mereka belum diuji. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Allah nak ajar pada kita, engkau kalau setakat kau cakap di mulut kau beriman, beriman, beriman, itu belum sampai level. Kau diuji nanti, baru kau nampak kau punya tahap iman itu sendiri. Baru kau nampak. Lepas tu kalau tengok dari segi ayat ini, Allah menggunakan kalimah yuftanun. Yuftanun. Ini kalau orang belajar bahasa Arab, ini fa'il mudhari'. Fa'il mudhari bahasa grammar dia panggil apa? Past tense yang lepas. Yang akan datang apa-apa? Lama tak belajar muet ni dulu eh. Tuan-tuan muet dapat berapa? Band? Band 3, band 4. Weh okey lah. Saya kena band. Apa? Ha, apa? Apa yang akan datang? Future tense apa? Kan? Kan? Future tense eh. Ha, lebih kurang begitulah. Benda akan datang. Jadi yuftanun maknanya ujian yang bersifat mendatang, mendatang. Saya ambil contoh macam kita selaku mak bapak kan. Kita selaku mak bapak didik anak. Anak yang sama tetapi cabarannya tak sama. Anak yang sama tapi dugaan dia tak sama. Apa maksudnya? Sama ke dugaan nak mendidik anak-anak? Anak umur 8 bulan, 8 tahun, 18 tahun, 28 tahun, 38 tahun. Anak yang sama tapi lain umur, tak sama. Apa cabaran umur 8 bulan? Tidur malam tak lena. Bapa-bapa pun banyak masuk kumpulan kelab mata merah banyak ah. Ha? Tidur tak cukup. 8 bulan punya masalah. 8 tahun? 8 tahun asyik melekat dengan handphone. Tu cabaran 8 tahun. 18 tahun asyik tak nak balik rumah aja, nak tidur rumah member aja. Ha, kan? Ataupun kalau cakap lagi tak puas hati hempas pintu kuat-kuat. Hempas pintu peti air 2 kali lekang seminggu. 28 tahun? Faham tak? Faham? Itu maksudnya ujian yang mendatang. Kan? Jadi maksudnya Allah nak ajar kita, engkau jangan dabik dada lagi. Engkau beriman, beriman. Nganak pun kau tak boleh sabar apa cerita. Kadang kita suruh anak kita semayang, suruh mandi je pun. Kita balik pada masjid, tengok dia menengok Netflix 13 episod. Hero tu episod 12 mati dah. Episod 13 hidup balik. Lepas tu season kedua pula. Ha? Memang tak habis ha? Kita kata lagi semayang, semayang, semayang. Anak kita, cik, ayah berlepas dengan ceramah suruh semayang, cik, tiba. Eh, kita macam nak penyek eh, budak ni. Eh. Aku suruh kau semayang, kau menjawab. Ha, nampak? Ujian. Kata iman. Iman mesti sabar. Ha, belum tentu. Dah belum tentu. Dia datang masjid, bagus. Tapi soal iman, soal kesabaran, oh itu satu bab lain sebenarnya. Sebab itu Nabi Muhammad SAW menyebutkan, dalam banyak-banyak manusia atas dunia ini, yang paling berat sekali ujian, kata Nabi, asyadun nasi balaan al-anbiya sumal amsal fal amsal. Manusia paling berat sekali ujiannya adalah para nabi, dan kemudiannya yang paling hampir dengan mereka. Nabi-nabi dan rasul lah ujian yang paling berat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa manusia yang paling berat sekali ujian adalah di kalangan para nabi dan kemudiannya yang semisal dengan mereka, orang-orang soleh, para sahabat, orang-orang soleh dan seterusnya. Dapat kita lihat di sini bahawa makin tinggi tahap keimanan seseorang, makin tinggi tahap ujian dia. Macam tuan-tuan lah, kadang kita berdoa pada Allah nak jadi orang baik. Nak doa pada Allah ni, kita ni semua mudah-mudahan insya-Allah nak pakat nak jadi orang baik belaka. Tapi tak kala kita niat nak jadi baik saja, tuan-tuan kena ingat, bukan mudah. Sekali kita niat nak jadi baik, ujian pasti menanti kita. Apakah ujian kita nak jadi baik, tuan-tuan? apa ujiannya? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, antara ujian paling besar orang-orang nak jadi baik, nak bersabar ni apa? Wa aula ma yumtahanu bihi husnul khuluq as-sabru 'alal adha wa ihtimalul jafa. Kata Imam Al-Ghazali, cabaran paling besar kita bila nak jadi baik, ujian paling besar ialah bersabar dengan orang-orang yang bodoh, dungu dan bebal. That's all. Itu je lah. Itulah ujian dia. Kita baru niat nak jadi baik, lalu kata Imam Al-Ghazali, kau kena bersabar dengan ujian apa? Berhadapan dengan orang bodoh, dungu dan bebal. Kita niat baik tau. Datang masjid, nampak member duduk di warung ke, duduk tepi jalan. Jom. Masjid, malam ni jom. Ada ceramah pun malam ni. Jom. Boleh dia jawab. Dia kata, ramai-ramai masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Nanya Pak Karim. Jawapan. Lepas tu ada orang, budak-budak TikTok kata apa? Bodoh memang percuma, tapi jangan ambil semua. Tinggal sikit ke anak cucu kan. Ambil semua, jangan lah. Nampak sangat. Simpan sikit. Kita nak jadi baik. Tapi berhadapan dengan puak-puak macam ni, macam mana? Masuk simpang tak bagi signal, sepak habis slipper kita masuk dalam longkang. Kita nak jadi baik kan? Itulah iman masing-masing. Itulah ujian nak jadi baik. Sampai ada orang ada cakap apa? Kau jangan sampai aku punya jin keluar. Maknanya dia ada tak baik tu. Itu sebab kita diajar supaya mempertahankan iman masing-masing. Ikutkan nafsu memang. Macam-macam niat dalam hati ni. Ringan tangan. Tak boleh. Aku orang beriman kot. Aku nak dapat kasih sayang Allah, kena banyak bersabar sikit. Kena banyak apa, ingat Tuhan sikit. Kalau dah macam-macam boleh jadi ni. Sebab itu orang tua-tua selalu berpesan tentang kesabaran. Burung berlagu di kala petang, hingga berdua di pohon rambai. Sabar itu umpama bintang, cantik di mata, susah digapai. Tumbuh tinggi pohon kelapa, condong ke tepi batang berlekuk. Sabar bak besi sukar ditempa, panas api jenuh diketuk. Itulah kesabaran. Jadi kita tu kena banyak sabar sikit lah. Nak tahu tahap iman masing-masing, macam itulah ceritanya. Kita kadang-kadang duduk dalam ni kan, duduk dalam majlis ni, kok-kok ada dalam kalangan kita ambil gambar, selfie, prak, ambil gambar dalam masjid, sedang apa, caption, sedang mendengar ceramah ustaz tak kenal nama, tapi ustaz TV. Mudah-mudahan dapat yang baik-baik. Itu dia punya posting. Tengok nanti dekat ruang komen. Biasa kita yang baik-baik, ahli syurga punya jawapan banyak. Terbaik. Padu. Moga mendapat hidayah Allah. Tapi jangan risau, dalam banyak-banyak tu ada juga nanti. Macam bagus. Tak pernah nampak pun sebelum ni. Terpaling syurga. Semua dia kan. Jadi kita nak jadi baik. Ini dia punya komen. Sabar. Sabar itu subur. Enggak sabar, masuk kubur. Jadi, kena banyak sabar. Ini semua ujian. Kata P. Ramli, cobaan. Ya. Pendekar Mustar. Mustar. Kena banyak bersabar. Cobaan.
1: Allahumma.

0: Istimewa Aidiladha di Nasional FM, gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI, dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Ternyata hamba sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam, hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka khayra hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Ya Allah, kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, ya Allah. Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsul Amri Ismail alias Syamsul Debat. Sama-sama kita dengar Johor FM. Kenapa saya suka dengar Johor FM? Sebab Johor FM ada Suzy. Jom kita dengar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Dibawakan untuk anda Johor FM Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada guru, menjelaskan adab membawa kejayaan dunia dan akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita tundukkan hati sejenak dalam hiruk-pikuk kehidupan, dalam kejaran dunia yang tidak pernah berhenti. Kita sering bertanya, bagaimana aku mahu berjaya? Namun, jarang kita bertanya, adakah kejayaan itu diberkati oleh Allah atau sekadar keletihan hebat di mata manusia? Sesungguhnya, kejayaan yang sebenar bukan hanya pada segulung sijil, bukan hanya pada pangkat dan kedudukan. Dan ketahuilah, rahsia pada semua itu bukan semata-mata pada kepandaian, tetapi pada adab. Kerana adab itu ibarat akar. Jika akarnya kuat, maka pohon kehidupan akan teguh. Jika akarnya rapuh, maka gugurlah segala yang dibina. Kita perlu ambil tahu beberapa perkara. Yang pertama, adab membuka pintu keberkatan. Ilmu tanpa adab ibarat hujan yang turun ke tanah yang berbatu, tak meresap, tak memberi manfaat. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wattaqullah wa yuallimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, nescaya Allah akan mengajarkan kamu. Contoh, ada pelajar yang bijak, cepat faham, tetapi tidak menghormati guru. Akhirnya ilmu itu tidak berkat, tidak memberi kesan dalam hidupnya. Sebaliknya ada yang sederhana tetapi penuh adab, akhirnya Allah angkat darjat dia. Yang kedua, guru adalah sebab perubahan hidup kita. Siapakah yang mengajar kita mengenal huruf, mengenal dunia, bahkan mengenal Allah? Merekalah guru kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu mu'alliman." Sesungguhnya aku diutuskan sebagai seorang guru. Contoh, seorang anak kampung yang tak tahu membaca, tetapi kerana seorang guru yang sabar, dia akhirnya menjadi insan berjaya. Maka bagaimana mungkin kita lupa jasa mereka? Hormatilah guru kita. Bukan kerana mereka sempurna, tapi kerana mereka adalah sebab kita menjadi siapa kita hari ini. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih kepada guru. Kadang-kadang kita rasa ucapan terima kasih itu kecil, tapi di sisi Allah besar nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yashkurin nas la yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Contoh, hantarlah satu mesej kepada guru kita, "Cikgu, terima kasih kerana pernah mendidik saya." Mungkin bagi kita biasa, tapi bagi guru itu adalah hadiah yang tidak ternilai. Yang keempat, tidak melupakan guru selepas kita berjaya. Ramai orang ingat guru ketika susah, tapi lupa ketika sedang senang. Sedangkan antara tanda keberkatan hidup ialah kita tidak melupakan orang yang pernah berjasa. Allah sebut dalam Al-Quran, وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, rahmatilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku ketika kecil. Dalam surah Al-Isra. Contoh, kita sudah berjaya. Kalau kita dah berjaya, cari guru kita, ziarah mereka. Kalau mereka dah tak ada, kirimkan doa. Kerana doa seorang murid akan terus mengalir sebagai pahala buat guru kita. Yang kelima, menyebarkan ilmu guru dengan amanah. Ilmu itu adalah amanah, bukan untuk diubah sesuka hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadharallahu ra'an sami'a minna hadithan faballaghahu kama sami'ahu." Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar daripada aku satu hadis dan menyampaikannya sebagaimana dia mendengarkannya. Contoh, jika kita belajar sesuatu daripada guru, jangan tambah-tambah, jangan ubah maksud. Sampaikan dengan jujur sebagaimana kita belajar. kerana keberkatan ilmu itu terletak pada kejujuran dalam menyampaikan. Yang keenam, menjadikan adab sebagai budaya hidup. Adab bukan hanya dalam kelas, tapi di rumah, di tempat kerja, bahkan di jalanan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. Contoh, dekat masjid kita beradab, tapi dekat jalan raya kita marah-marah. Itu tanda. Contoh, dekat masjid kita beradab, tapi dekat jalan raya kita marah-marah. Itu tanda adab belum menjadi budaya hidup. Seorang yang benar-benar beradab, dia tetap lembut walaupun diuji, tetap merendah walaupun tinggi ilmunya. Akhirnya, para pendengar yang dirahmati Allah, ingatlah, ilmu boleh menjadikan kita pandai, tetapi adab menjadikan kita mulia di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqa." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu. Semoga Allah melembutkan hati kita, menghiaskan hidup kita dengan adab, dan menjadikan kita insan yang berjaya, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alal dhulumati wan nur thumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Sekali lagi kita dapat bertemu dalam slot Tazkirah Johor FM bersama saya Eliyin Aminin bin Muhammad Saleh. Dalam slot Tazkirah kali ini, kita masih melihat perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pertemuan kita pada kali ini melihat kepada bagaimana Nabi berdakwah kepada orang yang sangat tua umurnya, iaitu ayah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam At-Tabarani, disebutkan bahawa Sayyidatina Asma binti Abu Bakrin, iaitu anak kepada Sayyidina Abu Bakar, berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Makkah, falamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fath, ketika hari pembukaan kota Makkah, wa dakhala al-masjid, dan Rasulullah telah masuk ke dalam masjid, maka Sayyidina Abu Bakar datang sambil memimpin bapanya. Ata Abu Bakrin bi abihi yaquduhu. Sayyidina Abu Bakar ambil bapanya di rumah, lalu dibawa untuk bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan umur Sayyidina Abu Bakar, dan bayangkan bagaimana umur ayah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang sangat tua. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi melihat kepada orang tersebut, iaitu ayah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka Rasulullah berkata, "Hala tarakta syaikh fi baitihi hatta akuna ana atihi fihi." Kenapa wahai Abu Bakar, kamu tak biarkan saja ayah kamu yang dah berumur ini, biarkan saja di rumah supaya aku sendiri yang datang menemuinya di sana. Masya-Allah. Betapa tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dakwah. Pada ketika itu, ayah kepada Abu Bakar As-Siddiq dikatakan belum lagi masuk Islam. Tetapi Rasulullah tanya, kenapa tidak biarkan saja ayah kamu tu, biar saja di rumah. Nanti saya sendiri yang akan ke sana menyantuni orang ini. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar pun berkata, ya Rasulullah, huwa ahakku ayyam syia ilaika min antam syia anta ilaih. Sayyidina Abu Bakar pun menjawab, wahai Rasulullah, ayah saya yang lebih berhak, lebih patut untuk berjalan datang untuk bertemu dengan tuan berbanding kalau tuan yang berjalan menuju kepadanya. Ini santunan penghormatan Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari satu sudut, yang muda menghormati yang tua. Dari sudut yang lain, seorang lelaki lebih utama untuk hormat, santun, tawaduk kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda Nabi adalah sayyidul khalqi, penghulu kepada sekalian makhluk. Maka begitulah Sayyidina Abu Bakar meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lalu baginda telah menyuruh Sayyidina Abu Quhafah untuk duduk di hadapan baginda, lalu baginda menyapu dada Sayyidina Abu Quhafah, iaitu ayah kepada Sayyidina Abu Bakar. Lalu Rasulullah bersabda, aslim, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Lalu ayah Abu Bakar mengucap dua kalimah syahadah, memeluk ke dalam agama Islam. Wa dakhala bihi Abu Bakrin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Abu Bakar membawa ayahnya, memimpin ayahnya, dalam keadaan ayahnya pada ketika itu rambutnya putih semua, seumpama pohon Thagamah. Pohon Thagamah adalah satu jenis pokok yang mana pokoknya daun-daunannya berwarna putih seumpama salji. Lalu dibayangkan, diumpamakan rambut ayah kepada Sayyidina Abu Bakar Abu Quhafah ini seumpama pohon tersebut. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghayyiru hadha min sya'rihi. Tukarkanlah warna putih rambutnya itu dengan cara meletakkan inai dan sebagainya supaya tidak terlihat kelihatan amat putih keseluruhan rambut tersebut. Sidang pendengar Johor FM yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan dakwah pada kali ini, kita menelusuri bagaimana Rasulullah menyantuni orang yang sangat tua, orang yang sudah umurnya lanjut tetapi belum lagi memeluk agama Islam. Penting untuk dia mengucap dua kalimah syahadah. Ketika Nabi masuk ke Mekah, ketika peristiwa pembukaan kota Mekah, Rasulullah masuk dengan aman, Rasulullah masuk dengan damai, Rasulullah masuk dengan keharmonian. Pada ketika itu, dakwah Nabi bertujuan untuk menyelamatkan manusia daripada kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kekal di dalam neraka selama-lamanya akan berlaku bagi orang yang matinya tanpa iman, matinya tanpa Islam. Dalam hal ini, Rasulullah penting untuk menyantuni setiap peringkat umur, termasuk orang yang telah lanjut umurnya. Apatah lagi orang yang dimaksudkan itu adalah ayahanda kepada sahabat tercinta Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, peneman Nabi ketika hijrah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kepada orang yang pertama membenarkan kebenaran peristiwa mukjizat Isra dan Mi'raj, iaitu tidak lain tidak bukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka bapa dia disantuni oleh Nabi, sehingga Nabi pada awalnya terkejut, kenapa Abu Bakar seakan menggesakan bapanya untuk dibawa menghadap kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi terbuka hati, Nabi berbesar hati sahaja. Kalau baginda Nabi lah yang menapak, kalau baginda Nabi lah yang berjalan, kalau baginda Nabi lah yang melangkah menuju kepada orang tua tersebut hanya untuk mendapatkan syahadah keislaman orang tersebut. Tetapi tetap disantuni Rasulullah ketika Abu Bakar membawanya, dan dengan asbab sedemikian maka masuklah orang yang dimaksudkan bapa kepada Sayyidina Abu Bakar ini ke dalam agama Islam, dan selamatlah dia daripada risiko keadaan untuk berkekalan di dalam api neraka. Perjalanan dakwah Nabi, Johor FM, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: saya Azrin Azhar. Saya suka dengar Johor FM sebab ada Suzy. Oh, engkau lah gerangan si pencuri hati Permata Selatan.
1: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
2: Aura Permata.
3: Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
3: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
3: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
3: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk longaba, hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
3: Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Your FM Permata Selatan, halo, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi, salam Aidiladha. Dah pukul 6.51 minit pagi. Seperti yang dijanjikan, saya Suzy Lawati Mama Sumit temani pagi anda menerusi segmen Aura Permata hari Rabu hari ini 27 Mei 2026 bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. 6 jam Suzy akan temani anda, sama ada mungkin anda dalam perjalanan untuk menziarah ataupun untuk melaksanakan ibadah korban, ataupun mungkin juga sekadar di rumah menantikan saudara mara sampai, menantikan orang tersayang sampai. Tak kisahlah kan, sama ada anda mendengar menerusi frekuensi pilihan ataupun mendengar menerusi RTM. Baik, untuk hari ini banyak lagu raya dan insyaAllah Suzy akan bawakan pendengaran anda untuk sama-sama kita ikuti khutbah lintah langsung terus menerusi Nasional FM dan juga untuk seminar Aura Permata untuk jam yang ketiga keempat nanti. InsyaAllah kita akan bersama dalam rancangan khas sempena dengan Hari Raya Aidiladha. Baik, tepat jam 7 pagi nanti kita akan beri laluan kepada utama 7 pagi. Tapi sebelum tu, jom kita layan sebuah lagu raya daripada Rahimah Rahim dengan Selamat Berhari Raya. Selamat Hari Raya you all. Bangun, bangun, bangun.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Beri pujian dan sokongan kepada orang lain kerana kebaikan yang disebar pasti kembali. Mengangkat semangat orang lain bukan sahaja menyenangkan mereka, tetapi juga memberi inspirasi kepada diri sendiri. Sikap positif ini membina hubungan yang kukuh, meningkatkan kerjasama dan memberi kepuasan dalaman serta dorongan untuk terus menjadi visi terbaik diri sendiri.

0: bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 sen seliter. Ibadah haji, titik perubahan lahirkan insan bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Bekalan petrol dan diesel negara masih mencukupi ketika ini meskipun konflik di Asia Barat dan keadaan ekonomi global memberi tekanan terhadap rantaian bekalan tenaga dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan komited untuk terus mengekalkan harga minyak RON 95 bersubsidi pada RM1.99 sen seliter.
1: Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni dah ada negara lain. Saya di Filipina, di Cebu, untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kita beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut merakamkan penghargaan atas dukungan serta kerjasama pihak Iran dalam membantu urusan pelepasan kapal Malaysia di Selat Hormuz baru-baru ini. Tegas Datuk Seri Anwar, Malaysia kekal mengecam sebarang tindakan serangan dan pencerobohan termasuk melibatkan serangan drone serta tindakan ketenteraan Israel Amerika Syarikat yang akan terus mengorbankan nyawa. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri ketika mengadakan perbualan telefon bersama Presiden Iran Dr. Masoud Pezeshkian. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif akan diumumkan bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Langkah segera itu diambil susulan laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian sejak April lalu.
2: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merusik. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Pelaksanaan pasport Malaysia antarabangsa baharu yang dijadual bermula 1 Jun depan ditangguhkan ke satu tarikh lain yang akan dimaklumkan kemudian. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syakban berkata langkah itu diambil bagi memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan dan pengalaman urusan rakyat terus berada pada tahap terbaik. Beliau memberi jaminan proses urusan pasport negara tidak akan terjejas berikutan keputusan itu. Orang ramai boleh terus berurusan di kaunter imigresen seperti biasa. Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai titik perubahan untuk melahirkan insan yang lebih bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia serta mampu menyumbang kepada pembinaan masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara itu dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyampaikan khutbah Arafah.
3: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyeru agar umat Islam menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Jelasnya, ibadah korban bukan sekadar tuntutan agama. Sebaliknya, membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan, keimanan serta manfaat kepada masyarakat.
1: Perban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, iktikad jelas taat kepada Allah Taala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan. Kau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah. Tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bersempena sambutan Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan, Jabatan Pengangkutan Jalan menggerakkan 2,000 anggota penguatkuasa di seluruh negara pada minggu ini. Demikian menurut Menteri Pengangkutan Anthony Locke. Langkah itu bagi meningkatkan pemantauan serta penguatkuasaan keselamatan jalan raya.
4: So, kita punya tujuan bukan asaman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati, terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect lah. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kemalangan jalan raya.
0: Sementara itu, Anthony memaklumkan 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Ia bagi memperluas akses rakyat kepada perkhidmatan pemeriksaan kenderaan yang lebih cekap dan berkualiti. Langkah itu sekaligus memberi alternatif kepada pengguna selain Puspakom.
4: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: Anthony Look. Luar negara, bagi mencegah penularan wabak Ebola, Thailand mewajibkan kuarantin selama 21 hari bagi semua individu yang tiba dari Congo dan Uganda. Kementerian Kesihatan Awam dalam kenyataan memaklumkan mereka yang menunjukkan simptom perlu diasingkan di hospital negeri yang telah ditetapkan. Manakala individu tanpa gejala dikehendaki menjalani kuarantin di kemudahan yang tidak dinyatakan. Iran mendakwa Amerika Syarikat mencabuli gencatan senjata rapuh dalam tempoh 48 jam lepas. Dakwaan itu dibuat selepas komando pusat Amerika Syarikat mengaku melancarkan serangan di selatan Iran. Menurut kenyataan Kementerian Luar Iran, pelanggaran gencatan senjata itu dilakukan di wilayah Hormozgan. Iran tidak akan teragak-agak bertindak balas untuk mempertahankan negaranya. Hampir 50 negara mengutuk ancaman Rusia ke atas kedutaan-kedutaan asing di Ukraine. Menerusi satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan perkara itu tidak boleh diterima. Kenyataan itu ditandatangani antaranya negara-negara Eropah, Jepun dan Korea Selatan. Pada Isnin, Rusia menggesa Washington memindahkan kedutaannya di Kiev sambil mengugut melakukan serangan sistematik ke atas ibu negara Ukraine itu. Amaran sama turut dikeluarkan kepada beberapa misi diplomatik lain. Sukan Badminton Terbuka Singapura 2026, beregu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan beregu nombor satu dunia dari China, Feng Yanzi Huang Dongping pada perlawanan pembukaan. Pasangan itu menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit di Stadium Tertutup Singapura, sekaligus mara ke pusingan kedua. Beralih ke bola sepak, perlawanan akhir kedua kejohanan Klub ASEAN antara Selangor FC dengan Buriram United FC berlangsung di Stadium Buriram, Thailand hari ini. The Red Giants membawa misi sukar untuk memadam defisit satu gol selepas tewas 1-0 pada si akhir pertama di Stadium MBPJ minggu lepas. Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya turun ke padang dengan keyakinan penuh selain mengekalkan tahap fokus tertinggi sepanjang perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 selitar. Ibadah haji, titik perubahan lahirkan insan bertakwa, berilmu, berakhlak mulia. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

27 Mei 1966, kunjungan Muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan Muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka, Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia ekoran pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan Muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966.

Jorefan Permata Selatan. Halo, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Kita dah pun melangkah untuk jam yang kedua. Anda bertemankan saya Suzy di sini hari Rabu 27 Mei 2026 bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Salam Aidil Adha. Semoga apa yang kita rancang pada hari ini dipermudah hendaknya, khususnya kepada mereka yang melaksanakan korban pada hari ini. Dan semoga apa yang kita impikan, apa yang kita doakan, hajatkan, diangkat terus dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, amin, amin, amin. Baik, untuk pagi ini, insyaAllah untuk jam yang ketiga nanti, Suzy akan bawakan pendengaran anda ke Masjid Negara Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan khutbah solat sunat Aidil Adha. Dan untuk jam yang keempat nanti, kita ada rancangan drama khas Hari Raya Terbitan Taufik, iaitu Sambal Goreng Jawa Ibu. Apa ceritanya? Nanti kita sama-sama dengar, okey? Baik, untuk jam ini lagu-lagu raya menanti anda. Kita ada Mimi Fly dengan Serumpun.

0: Senandung Hari Raya untukmu. Semuanya di Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor lah.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: sambal goreng Jawa bukan sekadar juadah hari raya, tetapi ia hidangan penawar kerinduan terhadap ahli keluarga. Dengarkan drama Hari Raya Haji bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya. Dilakonkan pelakon-pelakon hebat, Alsi Mastura sebagai Maria, Rima Rashidi sebagai Mak Tut, Blues Zam sebagai Tuan Kadir, Cik No sebagai Surya, Taufik sebagai Pak Semat dan Hamidah sebagai Jenny pada 27 Mei 2026 di Johor FM Permata Selatan.
1: Rangkuman berita utama.
2: Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita.
3: Sebelum anda balik kampung, pastikan rumah dalam keadaan selamat. Matikan suis utama, cabut palang peralatan yang tidak digunakan dan jangan lupa kunci pintu. Biar penat bersiap, jangan pening di kampung. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM Permata Selatan.
4: Hai, saya Izzat Lazim. Di jalan raya, amalkan pemanduan berkhemah. Kekalkan jarak selamat dan sentiasa gunakan lampu isyarat sebelum menukar lorong. Jika anda berasa penat atau mengantuk, jangan paksa diri. Berhentilah sebentar di kawasan rehat untuk menyegarkan badan. Ingat, keselamatan anda adalah keutamaan. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada saya, Izzat Lazim. Teruskan mendengar Johor FM Permata Selatan.
0: Sebentar lagi, berita Johor FM.
5: Permata Selatan hanya untuk anda.

0: Sambal goreng Jawa bukan sekadar juadah hari raya, tetapi ia hidangan penawar kerinduan terhadap ahli keluarga. Dengarkan drama Hari Raya Haji bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya. Dilakonkan pelakon-pelakon hebat Alsi Mastura sebagai Maria, Rima Rashidi sebagai Mak Tun, Blues Zam sebagai Tuan Kadir, Cik No sebagai Surya, Taufik sebagai Pak Semat dan Hamidah sebagai Jenny pada 27 Mei 2026 di Johor FM Permata Selatan. Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
1: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.

0: Клик. Радио Брита.
1: Baik, dah pukul 7.45 minit pagi, khusus kepada mereka yang sedang memandu ketika ini, hati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tujui. Baik, sementara kita nantikan insyaAllah isyarat untuk jam yang ketiga nanti, untuk sama-sama kita dengarkan khutbah solat sunat Aidil Adha. Suzy nak kongsikan bersama dengan anda antara klik tajuk berita. Apa yang boleh dikongsikan bersama? 4 cedera dalam kemalangan 5 kenderaan di LPT2. Ini di Dungun, di mana 4 cedera sementara 14 lagi mangsa selamat dalam kemalangan membabitkan 5 kenderaan di Lebuh Raya Pantai 2 LPT2 dekat Hentian Rawat dan Rehat RNR Parker arah Kuala Terengganu. Anwar ucap Aidil Mubarak kepada Presiden Iran, sampaikan salam persaudaraan, doa rakyat Malaysia. Malaysia kekal dengan pendirian tegas mengecam sebarang tindakan serangan dan pencerobohan di Asia Barat, termasuk serangan drone serta operasi ketenteraan Israel Amerika Syarikat yang mengorbankan nyawa rakyat tidak berdosa. Baik, lagi perkongsian, Pramak dapat sentuhan Brown, di mana tokoh berusia 71 tahun dari Britain itu cukup terkenal dalam dunia F1 selepas membantu pasukan Brown GP muncul juara pengeluar dan pemandu pada musim 2009. ATM ada ruang, kuasa laksanakan latihan di Johor, itu kata Tengku Mahkota Ismail, di mana Angkatan Tentera Malaysia, iaitu ATM, mempunyai ruang, kuasa serta kerjasama yang sewajarnya untuk melaksanakan sebarang bentuk latihan di Johor, itu titah pemangku Sultan Johor Tengku Mahkota Ismail. Warga emas disyaki hilang ketika mahu pulang rumah di Kampung Seri Bunian. Ini di Pontian, di mana seorang warga emas dilaporkan hilang di kawasan Kebun Sawit di Kampung Medan Sari di sini. Baik, kita berhenti rehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Senario Reunion di Hari Yang Mulia, Johor FM.

0: Tanjung Berita.
1: Baik, sikit saja lagi perkongsian. Okey, tak boleh kongsi banyak sebab tiba-tiba Suzy bersin banyak kali ni. Risau nanti kan tiba-tiba bukan satu Malaysia yang dengar Suzy bersin. Satu dunia. Yelah, boleh dengar dekat RTM Klik kan. Okey, Amerika Syarikat didakwa enggan keluar visa diplomat Rusia. Akses ke ibu pejabat PBB mesti diberi kepada semua pegawai negara yang negara anggota tanpa pengecualian. Baik, satu lagi perkongsian, risaulah. Penarik beca India redah bahang demi rezeki. Beberapa kawasan seperti Uttar Pradesh dan Jharkhand merekodkan suhu panas lebih tinggi daripada biasa. Baik, kita teruskan hiburan. Lain-lain perkongsian insyaAllah dari semasa ke semasa akan Suzy kongsikan bersama dengan anda. Suzy kena bertenang dulu. Kan segala bunyi kan dengar. Terus dengar Jerai Paper Mata Selatan, Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor.